0: kenapa saya tengok awak ni masam je?
1: Senyumlah sikit awak.
0: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Olga Maripola. Sebagai seorang manusia, Mak Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur. Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh maki, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh pergi kerja, boleh gelik semula rumah, lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puri tu. Kadang-kadang Mak Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, ni lah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mak Bunga pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua, tempat tidur ke, tempat tinggal rumah ke, gapo ke. Orang lain ni, rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak perah. Hak ni, tak lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mak Bunga tak bayar.

0: Pagi. Ada semua.
1: Lantan
2: FM, penuhi cita rasa anda. Terima kasihlah kepada adik kakak kita, pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Masih lagi terus bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Learningnya kita dah pukul 8.17 minit pagi dah, Syirah.
3: Dan macam biasa, kalau 8.17 ni, kalau hari Selasa ni, kita ada satu segmen yang menarik, iaitu Siapa Tu?
2: Siapa Tu? Jadi Siapa Tu adalah merupakan satu rancangan yang kita sediakan untuk anda dengar karakter yang kita mainkan. Lepas tu anda kena teka lah. Cerita tu daripada filem ke apa, sorok siapa deh.
3: Dan kita tahu ramah ni pendengar kita ni hok memang biasa sokmo ni beri tengok cerita filem-filem ni deh. Dan biasanya kita memang dapat panggil lah.
2: Dia tak semestinya filem, ada juga kita ambil daripada telly movie. Ada juga kita ambil daripada drama.
3: Kalau berasa yakin tahu filem tu filem apa, sorok tu sorok pelakon mana, mari pakat telefon kita, talian macam biasalah 7488030 7433858, ataupun hok malu lah habis Syarif nak telefon kita nak jawab juga, boleh WhatsApp di 0149740154.
2: Okey, jom kita dengar ke karakter yang akan kita mainkan ni. Dengar betul-betul, lepas tu boleh telefon kita deh.
4: Muka mu tu tak kena langsung dengan roti lagu ni. Mu bukan nasi belaut lah yang kamu. Lan ni, mu tak kerti lah kau. Nak makan nasi belaut kau, nasi tak boleh bagi kau. Kesian kejahat.
2: Tu dia. Kesian kejahat tu. Siapa yang tahu apa cerita ni, cerita gapo, boleh telefon kita 7433858 7488030, ataupun boleh WhatsApp juga di nombor yang telah pun dinyatakan. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
2: Kak Wei kita Kak dari Tanah Merah, Kelantan. Ya. Apa khabar pagi ni Kak Wei?
5: Alhamdulillah, sejuk hujan pagi pukul 3.40 hujan dah kali tadi.
2: Pukul 3.40?
3: Patut sampai sampai ke pagi ke?
5: Tak, yang bayang boleh kalau atas 20 minit gitu lah.
2: Okey, jadi Kak Wek dengar dah karakter hak kita main saat ni tu?
5: Dengar, tapi tak tahu cerita kenapa nak ketemu orang batu. Kau tak tahu, tapi orang tu, orang kata Sabri. Orang kata ingat nama Sabri Gap.
3: Sabri Gap apa tu?
2: Sabri Gap apa? Nama pun tak ingat.
5: Ada nama tu kan? Sabri tu lah, atau lelaki artis itu tu.
3: Sabri Yunus ke?
5: Sabri Yunus.
2: Kak Wek, kak Sabri Yunus pun tak kenal.
3: Dia mari dengan jawab pes ke kak pula tu?
5: Kena, tapi tak ingat nama.
3: Ya gini, dia mari rupa tu dah lepas lah dia, cumanya tak ingat nama. Lepas tu filemnya tu Kak Wei, filem ke apa tu?
5: Filem tu tak tahu dah tu, dengar soro je.
2: Tak tahu filem ke apa ni. Okey, baik, terima kasih Kak Wei.
5: Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni? Aimi ke ni? Aimi Salah.
2: Mi, cerita ke apa Mi?
3: Pas
2: telefon, apa tak tahu?
6: Wahana Pisu laku.
2: Soro saat ni soro siapa?
6: Wahana Pisu.
2: Soro Wahana Pisu.
3: Filem-filem ke apa? Aimi tak baca, tak study mole Aimi ni.
2: Beres Amir deh. Okey, baik. Tu dia.
3: Berkalinya call tak ada nak fikir lagi.
2: Lorak ngadu takut dia kau ke. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Nak bagi Syah Hasyirah.
2: Selamat pagi. Poding. Kita gantung harap ke Poding dah ni. Kalau Poding jawab dia sekala gak tak tidak mengecewakan lah.
3: Sekala dia adalah pelajar cemerlang kita kalau segmen apa ni Siapa Tu ni.
7: Agak-agak gitu lah.
3: Okey, sila ke Poding jawab penye gapo.
7: Nak jawab gapo tak tanya apa.
2: Cerita tu cerita gapo hak kita kemai karakter sana ni tu.
7: Cerita tu cerita kaya cecodi tu hotel kongkok-kongkok rupa tu.
3: You ingat hotel. Okay.
2: Jawapan tu tak lengkap tu. Betul dah Pak Ayah cecodi, tapi dia ada sambungnya lagi.
3: Adik belakang dia.
7: Pak Ayah cecodi mengejar Siti ke?
2: Mengejar Siti.
3: Kejar Siti ke mana pula?
2: Siti Nurhaliza ke Siti mana ni?
7: Ada.
3: Siti Samsia.
2: Bukan Siti Pak Ali dah.
7: Aduh.
2: Tapi soro tadi soro siapa dia tu?
7: Soro tapi dia Yunus.
2: Soro Sabiun tu.
7: Pemburu Siti tu.
3: Yakin dia kata dengan jawab pe tu kunci dah.
7: Yakin sangat kalau Poya itu Sabri Yunus berlaku kan.
2: Siti tu betul dah tapi tak apa cerak. Tak apa betul tu Siti tu.
3: Bukan pemburu lah.
2: Dia bukan memburu.
3: Ha.
7: Pemburu.
2: Bukan juga.
3: Bukan juga. Bukan.
2: Tak ada kaitan langsung dengan buru-buru ni.
7: Memburu Siti bukan juga.
2: Bukan
3: juga.
7: Siti di hatiku lah.
3: Janganlah awak dengar. Adalah. Lama kita ni pun main. Tapi kita tak tahulah betul. Kau duk jawab Pak Deng tu. Pak Deng kena tunggulah deh.
7: Haa. Tunggu sama kan. Ha.
2: Tahun berapa cerita ni Pak Deng?
7: Haa. Wah, rasa pilihan ni baru lagi.
2: Haa. Yalah tahun berapa baru tu?
7: Dua-dua.
2: Haa. Tak betul tu Pak Deng tu.
3: Tak betul nak baca habis ni.
2: Tak betul tu Pak Deng.
7: 2018 tu cerdik Pak Yah saja.
2: Pak Yah saja.
3: Lepas tu baru dia kejar Siti.
2: Alright, baik. Terima kasih Pak Deng.
3: Terima kasih banyak Pak Deng deh.
7: Bagi kita dengar aja Pak.
2: Okey, baik baik baik. Tu dia bersama dengan
3: Pak Deng kita. Pak Deng kita.
2: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Iya, siapa tu?
8: Ala Rumizi.
3: Rumizi. Rumizi. Ni baru telefon lah ni. Rumizi orang mana ni?
8: Orang Kere.
3: Orang
2: Kere. Nak mana tu tengah nak bawa kereta tu?
8: Ala ke Pasir Putih dah ada kerja.
3: Ala ke Pasir Putih dia lagi telefon
2: dah. Bawa balik kereta tu dah.
8: Tak sibuk balik ni.
3: Okeylah. Tapi gini, dengar dah ke petik filem hak kita main ke tadi tu? Abang Rumizi kita ni. Rumizi.
8: Boleh
3: jaga. Cura ayat filem gapa dia tu?
8: Filem rasanya Pemburu Siti
3: kok. Pemburu Siti. Aha, depan dia tu sebelum Pemburu Siti tak ada lagi gapa dia?
2: Ha.
8: Poya
3: kok. Poya sajalah tu.
8: Poya cecok
3: tu. Aha, lepas tu suaranya suara siapa?
8: Suara Sabri Yunus.
2: Sabri Yunus deh. Okey.
3: Kena tahu betul ke dok tu Abang Rumizi dengar lepas ni jawab pay kita ke bagi deh. Bawa kereta molek semoga selamat sampai ke destinasi tu.
2: Alright. Terima kasih. Tu dia bersama dengan Rumizi.
3: Rumizi daripada Kuala Krai. First time katanya telefon nak jawab filem gapo.
2: Dalam perjalanan ni daripada Kuala Krai pergi ala ke Pasir Putih. Hati-hatilah deh. Dalam keadaan cuaca kita yang tak berapa comel lah mana ni. Harap-harapnya tumpuan kita tu, kita tumpukan sepenuhnya pada perjalanan kita. Okey, seterusnya. Halo, assalamualaikum.
9: Salam.
3: Kak Syima macam dengar kau sorong macam yakin boleh jawab betul ni.
9: Saja, jangan cuba.
3: Saja. Okey, Kak Syima rasa-rasa boleh jawab ke hari ni tu?
2: Ha.
9: Tahu lah, rasa bukan pilih, bukan drama apa Murah Batu lah. Dia berlaku dengan anak dia, apa, dengan Isai tu.
3: Apa tu? Filem ke apa?
9: Sabri Yunus tu, Murah Batu.
3: Murah Batu.
2: Okey. Cerita dia, cerita Murah Batu. Tahun berapa tu, Kak Syima?
9: Tahun 2001.
3: Ya, kau kasi mamu ni.
2: Sebab musim...
9: Tidak 2002.
2: Gitulah. Okey, baik. Terima kasih Kak Syima ni.
9: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Syima kita dari Macheh, Kelate. Kita ambil seorang lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah kata.
10: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Ayah. Ya, Kak Ayah. Kak Ayah tengok dah cerita saat ni tu?
10: Tengok dah, syah lama-lama. Tapi Kak Ayah tak ingat lah dulu-dulu. Kak Ayah tengok lah.
2: Okay.
10: Dulu-dulu memang Kak Ayah minat Sabri Yunus tu. Dah ada cerita. Kok belagu lembu tu.
2: Belagu lembu deh.
3: Jadi, ni Kak Ayah tak boleh nak agak kau cerita gapa dia ni. Kita main
10: ke film. Kalau belagu tu, Sabri Yunus. Tapi Kak, macam Tino, kalau ada Tino tu, ada gawe-gawe dia yang nikah tu dulu tu.
3: Ya, Dia berjalan cerita pula dah. Tak ingat Kak Ayah.
2: Tak apalah, tak ingat nak mana.
10: Minat-minat lah. Kak cerita ni cerita baru kot lagi ke.
3: Tak apalah, maksudnya filem Kak Ayah tak tahu filem apa, tapi yakin lah. Okey, tak apa. Terima kasih banyak.
2: Alright.
10: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi. Kita ada kirim WhatsApp ke?
3: Ada ni daripada kalau tengok sini, dia jawab suara Sabri Yunus, pengaruh pun Sabri Yunus juga. Jawab pe Pok Ya Concode Siti di hati katanya.
2: Siapa tu?
3: Pok Odeng. Pok Odeng pulak. Lepas tu ada Kak Asah ni. Kak Asah kata nama pelakon Sabri Yunus atau Hanafi. Dari Kak Asah. Cumanya Kak Asahnya tak jawab pulak dah. Filem tu filem gapo.
2: Okey, baik.
3: Kita ada sorry lagi ni.
2: Sorry lagi.
3: Salam DJ Kelantan FM. Amba Pok Cik Peng Macer.
2: Okey, Pok Cik Peng.
3: Pok Cik Peng kata nak jawab siapa tu cerita Pok Ya Concode Siti di hati Sabri Yunus.
2: Okey.
3: Gitu.
2: Tu dia deh. Terima kasih Pak Ding. Pak Ding pula dengan
3: Pak Cik Peng. Terima kasih pada Pak Cik Peng sebab atas WhatsApp untuk jawab ni deh.
2: Okey, baik. Kita nak beri dulu seketika lepas ni, kita nak buka lagi tali untuk bersama-sama dengan kita teka dulu karakter yang kita mainkan. Ini dia bersama dengan Aja Sezuran dan juga No Atapon.
3: Saya Kak Ku, cerita Kak Ku. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.
11: Hinok, pinok, marah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Okey, sekali lagi kita mainkan karakternya dengan molek-molek deh.
3: Muka mu tu tak kenal langsung dengan roti lagu ni. Mu bukan nasi belahut lah kamu. Lah ni, mu tak reti lah kau. Ha, nak makan nasi belahut kau, nasi tak boleh bagi kau.
2: Ah, tu dia. Sia kau jahat tu. Ah, siapa yang tahu cerita gapo, suara siapa saat itu boleh telefon dah kita. Halo-halo lah. Ah, di talian kita, dia pemanggil kita seterusnya putus pula taliannya. Tak apa, cuba lagi. Ah, mungkin dia rasa-rasa was-was kau guna kau. Ah,
4: berkali gak teringat tajuk tiba-tiba. Okey, kita ada yang seterusnya Abisha.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Kak Yah ni.
2: Kak Yah dari mana? Kak Yah Wakar Baru ke?
4: Kak Yah. Kak Yah dengar suara super yakin tu. Kak Yah dengar ke petikan filem kita mainkan tadi tu?
5: Ha. Dengar.
4: Jadi Kak Yah rasa-rasanya tahu ke jawab pe?
5: Suara tu tahu. Sabriun, tapi dalam filem tu tak ingat lah filem ke apa.
4: Tak ingat nama filem pula dah.
5: Tak ingat nama filem pula.
4: Lebih makan penuh lah kau Kak Ayah kita ni.
5: Ingat-ingat nama pelakon
2: eh. Ingat nama pelakonnya deh.
5: Tak ingat
2: pelakon lain pelakon. Tak apa lah. Asal ingat nama pelakon tak apa dah.
4: Tapi tak tahu betul ke dek tu. Kau yakin dah tu suara Sabri Yunusnya?
5: Rasa-rasa lah.
2: Wah rasa juga.
4: Dan Kak Ayah rasa, kita pun main wah rasa juga. Kak Ayah rasa Kak Ayah rajin tengok lah filem ni nya.
5: Ada juga tengok sekalinya tapi tak ingat.
4: Okey, tak apa. Terima kasih sebab mencuba Kak Ya.
5: Tak apalah, selalu tak betul pun muka kita tu pakai tekor ke.
4: Betul.
2: Terima kasih Kak Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Tu dia bersama dengan Kak Yah kita dari Wakar Baru Kelantan.
4: Dia mari dengan nama Soro Jahir, tak tahu filem gapo tapi tak apalah. Yang penting anda usaha. Kita ada lagi ke pemanggil kita Bisha?
2: Sekuih-kuihnya ada yang mencuba.
4: Betul.
2: Okey, baik. Ada lagi silakan 743-3858-7488-0 WhatsApp kita pun boleh juga 0149-7404-0154.
4: Kita ada juga daripada WhatsApp ni Abisha. Dia kata, salam, saya Marliana dari Kuala Krai.
2: Okay.
4: Tajuk cerita Pemburu Siti tahun 2022, suara Sabri Yunus, arahan Sabri Yunus katanya.
2: Siapa tu?
4: Dia tak royak lah pulak dah. Cumanya, sorry. Marliana dari Kuala Krai.
2: Okay, terima kasih Marliana. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Siapa tu?
6: Yo. Johari Pasir Mah.
2: Johari dari Pasir Mah, Kelantan. Okey. Cerita gapo sani Jo?
6: Gitu gitu Murah Batu.
4: Ipe Murah Batu.
6: Ya.
4: Sorongnya
6: Sabriun ha, Sorong Sabriun ha.
4: Yakin dah kau tu apa tu filem tu?
6: Yo, yakin lah. Rasa kita tu tahun 2021 rasanya kata ni lah.
2: 2021 dah.
4: Ni mesti jenis tengok banyak kali ni deh. Tapi kita tak tahu betul ke daknya beja kita tu.
2: Tunggu sebentar lagi lah beja dah.
6: Sebabnya kalau dalam poison macam dia tak ada lah kereta nama jahat tu.
2: Okay, baik.
4: Okay, beres.
2: Yeah. Alright.
6: Okay, bye.
2: Assalamualaikum. Tu dia putus dah.
4: Tu dia pakai letak dah.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Kota Baru dekat mana Kak Ayah?
4: Kota Baru dekat
2: Yakin Yakin Pucit. Situ jalan berkeliling.
7: Dalam
4: pasal ni belum. Bukan gapo Kak Ayah kita orang mah benar pemanggil nama Kak Ayah. Jadi kita nak tahu Kak Ayah ni dia duduk alik mana.
7: Kak Ayah tepuk belito apa orang panggil.
4: Sedap tu Kak Ayah tepuk belito.
2: Lama tahun ni rasa tak makan lagi tepuk belito ni.
4: Kak Ayahnya royak
7: dia pun. Tak tepuk belito Kak Ayah kak.
4: InsyaAllah, insyaAllah ada rezeki kita tengah. Terima kasih Kak Ayah sebab jawab ni.
2: Assalamualaikum Kak Ayah.
7: Waalaikumsalam.
2: Itu dia bersama dengan Kak Ayah kita dari Jalan Pekeliling.
4: Kita panggil Kak Ayah tepuk belito lah.
2: Okey, baik. Seterusnya, halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
8: Ni kita Juki di Telaga Papel.
2: Telaga Papel. Dekat mana Telaga Papel? Kata panjang. Gua Musa?
8: Semoga
2: pasir putih. Hari ni beres ke? Sehat ke?
8: Sehat, tak ada
2: gapo
8: lagi.
2: Hijau
8: ke tu? Bila-bila hijau betul.
4: Bila-bila hijau dengar.
2: Terima kasih lah sebab dengar Kelantan FM dah.
8: Memang bila-bila pasal.
4: Bagus.
2: Ki, cerita gapo saat ni Ki?
8: Kenapa?
2: Cerita gapo kita main saat ni karakter dia tu?
8: Poyah Concode.
2: Poyah Concode, ada sambungan dia lagi. Poyah Concode gapo?
8: Memburu Siti.
2: Pak Ayah Cocode memburu Siti.
4: Hari ni pakak memburu Siti weh pagi ni Pak Ria. Sorok tu sorok siapa tu? Habis Juki kita.
8: Sorok kita.
2: Bukan sorok tadi hok karakter kita main tu.
8: Tu dah. Bukan sorok jering tu.
2: Bukan. Jering bukan gitu sorok dia.
8: Pasal
4: tak ada
8: tak
4: super
8: tengah spek
2: karir
8: you.
2: Tapi tak apa lah cerita asal cerita tu nak betul dah sikit dah. Okey, baiklah lagi.
4: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Dia bersama
4: kita
2: dengan
4: kita tanya siapa dia kata suara kita lah.
2: Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu yang dipilih untuk menghiburkan anda. Kita ada Tasha Mansyahar dan juga RJ dengan lagunya Terima Kasih Cinta. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ada semua terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Selamat menjamu selera lah kepada anda yang tengah makan-makan lah ni tadi. Ada yang makan nasi kabu, ada yang makan nasi belauk dan sebagainya.
2: Aha, ada mungkin tengah makan nasi goreng hak bini baru buat. Gitu.
1: Ya, pagi-pagi ni kan dia kena makan dulu sebagai orang kata penambah tenaga untuk memulakan kerja.
2: Tak kira lah makan apa, tapi kena pastikan juga makan yang sihat lah.
1: Dan juga berkhasiat untuk kesihatan tubuh pada kita. Betul. Jadinya siaran lah ni kita 8:42 minit pagi dah.
2: Ya.
1: Jadi kita nak memperjelaskan kepada anda semua mengenai dengan cerita yang kita main ke karakter dia saat ni.
2: Jadi cerita gapo
1: tu? Tapi sebelum tu ni kita ada Abang Mat Nguruk ni, dia kata nak teka. Dia kata cerita budak Kelantan lakonnya Sabri Yunus.
2: Lain pula tajuk deh.
1: Perak jugaklah Abang Mat Abang Mat Nguruk kita ni.
2: Lain.
1: Dia main ikut dia tembok.
2: Sabri Yunus tu kan apa kak jawab majoritinya Sabri Yunus. Lepas tu bila kita pergi ke tajuk filem tu kan kata riti. Macam-macam jawapan kita boleh.
1: Jadi untuk jawapan apa ni daripada Bemak Bemak Uruk kita ni, dia kata budak Kelantan Sabri Yunus tu salah. Okey, jadi cerita dia sebenarnya adalah cerita Pok Ya Cancur di Siti di Hati. Yang mana kalau kita tengok satu telefilm yang mungkin segar dalam ingatan peminat drama Melayu kita, iaitu Pok Ya Cancur di Siti di Hati.
2: Ya, betul. Dan telefilm drama Malaysia ini merupakan kesinambungan daripada Pok Ya Cancur di dan mula ditayangkan pada 30 Jun 2018.
1: Okey.
2: Hal menariknya, ia ditulis dan diarahkan oleh Sabri Yunus sendiri.
1: Okey, dan dalam drama ni juga ataupun telemovie ni juga antara pelakon yang terlibat termasuklah Sabri Yunus, Weh Hanafisu, Mawar Rashid, Ise, Titan dan meme ada gabungnya pelakon berpengalaman dengan wajah-wajah yang menceriakan jalan cerita lah.
2: Betul, dan watak Pok Ya ni pun meme cukup sinonilah dengan gaya percakapan dan lawak

0: Haja Sabri Yunus tu.
1: Okay.
0: Sebab tu bila dengar je nama Pok Ya Chon Chodin ni, Abisha, ramai tengok terbayar ke karakter dan lorak Kelate yang menjadi identiti cerita ni.
1: Jadi dalam cerita ni, selain daripada menghibur ke, cerita macam ni juga menarik sebab dia mengetengah ke bahasa dan juga budaya dalam karya di televisyen kita ni lah.
0: Jadi kita tahulah ramai ni deh yang pernah tengok cerita Pok Ya Chon Chodin Siti di Hati ni, mesti ada babak ataupun dialog yang masih tengiang-ngiang lah sampai sekarang. Antara contohnya, tak ada siapa Pok Odin kita kau kata di Hotel Concord tu, di Shah Alam. Tu ya jadi concor dia tu sebabnya hotel tu lah.
1: Hal tu sebahagia daripada ya lah, dia mengajar dia tu lain, tapi dia baca lain.
0: Lepas tu so lagi Besha, sejuk-sejuk kita dalam konti ni, mungkin juga kita boleh guna cara Pok Ya Concor dia tu.
1: Ambil kain tuala tu letak dah. Letak dekat apa kita punya blower account ni.
0: Nampak pun sejuk sangat kan, kita sumbak kain dalam blower lah mungkin. Gitulah.
1: Ngelah-ngelah tu dua kata dia kau. Okey, itulah antara lagu-lagu cerita-cerita yang kami sediakan untuk anda menerusi siapa tu untuk hari ini. Minggu depan kita bawa cerita lain pula.
0: Iyalah, terima kasih jugalah mana we jawab pay melalui WhatsApp, melalui call kita. Anda semua memang terbaik.
1: Alright. Jadi apa pun, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terkenal sebagai antara ikon ekonomi dan budaya Kelantan. Keistimewaannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

0: dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Alah, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang soayak kita kecek belakang haure tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Kembali kita bersama berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Lagi pukul 9.20 minit pagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik semula lah kita untuk kita terus bersama berteman kita pada jam yang terakhir dah kita di sini.
4: Ya, betul. Tapi walaupun jam terakhir masih ada lagi lah lagu-lagu best-best yang akan kita perdengarkan kepada pendengar-pendengar kita semua.
3: Okey, masih ada baki masa lagi untuk kami bersama dengan anda. Dia kalau kita tengok cuaca kita luar tu lah, mendung lagi tu.
4: Mendung-mendung gitulah. Cuaca ni kita tak boleh nak agak lah ni.
3: Dia cuaca ni serupa dengan perasaan kita lah. Dia tidak menentu kadang-kadang.
4: Ya, kadang-kadang molek.
3: Kadang-kadang dia jadi tak berapa molek. Kena taing-taing tak molek ke? Beronah selalu lah.
4: Dia mari buah monyok. Tak boleh nak ayak gapur lah tu.
3: Okey, jadi kita nak cerita juga. Dalam keadaan cuaca kita yang tak berapa nak comel. Bukan tak berapa nak comel tapi tidak menentu. Ada kalanya dia panah. Panah tu gak panah. Panah sungguh-sungguh.
4: Betul. Kalau dia yang mari ribut, dia ribut sungguh-sungguh.
3: Dia perih juga. Lepas tu kadang ada dia mari jo'ung gitu dah. Begitu jugalah. Jadi dalam keadaan musim lain ini, musim batuk, musim sesemua. Jadi rasanya ramai yang pernah mengalami, masih ambus diri pun. Lalu ni kalau dengar pun suara tak berapa stabil lagi ni.
4: Dia bunyi macam ngideng-ngideng sikit
3: Tapi kita kena ingat lah. Bukan kepada influenza ni bukan sekadar sesemua biasa. Dia merupakan jangkitan virus yang pada saluran pernafasan tu, termasuk hidung, tekuk dan juga paru-paru.
4: Betul Abang Syah. Antara gejala yang biasa berlaku apabila kita kena influenza ni ialah demam, sesema dan batuk. Dalam masa sama kita kena beri perhatian lebih kepada golongan berisiko tinggi lah. Contohnya supaya kanak-kanak, orang tua dan juga wanita mengandung.
3: Okey, jadi kalau dah mula ada gejala, jangan paksa diri untuk terus bekerja ataupun keluar berjumpa dengan orang ramai. Kita kena ambil langkah yang boleh dibuat, iaitu berehat rumah, tutup hidung dan juga mulut ketika batuk dan juga bersin, dan eloknya berkongsi barangan peribadi lah.
4: Dan kalau gejala berterusan tu, kenalah dapatkan rawatan daripada doktor. Jangan tunggu sampai keadaan menjadi lebih teruk baru kita nak pergi jumpa, tak boleh gitu.
3: Okey, desa lagi yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan, vaksinasi influenza secara tahun ni boleh jadi salah satu daripada langkah untuk mencegah, membantu mencegah komplikasi jangkitan lah.
4: Jadi mudah je Habib Syah. Kalau tak sihat, rehat. Jaga kebersihan juga, lindungi orang di sekeliling kita dan dapatkan juga rawatan jika perlu.
3: Jaga diri, jaga keluarga, sebab mencegah tu lebih baik daripada merawat. Kita nak sihat, dia orang-orang sekeliling kita pun nak juga sihat. Jadi kalau kita duduk macam nyakit semacam, nyanyalah kau orang sebelah kita je.
4: Yalah deh. Tak cakap ni lah sebenarnya deh. Semua orang nak sihat Abis Syah.
3: Betul.
4: Kita tahu kadang-kadang ni tubuh kita pun dia ada limit dia juga.
3: Betul.
4: Kalau kita nak sakit nak buat lagu mana. Tapi kalau ada ruang, ada peluang untuk kita jaga, untuk kita cegah daripada kena nyakit, baik kita buat lah.
3: Betul.
4: Dia jelepek Abis Syah eh. Tak tahu
3: buat apa lah. Makan pun tak lalu dah masa tu.
4: Tak lalu belakang orang ajak kita.
3: Tak usah lah. Tak usah lah.
4: Tobak semeta ke royak.
3: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: penuhi citarasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar kegu pagi gu kita berlaku. 9.33 minit pagi dah kita dalam siram.
1: Ya, betul.
0: Berbaki masa lebih kurang dalam 27 minit je lagi.
1: Aha,
0: untuk kita bersama bertemir kita ni. Sebelum kepada penyapa kita yang seterusnya akan menemani anda.
1: Untuk gu galik pula lah lepas ni nya. Super okay. Skala lah.
0: Jadi nak tanya dengan Syirah lah. Bulan ni tak ada cuti dah?
1: Bulan ni tak ada cuti.
0: Agak-agak bila Syirah nak ambil cuti panjang tu?
1: Cuti panjang tu tengok bulan depan.
0: Okey, perancangannya nak gimana? Dalam negeri ke luar negeri?
1: Dalam negeri dulu.
0: Dalam negeri dulu?
1: Apa macam nanya tu?
0: Kalau dalam negeri tak ada masalah lah. Tapi kalau nak pergi luar negeri ni masalah sikit ni.
1: Sebabnya?
0: Jadi kalau Syirah rasanya ada merancang nak pergi ke luar negara dalam masa terdekat ni. So benda yang elok kita cek dulu. Iaitu status tunggak kecuka kita tu.
1: Yang boleh menyebabkan sekatan perjalanan dia habis syarik. Dan dalam perkongsian LHDN baru-baru ni juga habis syarik. Mesej dia cukup je lah. Selesaikan tunggak kecuka untuk elakkan sekatan perjalanan.
0: Jadi maksudnya situ. Sebelum siapa ke lapangan kebel, sebelum pasport ditangih dan juga beg dah siap nak masuk kereta tu. Semuk dulu status cuka. Jangan siapa sampai di kaunter immigration baru tahu kita ni ada sekatan perjalanan ni.
1: Jadi lebih baiklah kita selesaikan urusan lebih awal. Bila tunggakan diselesaikan, perjalanan ni pun lebih lancar dan kita boleh menikmati percutian dengan lebih tenang.
0: Okey, jadi pendek kata gak, cuka dijelaskan, perjalanan diteruskan. Kalau ada rancangan nak melancong ke luar negara, jangan lupa cek-cek dulu dan juga uruskan kewajipan cuka tu terlebih dulu.
1: Biar percutian kita ni bermula dengan senyum lah, bukan dengan masalah di lapangan terbang. Tak usah lagu tu nak jalan-jalan juga. Cuka tu bayarlah.
0: Baru bila-bila tiba-tiba siapa di lapangan terbang, tiba-tiba tak boleh nak terbang.
1: Jadi kena ingat belakang.
0: Gapo semua ada dah. Tapi tak boleh nak pergi luar negara sebab ada sekatan.
1: Ya, dia gini. Kalau orang ada duit dah tu, mungkinlah benda tu dia rasa macam tak apalah. Tiket kapal terbang burn pun. Tapi dari segi apa ni kata, kita punya emosi deh. Kita tu tengah duduk suka dah
0: ni. Kita tu happy
1: ni. Nak pergi bercuti. Tak pasal-pasal kita seorang tak boleh pergi. Orang lain boleh pergi. Gitu.
0: Bukan kata cuka LHDM je. PTPTM pun
1: PTPTM pun kena bayar. Dah kita pinjam kat kita bayar lah.
0: Betul lah.
1: Payah benar lah kalau buat utang deh. Tapi kalau buat berderak lah, letak lah katalah bajet berapa ribu pun usaha juga. Gitulah orang kita ni Abishah.
0: Bunyi kata ada seorang saing kita tu nak ke luar negara juga lepas ni.
1: Lepas dah kali cuka dengan PTPTM dia tu.
0: Tengok-tengok ke dia tu nampak duk cek-cek apa ni
1: teket
0: gabus semua tak jalan dah tu.
1: Tapi
0: bukan tahun ni punya kata tahun depan.
1: Tahun depan pula.
0: Awal tahun.
1: Biarlah kita pun Abishah boleh dah ni cari-cari juga kita bayar belaka dah Abishah deh.
0: Nak pergi Bangkok
1: Nak pergi Bangkok je. Kalau Bangkok gak tapi Bangkok pun kena bayar juga Abishah.
0: Abishah beres belaka dah bab-bab cuka. PTPTM pun tak ada dulu.
1: Ya kau pergi Bangkok tu golok gi dah.
0: Tak sapa lagi.
1: Lah, lepas tu nak pergi olacah lah Bangkok. Golok tak sapa.
0: Ada sahaja duduk situ tu. So, dia kata panjang tu. Tapi ajak kali dah ajak pergi makan lek tu. Tapi dia buat senyap gitu.
1: Gini berkali.
0: Dia duduk sungguh mana.
1: Bukan Abishah. Sahaja tak saya ajar Abishah pergi golok. Khabar-khabar hilang sahaja ni lama duduk konti sore. Gimana Abishah? Duduk golok lagi ni Syirah.
0: Okey, apapun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita, bakal.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita
1: Belakang. Okey, go pagi Kelantan FM, Go Kita Belakang. Terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita menemani Syira dan juga Syah untuk segmen Go Pagi hari ini bagi edisi hari Selasa 22 September 2020 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi cukup pajer kitanya.
2: Ha, mana tembak kita daripada pukul 9 lagi habis Syah. Sapalah ke penghujung kita ni nak sampai pukul 10 dah ni.
1: Aha. Jadi agak-agaknya anda tak ubahlah siaran walaupun kita tak ada dah lepas ni. Sebab lepas ni kita akan bersama dengan penyapa-penyapa ramah lagi yang akan bersama-sama dengan kita untuk temankan anda sampailah ke pukul 12 malam kat hari.
2: Ha, dan pastinya Kelantan FM ni memang menyediakan macam-macam lagu, macam-macam informasi terbaik lah untuk pendengar belakangnya.
1: Betul.
2: Dia tak payah tunggu gua pagi, gua galik pun best, akok pun best. Ha, gitulah. Takkan dengar belakang.
1: Okey, jadi cukup sampai sini dulu Syira. Pertemuannya ada kata-kata yang mungkin Syira nak lontar ke, nak lepak ke kepada pendengar-pendengar kita?
2: Tak ada gapo lah. Cumanya kita minta maaf kalau ada salah dengan silap, Besha deh. Semoga pendengar kita semua pun duduk dalam keadaan molek-molek sajalah untuk hari ni deh.
1: Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami bertemu ke Kelantan FM sepanjang masa. Aduh, seumur. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, makcik, boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan kalau pagi tadi anda ditemani bersama dengan Double S, DJ Shira dan DJ Shah dari pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan sekarang ni bertemankan Nuha untuk hari Selasa edisi pertemuan 22 September 2026. Bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan. Dan juga tak kira lah sama ada anda berada di pejabat, di kedai makan ataupun di rumah pada waktu ini, yang mana cuti hari ini, yang tengah mop-mop rumah ataupun bersihkan di sekeliling sekitar rumah. Semoga apa yang anda lakukan pada hari ini mendatangkan faedah dan juga kegembiraan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Baik, seperti biasa, dari pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti, Nuha akan bersama anda dan juga akan temankan anda dengan info-info terkini, cerita menarik dan pilihan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil tu juga, Nuha nak kongsikanlah ini ramalan meteorologi cuaca untuk sekitar Kota Baru hari ini melalui ramalan Met Malaysia yang menunjukkan pagi ni tak hujan. Manakala di petang hari dan di malam hari ada kemungkinan ribut petir di beberapa tempat. Jadi jadi yang mana ada sebarang aktiviti di luar tu, kalau boleh elakkanlah alik petir tu, nak pergi brisk walk ke, nak pergi ke taman beriadah ke, okay. Kena pantau dan juga kena ambil tahu perubahan cuaca semasa. Semoga anda semua sentiasa terhibur dan juga sentiasa dilengkapi dengan pelbagai lagi isian menarik hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Amy Sukmasari. Tak berani nak tegur. Awo dia lawa dek. Terus layan dulu Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mok Mung lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
2: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
1: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Yes, gaji masuk dah.
4: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
3: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
4: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
5: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Okey, baik. Sekarang ni kalau kita perhatikanlah, jerebu lah ni, alhamdulillah semakin better lah. Tapi walaupun jerebu ni ada perubah, kalau kita nak keluar, kalau boleh spare lah mas siap-siap dekat dalam bag tu. In case kalau tiba-tiba jerebu tu kuat ke, terus kita boleh pakai, at least kita boleh elakkan lah daripada yang mana dah demam, yang batuk tu jadi semakin teruk. Dan sambil tu, Nuha nak kongsikan lah berdasarkan kemas kini terkini setakat jam 7 pagi 22 September hari ini, stesen pemantauan utama di Kelantan mencatatkan status kualiti udara kalau di Kota Baru berada pada tahap sederhana dan kalau di Tanah Merah berada pada tahap sederhana. Walaupun tahap sederhana ni, kita kena beringat juga deh. Dia sebabnya jerebu ni kita tak boleh nak baca. Kadang-kadang dia semakin okey, kadang-kadang tiba dia mari pulak. Dan kalau bacaan yang tertinggi, bacaan IPU 177 di Sibu, Sarawak, tertinggi di Malaysia hari ini setakat pukul 8 pagi menurut data kualiti udara porter APIMS, Jabatan Alam Sekitar. 5 daripada 6 kawasan dengan bacaan tertinggi berada pada tahap tidak sihat ke atas. Jadi bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 pagi untuk 22 September hari ini, kalau di Sibu, Sarawak mencatatkan bacaan IPU 177. Dan kalau di Putrajaya 153. Shah Alam Selangor 117, Politeknik Kota Baru Sabah 117, manakala di Nilai Negeri 9, 113, Labuan 94 sederhana. Kalau di Sibu, Putrajaya, Shah Alam, Politeknik, Kota Kinabalu, nilai tu semuanya menandakan bacaan indeks pencemaran udara yang sangat-sangat tinggi dan tidak sihat. Jadi yang mana duduk di sebelah Sarawak ke Putrajaya ke atau di di luar daripada Kelantan ni, kalau nak pergi kerja ke kan, ataupun nak pergi mana-mana, pakai mask kalau boleh. Pakai mask. Sebab kita pergi kerja untuk cari duit, untuk beli itu dan ini. Bukannya kita pergi kerja untuk cari penyakit. Sekurang-kurangnya kalau kita bawa mask ni, tandanya kita concern pasal kesihatan diri kita. Sebabnya kita tak tahu apa sahaja partikel yang ada dekat dalam udara jerebu yang tercemar tu. Lagi-lagi sekarang ni musim demam. Terutamanya boleh memberikan kesan kepada kanak-kanak ataupun golongan yang berisiko. Okay. Kadang-kadang kita punya mak ataupun ayah yang kita kata di hujung usia ni, dia ada perangai suka jalik, suka ngikut anak kadang-kadang. Kalau boleh, buat sementara waktu ni, elakkanlah sebarang aktiviti di luar. Kalau nak pergi sangat boleh, tapi kena pakai mask. Okay. Tak ada pilihan lain, kena pakai mask lah untuk mengelakkan sebaran risiko yang lagi parah daripada terjadi. Okay? Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Nuha Bahrain featuring Naufal Azrin. Jika jika tak dengar Gugalik, memang rugi. Gugalik ada semua.

0: terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis. Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: ujian kita paling berat. Tapi kita tak tahu. No, ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke, ada kita. Bangun boleh jelek mata. Bangun boleh maki. Bangun boleh jalan. Pagi-pagi, boleh pergi kerja. Boleh pilih semula rumah. Lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup. Dokah pada Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar. Minum gapo semua tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau, gapo kau. Orang lain tu, rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak peror. Hak nu, tok lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak bayar. Mek Bunga nak raya aja.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Setia menemani anda, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Baik, sambil-sambil tu kita nak menyapalah rakan-rakan kita di live TikTok sekarang ni. Ada Melati Putih, King 779, Muhammad Zaidi bin Ahmad Mohiju, apa tu belakang tu. Hari buah rambutan sedunia hari ni, di Jenuha pakai baju warna merah. Rasanya musim buah mok teh habis dah deh. Kau ada lagi? Di mana-mana kebun dia ada lagi musim merimbunnya buah mok teh. Kalau ada kat buat magi RTM ni, kita pakat makan ramai-ramai dok. Sambil bersedekah sambil boleh pahala. Kedai baja sawit Gual Ipoh, assalamualaikum, selamat pagi. Moga kita semua dalam keadaan baik-baik. Waalaikumsalam. Amin. King 779. Oh, Nuha. Ya, yeah, macam ni je Nuhanya. Okey, baik. Kita ada apa ni? Ucapan daripada WNW. Kedai burger, ucapan buat isteri tengah buat cek gigi dekat sekolah meranti, adik di Hazali Exhaust Salah, Abedi FR Carbon. Baik, semoga segala ucapan yang dikirimkan kepada insan tersayang tu, insan tersayang tu kena dengar lah Kelantan FM baru tahu dah. Sebabnya kami di Kelantan FM ni daripada pagi sampai ke malam akan sentiasa temankan anda sambil-sambil kita kongsikan info-info yang tepat sahih, cerita-cerita menarik. Kita juga sentiasa hiburkan anda dengan pelbagai pilihan lagu-lagu yang menarik. Baik, terima kasih juga yang mana tonton menerusi live di TikTok dan juga di live Facebook Kelantan FM. Dan juga terima kasih jugalah yang mana dengar melalui aplikasi RTM Kli ataupun yang dengar melalui radio, kerana anda sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, sekejap lagi pukul 11 kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan FM, dan selepas daripada itu pelbagai lagilah info-info menarik, lagu-lagu yang best yang kita nak perdengarkan kepada anda semua. Okey, baik, ada seorang lagi kita nak menyapa rakan pendengar kita kalau tak baca ke dengar ju daripada Ise. Assalamualaikum. Assalamualaikum Noah, sebut nombor ambo retek. Ha, kita sebut belakang ni tok der dok. Sebabnya kita nak berambat dengan masa ni. Baiklah, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Nana Shime, Dia Imamku. Kau Sayang Aku. Terus layan dulu Gugalik. Ado sokmo.

bunga melipola. Sebagai seorang manusia, Mek Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur? Sebabnya kadang-kadang atas dunia ni lain.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi tak gelap. Terima kasih, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
3: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
2: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
3: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
2: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
3: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
2: Dalam RM30,000 macam tu.
3: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
2: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
3: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
2: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
4: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
3: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
2: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
4: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Lagu tu jomoh lah memang.
1: Gila ke saya.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Kelantan.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali semula bersama dengan Nuha dan yang mana ada anak kecil. Dok, kena pantau sokmalah di mana keberadaan anak-anak anda tu. Baik, ini Nuha nak kongsilah, kongsikan daripada portal bernama di mana kanak-kanak maut dicampak ajak bapa solat isyak bersama jadi kenangan terakhir. Ajakan puteri Nur Afiah Kalisha Mustafa, 5 tahun, untuk menunaikan solat isyak berjemaah malam tadi menjadi kenangan terakhir keluarga sebelum kanak-kanak itu ditemukan maut selepas dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya dalam kejadian di Kampung Padang Tanjung Sedili. Nenek mangsa Mahani Maksum, 63 tahun, berkata sikap cucunya yang juga anak bongsu daripada dua beradik itu berbeza daripada kebiasaan kerana inilah buat kali pertama dia mengajak bapanya untuk solat bersama-sama. Mereka kemudian menemukan puteri Nur Afiah Kalisha dalam keadaan tertiarap di alur sungai yang cetek sebelum bapanya mengangkat kanak-kanak itu. Mahani berkata kanak-kanak di kawasan itu juga tidak pernah ke sungai berkenaan bersendirian kerana lokasinya jauh dari rumah dan perlu melalui kawasan kebun. Bapa saudaranya mempunyai sejarah masalah kesihatan mental dan pernah mendapatkan rawatan di Hospital Permai Tampoi serta dijadualkan mengambil bekalan ubat di Hospital Kota Tinggi. Dan ini sebenarnya sangat-sangat menyentuh hati kita semualah. Anak-anak sebenarnya perlukan perhatian, bukan sekadar nasihat. Dan kalau boleh, kita kena sentiasa peka dan ambil tahu dengan siapa anak kita berada, dengan siapa anak kita berkawan. Dan terutamanya ketika mereka ni berada di luar rumah, janganlah kita anggap ni anak ni sudah besar, dah pandai bawa diri. Sebab kadang-kadang mereka ni sentiasa masih perlukan pemantauan dan perlindungan daripada kita. Kadang-kadang satu perhatian kecil daripada ibu bapa boleh menjadi perkara yang sangat besar dalam menjaga keselamatan anak-anak. Dan satu lagi peringatan juga, kalau dalam keluarga kita ada individu yang mempunyai masalah kesihatan mental atau keadaan yang boleh menjejaskan pertimbangan dan keupayaan menjaga anak, pastikan anak tidak ditinggalkan bersendirian di bawah jagaan mereka tanpa pemantauan. Dan yang penting, kita kena kenal pasti keadaan sebenar dan utamakan keselamatan anak. Kerana perhatian dan pemantauan ibu bapa adalah perlindungan yang paling utama.

Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terkenal sebagai antara ikon ekonomi dan budaya Kelantan. Keistimewaannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah, kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

yang menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Guralik ada semua. Hanya di Guralik ada semua. Dan Loni, Nuha ada perhati tengoklah juga dekat Trix, dekat Maxos Loni. Ramai yang orang kongsi kes kecurian kabel ni semakin berleluasa. Khususnya, mereka buat kegiatan tak bermoral ni pada sebelah malam lah. Jadi, jangan ingat kesannya sekadar kerugian wang. Jadi, kabel yang dicuri ni juga boleh menyebabkan gangguan komunikasi, perjalanan pengangkutan terganggu, kerosakan infrastruktur, risiko keselamatan kepada orang awam dan kos pembaikan yang sangat-sangat mahal. Jadi perbuatan yang nampak menguntung ke segelintir pihak yang tak bertanggungjawab ni sebenarnya boleh menyusahkan dan juga membebankan seluruh masyarakat. Dan kalaulah anda nampak sesuatu aktiviti yang mencurigakan ataupun tak bermoral curi kabel ni, janganlah ambil risiko, terus laporkan kepada pihak yang berkuasa. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan dulu Guralik, ado sokmo.

0: Okey, itu dia persembahan dari Intan Maya. Cinta Tersimpul Rapi telah membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Dan sekarang ni kita ada rancangan tajaan di talian. Dan hari ni kita bersama dengan Lin. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Baru nak tanya tadi, sihat semakin sihat. Lin, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat.
0: Alhamdulillah. Baik Lin, teruskan untuk rancangan tajaan Herbal Fame, Tilam Herbal.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini bersama saya Lin, macam biasalah. Kalau dengar suara Lin tu, tak ada lain, tak ada bukan. Kita nak kecek mengenai lembek. Jadi hari ini kita nak cerita mengenai lembek di bawah Fame Group Company, antaranya di bawah organik juga. Yang mana kita ada lembek manja organik, lembek anisa, lembek surya, lembek sabut kelapa, ya, iaitu fiber organik dan pelbagai lagi. Tapi mungkin saya tak sempatlah nak cerita lebih lanjut mengenai semua lembek-lembek yang ada. Tapi kita mungkin akan bawa dua atau tiga kalau sempat. Yang pertama kita nak highlight mengenai lembek anisa. Yang kedua kita nak bawa cerita mengenai lembek manja. Dan yang ketiga mungkin kalau sempat kita nak cerita mengenai lembek sabut kelapa. Okey, yang ni semua lembek-lembek yang kita jual ni kita buat sendiri Nuha di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak.
0: Okey, baik.
1: Ha, kalau ada dengar, oh jauhnya ya sampai ke Perak nak beli lembek ni kan. Tak perlu risau abang kakak. Lo ni sejauh mana pun kita boleh hantar. Kecuali jangan duduk di Sabah Sarawak je. Sabah Sarawak belum cover lagi. InsyaAllah kalau ada transportation yang mudah pun kita cover. Tapi sekarang di Semenanjung Malaysia ni kita hantar secara percuma. Bayaran pun kita ambil bila lembek sapa di rumah. Dah tengok semua, oh seperti apa yang Lin kata, seperti apa yang jurujual kita cerita, barulah terima dan buat bayaran. Dan alhamdulillah hampir 3 dekad. 3 dekad ni bersamaan 32 tahun lah kita berada dalam bidang penjualan tilam ni, penjualan lembek ni. Okey, dan alhamdulillah atas sokongan daripada warga pendengar daripada Kelantan FM juga, ya, buatkan kita berada dalam pasaran sampai hari ini. Jadi apa yang specialnya lembek-lembek di organik ni? Okey, yang pertama kita ada lembek anisa. Apa sahaja lembek yang kita jual, tak kira lah nama dia nak anisa ke, nama dia manja ke, nama dia ada sabut kelapa ke, semuanya ada sokongan yang baik. Kita tak buat lembek yang bila tidur dia tenggelam ikut berat, tidak. Sebab lembek kita fokus untuk menjaga keselesaan. Jadi nak selesa kena ada apa? Kena ada sokongan. Sokongan tu bila baring tu tak rasa keras sangat pada badan kita, tak rasa lembut sangat kan. Dan bila kita baring tu rasa tenang, rasa letih bekerja seharian tu kurang kan. Bila malam tu dia bagi tidur yang baik ya. Bila bangun pagi pun tak ada bawa rasa letih hari ni ke hari besok kan. Kita bangun pagi dengan rasa ada tenaga, mudah untuk kita buat kerja. Ha, itu yang apa, insyaAllah ada pada lembek-lembek kita. Cumanya apa beza? Kenapa ada banyak nama lembek ni? Sebab setiap orang pun berbeza tu. Ha. Ada yang berat 100 untuk pasangan suami isteri kan. Ada yang berat dia lebih sikit, 150, 200 kilo. Ni kita kira 2 orang lah. Kalau nak hak seorang pun ada. Jadi bila ada berat kita berbeza-beza, ada setengah orang pula tak ada masalah apa. Ada setengah orang ada masalah slip disk, ada masalah sakit belakang. Jadi masalah ni dia berkait rapat juga dengan penggunaan apa, kepadatan tilam tu kan. Ketumpatan lembek tu. Dia tak boleh guna lembek hak lembut-lembut. Dia kena guna lembek hak padat sikit. Kan, nanti kalau guna hak lembut, masalah yang mereka sedia alami tu akan jadi rasa tak selesa, akan bertambah sakit. Jadi sebab tu atas dasar-dasar tu juga kita akan recommend dekat abang kakak lembek hak mana sesuai untuk pakai. Jadi lembek anisa ni yang pertama kita buat dengan high density ribbon. Dia tak ada spring. Pusinglah depan ke belakang ke kiri kanan ke, duduklah mana saja dia padat, dia tak ada spring. Okey, dia tak melenduk mengikut berat badan. Jadi bila kita tidur tu, dia tolak bahagian belakang ke atas. Sebab apa? Nak bagi kita perbetul balik, bagi luruh balik badan ni, barulah kita rasa oh leganya hari ni, letih kerja semua, rasa rasa makin baik ya, makin selesa lah. Jadi bila barulah malam tu kita rasa boleh tidur dengan baik. Okey, lembek Anissa ni tebal 8 inci. Kita buat satu ketebalan saja, satu saiz saja untuk queen size 8 inci. Harga pasaran kita jual RM999 untuk lembek Anissa. Tapi untuk abang kakak hari ni, Li nak bagi harga potongan kalau abang kakak ada lembek lama. Lembek lama hak dah tak boleh guna tu, duk simpan buat apa kan? Boleh bagi pada Li, kita bagi potongan sehingga RM300. Jadi daripada RM999, potong RM300, sorry, dapat harga RM999. RM999 abang kakak kalau dengar, oh RM900 juga ni. Abang kakak nak pakai hari-hari, setiap malam kita pakai. Tak ada hari ni pakai, esok tak pakai, lusa pakai pula. Tak, hari-hari kita pakai sebab kita hari-hari bekerja. Hari-hari kita nak rehatkan badan kita. Bila balik kita tahu dah ada lembek yang yang boleh membantu kita untuk tidur dengan lebih baik. Jadi buat kerja teruk pun tak jadi masalah, insyaAllah. Ya, jadi apa-apa abang kakak boleh telefon link untuk dapatkan harga ni. Sebab harga ni tak lama, lembek ni harga ni kita keluar kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali. Jadi boleh terus telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, tu lembek pertama. Ada lagi cerita mengenai lembek manja organik premium dan juga sabuk kelapa, tapi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yang mana nak order lembek Anissa 699, terkena telefon selalu. Okey, jadi kita berhenti sekejap, kita kembali lepas ni, Nuha.
0: Okey, baik, Lin dari Herbal Fair. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Lewis Capaldi, Someone You Love. Terus layan dulu Gurale, Ado Sokmo.

Okey, balik semula bersama dengan Nuha dan Lin di talian, yang mana ada masalah kurang nyenyak tidur ataupun sakit belikat, sakit belakang badan ke. Okey, bolehlah anda tukar ke tilam yang baru dari Herbal Fame. Dan nak dengar dengan lebih lagi apa dia menariknya, kalau kita

0: ataupun tidak.
1: Benar
0: kan?
1: Sekali.
0: Jadi kalau kita tak kata nantilah kan, lembek lama kita tu makin hari makin bertambah usia. Kita juga makin hari makin bertambah usia.
1: Betul,
0: dia takkan jadi balik macam dulu kan. Dia takkan jadi balik padat macam awal kita beli. Jadi nama pun tilam, makin lama akan makin tenggelam. Jadi kita kena tukar lembek yang baru sebab badan ni still kadar kerja pun sama, rutin yang sama, bangun pagi buat kerja itu ini, rutin yang sama. Jadi lembek tu kita kena pastikan dia kekal sekata kan, lagipun 10 tahun sekali ya bakaka, apa salahnya kan, invest yang ni orang kata pelaburan untuk keselesaan dan kesihatan.
1: Betul.
0: Sebab tidur pun dia berkait rapat dengan kesihatan kita. Kalau hari-hari tidur tak cukup, ya, mau apa, rasa lesu, tak bermaya, jadi penyakit pun mudah nak mari lah kan. Jadi, jom, okay, selain daripada lembek Anissa tadi, ada tak siapa-siapa kat sini kata ni, memang kali ni saya nak kena beli betul-betul lembek hak tahan lama lah. Dah tak tahan dah dalam 10 tahun, 2-3 lembek dah guna itu, tak kena ini, tak kena. Ataupun ni kebelakangan ni badan rasa tak selesa benar lah kan. Apa yang tilak lembek boleh cepat sikit lah bagi selesa tu kan. Okey, jadi boleh dapatkan lembek manja organik. Yang ni ada daun organik tapi bukanlah daun organik tu saya nak highlight tu. Sebab kalau saya letak 1,000 daun pun dalam tu, tapi kalau lembek dia lembek, tak jadi juga.
1: Betul.
0: Kan? Jadi saya yang ni kita guna high density ribbon, ada saduran getah asli, ada daun organik untuk menjaga kebersihan lembek ni sendiri. Ya, kita guna kain pun kain tenunan benang halus, ada teknologi pembebasan haba supaya rasa lebih sejuk, lebih selesa. Okey, lembek ni dengan 10 tahun waranti. Yang ni secara menyeluruh sikit lah. Ya, kenapa ada beza dari segi harga? Sebab beza dari segi grade penggunaan bahan. Yang ni lebih premium, lebih tinggi harga dia. Sebab tu dia boleh cover lebih lama sehingga 10 tahun. Okey, yang manja organik ni harga kalau ikut kita harga asas RM1,700 dia boleh pergilah. Tapi sebab bila kita tiap kali ke udara ada promo-promo yang khas kita nak bagi. Kalau tukar lembek lama dapat RM1,400 sebab lembek lama kita potong RM300. Satu pembelian, satu lembek lama saja kita ambil kira. Jadi daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 hari ini kita nak belanja lah. Kita nak bagi je. Kita nak beri je abang kakak guna dengan harga RM1,000 ya saja. RM1,000 saja. RM1,000 ni dapat hak 8 inci. Gunalah 10 tahun. Hari-hari pun tak apa, nak guna tika mana, berapa jam pun tak apa sehari. Okey, nak rehat sekejap waktu tengah hari ke sebelum nak meneruskan kerja seterusnya. Tambah ibu rumah tangga tu pagi buat tu, buat ni. Kalau lepas masuk kadang baru boleh lena sekejap, baring atas lembek ni kita rasa lega semula. Bila bangun tu kita boleh rehat balik. Kan? Begitu juga yang bekerja seharian, balik malam penat badan, rehat atas lembek manja ni memang best. Memang TikTok sebab dia dah 32 tahun dalam pasaran. Jadi untuk dapatkan lembek-lembek kita 013-584-0288. 013-584-0288. Hak mana kata tak apa lah ni, ya tak mau keluar lagi lah lo ni. Kan nak pakai dulu hak lama. Tak apa, tapi jangan lama-lama sangat. Kasih ya badan tu kan. Kalau sekali je beli, sekali beli kali ni, lepas tu esok tak payah beli dah. Tahun depan tak payah beli dah. Tahun lagi satu pun tak payah beli dah. Nak jumpa link pula 10 tahun yang akan datang. Okay? Jadi boleh dapatkan lembek manja 1,000, lembek Anissa tadi 5699. Dan kita ada juga kalau kata nak lembek hak 488, hak 5 inci kelamin pun ada 488. Ini hak saiz kelamin, kalau nak kata hak saiz buja ke, nak saiz king ke, saiz lagu mana nak custom lah, mungkin kaki panjang sikit daripada apa saiz dekat Malaysia ni. Jadi boleh bagi tahu link, kita akan boleh potong ikut apa ukuran anda sendiri. Okey, jadi apa-apa boleh hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Ini bukan lembek biasa. Ini lembek yang boleh bantu untuk keselesaan badan, untuk penjagaan sokongan pada tulang belakang anda juga ya, supaya bagi duduk dengan keadaan selaras ya. Dan ini juga dapat membantu buatkan kita bangun pagi tu rasa lebih baik lah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak, Nuha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, itu dia Lin dari Herba Fame, Tilam Herba. Jadi siapa-siapa yang mana ada masalah tak selesa dengan tilam lo ni, teluk Rodo. Tinggal spring saja, tukarlah hak baru untuk keselesa air dan juga untuk bagi tubuh badan kita lebih nyenyak tidurlah. Jadi jangan berkira untuk keselesa air diri sendiri ni. Okey. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita ringkas dari pusat berita Wisma Angkasa Puri. Dan pukul 12.30 tengah hari nanti ada tajuk yang cukup istimewa yang kita nak bawa ke pada hari ini. Jadi terus layan dulu Guralik Ado Sokmo.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Guralik Ado Sokmo. Alantai.

0: terasan.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
4: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
4: Kota Baru, 102.9 Kelantan FM.
5: Boleh dah. Aku tak cakap omong lah memang.
6: Bila ke saya?

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Baik, kembali setia menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Musim tukar MyCard baru. Dan mungkin ada yang dah tukar kepada MyCard baru tu, ada masalah pengesahan identiti. Jangan gusing lah. Sebab ini Nuhan nak kongsikan daripada berita RTM. Portal berita RTM, sistem pengesahan identiti secara elektronik atau EKYC sedang disesuaikan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baharu dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi segelintir pemilik MyCard generasi baharu ketika melaksanakan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Jadi kepada yang mana dah tukar kepada MyCard yang baharu, yang passing, yang terbaru sekali tu ni, sekarang ni sistem pengesahan identiti secara online ataupun kita panggil EKYC tengah dikemas kini supaya MyCard kita ni baru boleh digunakan dengan lebih mudah dan lebih lancar. Jadi sebelum ni mungkin ada pengguna yang mengalami masalah ketika nak buat pengesahan identiti melalui sistem tersebut. Jadi kalau masih ada masalah ketika nak buat pengesahan tu, jangan risau, jangan panik, sebabnya sistem sedang dalam proses penyesuaian. Baguslah usaha kerajaan ini deh dengan menyesuaikan sistem EKYC dengan MyCard generasi baharu ni, diharapkan dapat memudahkan urusan rakyat dan menjadikan proses pengesahan identiti lebih lancar.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedok.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Kelantan FM.
2: Kelantan FM.

0: Okey, sabun coket Mak Bolot nanti dengar lebih kurang. Kita sambung lepas ni deh. Ha, sebabnya sekarang ni, seperti biasa untuk hari Selasa, bersama Nuha dan tetamu yang sangat-sangat istimewa dalam segmen Buka Fight. Dan tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini sangat-sangat penting, sangat-sangat istimewa berkaitan dengan ketum. Dan sekarang ni, Nuha tak berseorangan. Kita bersama dengan peguam bela dan peguam cara, iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Muhammad. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar DJ Nuha?
0: Alhamdulillah, semakin sihat, Tuan.
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Baik, terima kasih juga kerana sudi mari di Konti Wow Kelantan FM.
1: Terima kasih juga.
0: Okey, baik Tuan. Hari ini kita nak buka satu topik yang mungkin dekat dengan sesetengah pendengar, tapi dalam masa yang sama juga masih banyak persoalan dan salah faham tentangnya, iaitu berkaitan ketum. Mungkin ada yang melihatnya dari sudut pandang sebagai herbal tradisional, dan ada pula yang bimbang tentang kesan penggunaannya terhadap kesihatan dan kehidupan seharian. Jadi hari ini kita tak nak terus menghukum ataupun buat kesimpulan mudah-mudah. Kita nak faham dari sudut yang lebih jelas, apa sebenarnya ketum, apa yang ada dalam kandungan ketum dan kesan penggunaannya kepada tubuh badan. Jadi jom kita berdiskusi bersama tetamu yang lebih arif untuk kita kupas dengan lebih lanjut mengenai ketum. Dalam erti kata lain, apa sebenarnya ketum ni, Tuan?
1: Okey. DJ Nuha, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan kepada penerbit Puan Soliha. Mm-hmm. Dan juga Kelantan FM lah, sudi jemput untuk bui penerangan lah berkenaan dengan ketum ni deh.
0: Mm-hmm.
1: Kekok sikit bila Nuha kecek dari luar kita.
0: Oh, boleh. Kecek Kelate pun boleh.
1: Kalau kita mari sini kan kena kecek Kelate.
0: Oh, kita kecek Kelate atas keselesaan Tuan.
1: Tak apa, tak ada masalah lah.
0: Yeah. Okay.
1: Untuk ketum ni, dia ketum ni satu nama biasa bagi tumbuhan di di Malaysia.
0: Baik.
1: Metrogenus spicisu, iaitu sejenis pokok yang banyak terdapat di Asia Tenggara, dan yang kita ni memang subur lah, kita tanah kita ni subur. Tanah ketum ni memang hidup mudah. Daun ni, daun dia tu dikunyah dan dia dibuat minuman.
0: Baik.
1: Tetapi dia mengandungi bahan aktif seperti metrogenai yang boleh mempengaruhi sistem saraf. Ha, gitu.
0: Okey.
1: Ha, itulah lebih kurang penerangan berkenaan dengan apakah itu ketum tu.
0: Jadi tu kesan apabila kita ambil ketum ni, dia bukan sekadar kepada kesan kepada fizikal kita, tetapi turut bagi kesan kepada sistem saraf kita dalam jangka masa yang lama.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey, baik. Bila kita kecek pasal ketum ni, Tuan, kalaulah orang tu dia tanya pokok ketum tu dekat belakang rumah, tu dikira salah di sisi undang-undang, atau sebenarnya ada keadaan tertentu yang dibenarkan untuk dia tanam ketum tu, Tuan?
1: Tanam ketum belakang rumah dia? Gini, secara spesifiknya, okey, ketum ni dia berada di bawah Akta Racun.
0: Betul.
1: 1952.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana kalau biasalah kalau kampung lah, terutamanya yang berada di, yang saya nampak lah sekitar di negeri Kelantan ni, di kampung-kampung, dia tanah ketum ni sepengar tanah kakung.
0: Tanya dengan bebas tanpa rasa bersalah gitu.
1: Ya, sebab dia tak ada satu peruntukan khas.
0: Baik.
1: Satu peruntukan khas bahawasanya menanam tu. Istilah menanam tu. Tapi kalau istilah macam mana dah sudut memetik, menggunakan apa, mengimport dan sebagainya, dikira salah lah. Dikira sebagai possession lah, ataupun dikira sebagai memiliki lah.
0: Sebab bila kita tanya banyak-banyak gitu, kiranya kita macam mengedar.
1: Dia dah macam itulah lebih kurangnya.
0: Baik.
1: Jadi timbul satu istilah, tanya tak salah, tapi sekali kak mau petik, mau ambil itu, petik, jadi salah lah. Dah berada dalam miliknya kamu.
0: Maksudnya dia gitu. Consume. Dia jadikan ketum itu sebagai intake untuk tubuh badan dia.
1: Bukan, maknanya kita petik, dia istilah memiliki ni, tidak tertaluk pada tanam tu.
0: Okey. Ha,
1: jadi patut kata tanah tu tak ada masalah. Tapi bila petik saja, ha, dah dikira sebagai satu kesalahan. Ha, yeah. Jadi sebab tu apa-apa berkait rapat dengan memetik, melerai, memproses, menyimpan, memiliki atau menjual ketum ataupun air ketum ke daun ketum ke yang mengandungi Metrogena ini secara haram adalah satu kesalahan di bawah seksyen 330-3 Akta Racun 1952.
0: Atas dasar pemilikan bersama, joint possession, iaitu bersubahat lah.
1: Bersubahat juga lah, kalau maknanya rumah tu lock ke dia, lock ke orang yang nyewa ke apa tu, dikira sebagai bersubahat jugalah.
0: Boleh dikenakan tindakan jugalah maksudnya. Baik, selain daripada tanam dan sipe ketung ni, gapo dia lagi yang orang ramai kena berhati-hati kalau berkaitan dengan ketung tu? Ada tak macam perbuatan lain yang berkaitan ketung yang kalau terbabit sekali, boleh juga orang ni dikenakan tindakan, tuan?
1: Ya, ya, sekarang ni gini. Satu perkara yang saya beritahu tu pengalaman lah, pengalaman.
0: Baik.
1: Sebagai seorang lawyer yang pernah kita handle dan sebagainya. Ia lebih kurang seperti dadah jugalah.
0: Betul.
1: Adanya, kadang-kadang kita mari jalan rumah, rumah sain-sain kita. Kita kena tengok, kena jaga dan berhati-hatilah, sebab kadang-kadang tu mari orang kita pergi jalan rumah sikit-sikit, minum-minum air teh ke apa dok. Siapa rumah tu duk lepak ramai-ramai, tapi tuai rumah tu ataupun jang bawa tu, misalnya 2-3-4 orang lah. Nah, ni jadi tuai rumah. Yang lain tu contohnya yang datang ke rumah tu pun bawa bekal juga, bawa bekal ketung juga. Yang kita ni yang
0: tak
1: betul-betul suci bersih lah kita kata dia, yang tak tahu gapo-gapo pergi pergi situ. Ha, bila pergi situ tu
0: boleh pun mari.
1: Boleh mari
0: buat penangkapan.
1: Itulah yang menjadi satu kebiasaan yang pernah kita handle di mahkamah dan sebagainya. Jadi dari situ orang panggil balai cerita dulu. Ha, dia berigak kan. Oh, buka tu saya mari sini gini.
0: Boleh dikenakan tindakan sekali. Walaupun dia tak tahu gini-gini, satu ni.
1: Balai cerita dulu. Maksudnya orang ambil. Jadilah orang panggil joint possession dan pertuduhan tersebut pertuduhan bersama-sama. Di bawah seksyen 34 kan kesesaan. Okay. Itu dulu.
0: Okey, contohlah. Kalau ada orang ni, dia kena igak sebab dia ada air ketum sekali dengan dia. Tak kisahlah dalam kereta ke, dekat rumah dia ke. Tapi dia kata sebenarnya air ketum yang dia guna ni untuk bagi dia energi untuk dia buat hijau. Maknanya kata daripada segi perubatan tradisional jugalah jadi air ketum ni dengan dia. Jadi bila dia yang alasan gitu, adakah boleh mengelakkan dia ni daripada dikenakan tindakan undang-undang ni, tuan?
1: Okey, gini dia, Gina.
0: Baik.
1: Pemahaman orang Kelantan ataupun pemahaman mungkin sekaja Kelantan lah. Kita learn ni lah ni. Tak kira orang Kelantan ke orang luar ke. Pemahaman kita ialah ketum tu jadi perubatan. Tetapi dalam istilah undang-undang akta racun tu, ketum diiktiraf sebagai racun. Tu kena faham tu sikit. Bila dia diiktiraf sebagai racun, apabila tidak ada sebarang kebenaran diberikan kepada dia.
0: Baik.
1: Untuk menggunakan dan meminum air ketum dan sebagainya, dia dikira sebagai bersalah di bawah akta akta racun tersebut. Sebab ketum ni alias maknanya ketum adalah bersama dengan racun. Bila ketum bersama racun, tanya tadi dok, kita ni hanya nawak-nawak ilah sakit orang aja. Meko berah kau, meko bagai-bagai berah kan. Jadi makai ketum segar. Tidak.
0: Salah pemahaman dia sebenarnya.
1: Salah pemahaman dia. Sebab ketum adalah racun dalam undang-undang. Dan dari sudut orang kata apa-apa yang berkait-kait dengan ketum ni, tak ada pengecualian. Dalam ni tak ada pengecualian.
0: Tak kisahlah ia tanya sikit untuk kegunaan dia ke. Tapi kalau boleh mari ke, pihak berkuasa mari, berigat ia tanya dan dia guna hanya untuk diri dia sahaja pun dia kena juga.
1: Dia kena juga. Itu dari sudut. Dari sudut orang kata kalau minum ketum dan sebagainya, sebab loan ni saya untuk untuk pengetahuan di Jinoha dan semua pendengar, Sekarang ni dia panggil ada dalam test strip, kalau jenis teh urin kau gapo dia. Oh ni tu be kuda tu, be ganja dan sebagainya.
0: Oh, maknanya kata kalau nak check untuk ketum ni dia ada punya test strip sendiri.
1: Khas. Baik. Nama dia benzo, test strip benzo. Adalah panjang nama dia, tapi depan kita ambil benzo.
0: Okey.
1: Siluk. Akak minum ketum ni lekat ni contoh dia. Positif. Positif benzo. Maknanya mu makan air ketum dan bersalah.
0: Okey, baik.
1: Memiliki itu satu hal. Air kecing kita pun tu juga.
0: Okey. Okey, contoh kita berbalik kepada yang tadi, soalan yang tadi tu. Contohnya dia ni tak tahu gua satu ni Naif. Akhirnya dia gilah jalan rumah saya dia nak gibu, nak gi nakir deh. Tapi dia tak tahu pun yang rumah saya dia ni membekal dan memproses ketum. Jadi bila pun boleh mari tanpa waran ni tiba-tiba arrest dia dan dia pun dibawa masuk balai sekali. Adakah dengan kita cek melalui ujian yang Super Tuan Royak test kit tadi untuk macam mana kita nak tahu mahkamah nak tentukan yang sebenarnya dia ni terturut terlibat sekali ataupun dia tak tahu satu pun sebenarnya?
1: Jadi proses yang DJ Nuhan tanya tu sebenarnya apa sebenarnya berlaku, itulah yang kita cerita kepada pihak polis. Maksudnya sore tu kalau dia ditangkap dan dia kata tak tahu sekarang lah contohnya yang berada beramai-ramai dan sebagainya. Jadi apa-apa hal pun berkait rapat dengan statement kita kepada pihak polis. Kalau betul-betul melakukan kesalahan jenayah tersebut, mungkinlah mengaku. Tapi kalau misalnya betul-betul dia tidak bersalah, dan dia akan berilah statement tersebut, apa-apa detail kepada pihak polis dalam siasatan yang mengatakan bahawasanya, "Dok, saya mari situ tak tahu ke sekarang, orang ajak." Benda-benda perkara tersebut,
0: baik,
1: kalau kita diberitahu awal ataupun kita royak awal kepada pihak polis, kemungkinan besar kita akan dilepaskan. Kalau misalnya nampak polis tengok, "Ai, mu ni belawak ni," kata, "aku teh yuri tu bik juga benzo," contohnya.
0: Tak nak wagah pun lah. Sebab ada bukti dah melalui uji air kencing dan juga uji yang ambil air ketum tu.
1: Ya, benda tu berdasarkan fakta.
0: Baik.
1: Fatakis. Maknanya kalau betul-betul kita genuin, kalau kita betul-betul tidak bersalah, insyaAllah tak ada masalah.
0: Fatakis ni maksudnya tuan, maksudnya dia consume, dia minum cukup ketum. Tak kisahlah fakta atau dia terlibat sekali ke, berkumpul sekali ke, yang melibatkan fakta yang boleh dia dikenakan tindakan undang-undang. Itulah maksudnya.
1: Dia ada dua kategori.
0: Baik.
1: Maksudnya yang pertama memiliki bersama-sama dengan orang lain tadi.
0: Yang tuan
1: ataupun
0: sebut awal-awal tadi.
1: Ataupun dia sore pun dia tak tahu ke sekarang. Itu dia kena ceritalah apa yang dia tak tahu tu. Mungkin dalam keadaan benda tu tertutup, tak nampak pada pandangan mata dan sebagainya. Orang wibik kita, tolong pegang mata contoh. Kita bawa beg. Bawa je lah kita. Pergi beg semata. Kepada-kepada polis kata, "Eh, cik, ada daun ketum kan?" "Eh, tak tahu ada orang bui." Itu.
0: Sekali dengan kita kena.
1: Cuma apa-apa penyataan kamu berdapat pihak polis tu, kalau pihak polis percaya agak, percaya lah. Kalau tidak agak, kalau misalnya tak percaya, benda tu naik mahkamah. Lawa di mahkamah.
0: Gitulah
1: ceritanya.
0: Tempat seterusnya lah final dia.
1: Sebab salah satu benda yang biasa peguam kalau kes-kes yang saya biasa untuk kes jenayah.
0: Baik.
1: Kita tanya dulu yang sebetulnya apa cerita sebenar. Okey. Jangan konado loya pun mun konado. Tak boleh gitu kau royak betul-betul dulu kepada kita apa yang betul yang berlaku dan sebagainya kan.
0: Baik tuan.
1: Urusan-urusan lain tu loyalah.
0: Banyak lagi kita nak diskusi dengan lebih lanjut lagi. Tak puas lagi, tak habis lagi. Tapi kita nak bahasa tekuk dululah. Minum air semata. Kita layan dulu ini lagu dari Adik Wani dan Manhan. Tum cak ketum, cak ketum.

0: Okey, baik, kita bersama kembali dalam ruangan Buka Fai hari ini. Dan kita nak tanya jugalah tuan, mungkin adalah beberapa pindaan-pindaan yang dibuat balik deh. Apa dia sebenarnya pindaan yang berubah daripada segi hukum ni bagi kesalahan yang berkaitan dengan ketum ni tuan?
1: Okey, pada Julai 2022.
0: Baik.
1: Dewan Rakyat lah, maknanya ahli-ahli parlimen bersidang ke apa kak, meluluskan lah, maknanya meluluskan pindaan kepada Seksyen 30 bracket 3, 30 kurungnya 3.
0: Baik.
1: Akta Racun, yang di mana sebelum tahun 2022 tu, hukuman asal untuk satu kesalahan memiliki daun ketum ke air ketum ke,
0: baik,
1: cuma denda tidak melebihi. Denda tu tak melebihi RM10,000 sahaja. Ataupun penjara tidak melebihi 4 tahun sahaja. Ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Bila dipinda seksyen tersebut dengan menaikkan hukuman.
0: Yeah.
1: Hukuman sekarang ni, ni hukuman dia kalau jumpa selah daun ke air tak sampai seliter air ketum ni, dia boleh
0: terbabit sekali juga.
1: Bukan, boleh berubah kepada hukuman yang berat, iaitu pindaan terbaru RM100,000. Maksudnya denda boleh sampai RM100,000. Dan boleh juga atau penjara boleh sampai 5 tahun ataupun mahkamah awi dua-dua sekali. Jadi kenaikan hukuman memiliki ketum ni

0: lebih kurang kalau kita tengok 10 kali ganda daripada hak asal, 10,000 kepada 100,000. Bermaksud kerajaan duk fikir bahawasanya penyalahgunaan ketum lah deh.
1: Sangat tahap bahaya.
0: Tahap yang bahaya dan cara untuk nak mengekangnya adalah dengan menaikkan denda. Menaikkan denda tersebut dan menaikkan penjara. Maknanya
1: betul.
0: Nak beri satu mesej kepada masyarakat bahawasanya ketum ni bahaya.
1: Betul.
0: Ketum ni tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil, kita pegang, kita memiliki dan sebagainya. Kita akan di-charge. Boleh siapa? 100,000.
1: Betul. Sebab daripada perubahan hukuman ni pun kita boleh nampak lah yang isu ketum ni sebenarnya sangat-sangat berat dan tak boleh nak dipandang ringan daripada segi undang-undang.
0: Ya, betul.
1: Bagus jugalah dia naik ke hukuman yang setimpal hukuman gitu.
0: Tapi gitulah.
1: tak
0: degih juga. Kita tanggungjawab ni, macam sekarang ni dalam segmen Book of Five, tanggungjawab peguam yang hadir untuk memberi sebarang talk ataupun kecek dan sebagainya.
1: Baik.
0: Kita ada tanggungjawab sosial kita lah.
1: Betul.
0: Sebagai seorang lawyer, orang nampak kat sikit-sikit lawyer ni kat nak pelepah orang jahat. Kita ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu kita bertanggungjawab untuk memberi tanggungjawab sosial kepada masyarakat dari sudut kesedaran dan sebagainya, supaya daripada masyarakat yang tak tahu apa satu, kita tahu adalah pengetahuan. Dan daripada masyarakat yang rosak dan sebagainya, kita nak pada ke arah yang kebaikan.
1: Baik pulih semula.
0: Itu tanggungjawab kita. Jadi bukannya saja-saja Kelantan FM mari buat segmen Book of Five dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kita mari sini, ada tanggungjawab kita. DJ Noha ada tanggungjawab dia sendiri.
1: Benar.
0: Jadi dari sudut itulah kita nak wi kesedaran pada masyarakat bahawasanya ketum ni adalah bahaya.
1: Bahaya. Maka
0: boleh jauhilah. Jangan benda ni.
1: Dia boleh kesan. Efek daripada akar, daripada dalam mail fizikal kita, apa semua ni boleh efek.
0: Kalau
1: sila air boleh jadi kain buruk kata
0: betul.
1: Dia. Okey, baik. Tadi Tuan ada sebut juga kalau kes ketum ni memang orang kata macam kalau siapa-siapa yang terlibat dengan ketum ni automatik dia akan didenda RM100,000 dan juga penjara 5 tahun atau sebenarnya hukum itu bergantung kepada kesalahan dia yang dilakukan pada waktu tu.
0: Okey, saya cerita sikit lah. Sebab benda tu melibatkan apa yang berada di dalam kamar mahkamah deh.
1: Okey, baik.
0: Baik. Jadi, seseorang itu kalau dia dituduh di mahkamah dengan salah ketum dan sebagainya ni, di bawah seksyen 30(3) Akta Racun 1952 dan boleh dihukum di bawah seksyen yang dipindah tadi, iaitu di bawah 30(5) akta yang sama.
1: Okay.
0: Iaitu RM100,000 ataupun penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Tertakluk. Adalah tertakluk tu bila ada di mahkamah ni. Tidaklah nak oyaknya apa yang kena gitu-gitulah. Tak. Apa yang ada sekarang tu dikira maksimum. RM100,000 tu maksimum.
1: Okay. Dia tengok pula kesalahan dalam kes kita tu gapa dia. Dia tak nanti kena dua-dua sekali hukuman tu.
0: Ginilah kita lebih kurang kita kata.
1: Baik.
0: Ada hak jenis kesalahan tu kadang-kadang melibatkan kadar separuh liter, bukan? Maknanya 500 liter, 500 ml, kita kata. Liter banyak. 500 ml, contohnya. Sekerak botol, ya. Saja-saja makin. Berbanding dengan jopo, dengan berlori-lori, contohnya. Beregak dengan berlori-lori.
1: Berbotol-botol.
0: Tak ada botol lah, sebabnya kalau lori tu daun.
1: Okay.
0: Pengalaman kita kalau jenis bok lori kan, jenis lockdown.
1: Di dalam dia saja.
0: Ada juga hak jenis.
1: Dia bukan kok siap.
0: Sepuluh ya. Saya ingat ada geng-geng. Alah, hak muta tu. Sepuluh ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya jual tepi jalan. Ya.
1: Tak pasal-pasal viral. Tak pasal-pasal naik mahkamah ni.
0: Tak pasal-pasal naik viral. Nasabah jual ketung. Ya
1: masa
0: Allah,
1: tu
0: ya
1: taing RSZ member.
0: Yeah. Saya malah sebut. Ni jenis sebut dah.
1: Okay.
0: Maknanya siapa dia orang ni tak tahu ke bahawasanya dengan menjual benda tersebut mereka
1: kesalahan
0: akan
1: besar.
0: berdepan dengan kesalahan yang berat.
1: Betul.
0: Jadi jangan buat gitulah. Alah,
1: sebenarnya tak. Jangan terlalu selesa dengan apa dia ambil minum air.
0: Kenapa benda ni?
1: Ya.
0: Adakah kami tidak gagal mendidik masyarakat untuk memberi perangan bahawasanya bahaya kata ni, janganlah duk makan.
1: Ya, pada sentiasa tu big campaign, sentiasa war care bahaya minum ketum ni boleh bagi efek jangka masa yang lama deh.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Ni siap jual lagi.
0: Tak, maknanya kita gak minta jauh lah, na'uzubillah lah.
1: Na'uzubillah ha, minzalik.
0: Keluarga kita, adik-adik kita, anak-beranak kita. Daripada benda tu lah.
1: Ha. Betul. Okey, jadi bila kita sebut pasal ketum juga, contohnya macam Nuha ni ada tanah deh. Lepas tu Nuha wiki sewa ke orang. Lepas tu orang nyewa tu pula, dia tanah ketum, dia proses ketum, dia jual ketum. Lepas tu bila marinya boleh, mari nak buat ni lah, intipen ni, Nuha ni boleh terlibat sekali ke ataupun macam mana perkiraannya
0: kena,
1: tu tuan?
0: Kena jawab tu sebab kita dia sebagai tuan rumah ke tuan tanah dan sebagainya. Yalah benda tu memang tertakluk apa-apa pembelek dalam mahkamah. Tapi betul? Kena jawab dululah dia. Kena jawab dulu. Ya panggil dulu tuan tu. Kalau tak kena remeh sekali ke, kena masuk dalam bala dulu. Kena statement ke apa ke.
1: Jenuh pula nak jawab.
0: Jenuh lah nak jawabnya.
1: Tapi walaupun mungkin agak macam tak logik. Kalau dia bagi sewa tu lama masuk, dia tak tahu ke. Takkanlah tika dia pergi tak serempak dengan sewaktu penyewa tu proses ketum ke. Jadi banyak pula persoalan.
0: Banyak
1: jadi
0: persoalan yang berlaku lah. Cuma benda tu kalau kita kata ke, nak kata tak salah. Salah sebab kita ni tak, kita ada tanggungjawab kita juga sebagai pemberi sewa.
1: Betul.
0: Kan? Nak kata kita ni bersalah, tak salah dan sebagainya. Dari sudut bersalah ni, kita ni adalah penyewa dah. Okay, sorry. Kita tu tanah dah.
1: Kita yang bagi sewa ke dia, ya.
0: Tapi apa-apa pun benda tu kena jawab dalam mahkamah dulu lah. Ya, kalau misalnya kita
1: kita pun turut terpalik sekali.
0: Boleh, boleh. Mungkin nak kata subhat tu adalah sebahagiannya bersubhat dengan ni, tapi nak mewujudkan satu pertuduhan kepada tuan rumah dan sebagainya, mungkin saya pada pandangan lawyer terlalu jauh lah. Sebab
1: betul,
0: kita ni tuan rumah, kita tahu apa dia mau nak buat dalam rumah tu, buat kita risau saja. Tapi apa-apa kita kena ngadak apa boleh dulu. Kena jawab
1: lepas
0: dulu.
1: Lepas pergi, ngadang dia boleh tu, pergi naik mahkamah pula.
0: Hak demo ke, gapo ke, takut demo letak situ ke, demo tanah ke. Kalau mari pula buah, hak orang ada, hak tu rumah, apa kerah kita.
1: Dia banyak persoalan lah pula jadinya. Baik tuan, kita pun dah kesuntukin masa, jadi mungkin sebagai pesannya juga kepada masyarakat tuan, gapo dia sebenarnya langkah penting yang harapnya kita boleh mulakan bersama dalam kita nak membanteras isu penyalahgunaan ketum ataupun daun ketum ni tuan?
0: Okey. Sebagai kata yang berada dalam bidang guaman ni.
1: Baik.
0: Dan sebagai lawyer dan sebagainya lah. Yang pertama-tamanya kita nasihatkan lah, kalau boleh jangan, bukan kalau boleh lah, mesti boleh, mesti boleh jauhkan benda
1: tu
0: lah.
1: Nasihat tu melalui kita buat kempen kesedaran masyarakat.
0: Kempen kesedaran masyarakat dan sebagainya. Salah satu dalam segmen Buku File ni pun kita nasihat dah kan.
1: Betul.
0: Kemudian perbanyakkan namanya tugasan akta racun ni, kita membahagi-bahagikan lah kepada ADK ke atau pihak polis ke, penerangan-penerangan kepada pihak sekolah.
1: Betul.
0: Sekolah kan, sebab tempat yang boleh orang kata ada crowd dan sebagainya, sekolah.
1: Daripada sekolah, rumah pun sangat penting, didikan daripada ibu bapa
0: tu. Di sekolah kena ada buat kempen, kena panggil lah peguam-peguam ataupun pihak polis.
1: Betul.
0: Untuk memberi penerangan berkait apa dengan ni. Dan adalah salah satu benda yang saya nampak, benda yang melibatkan hukuman tu kadang-kadang aku tak nampak ni. Tapi bila orang kata tunjuklah menunda berada dalam penjara tu, kena sebab dan sebagainya, barulah suruh takut juga melakukan kesalahan. Gitu. Jadi bagi saya, kalau untuk peribadi,
1: baik,
0: kita jaga dulu ku anfusaku wa ahlikum naro, kita kata. Jadi kita jaga doa ahli keluarga kita ni daripada api neraka. Api neraka bermaksud benda-benda yang memudaratkan pada ahli keluarga kita lah. Mai ketum, mai dadah, pekuda dan sebagainya.
1: Jadi peranan keluarga ni sebenarnya penting juga,
0: ya,
1: tuan.
0: Ibu bapa,
1: dia tak boleh pandang sebelah mata bila anak ni terlibat dengan ketum ataupun minum ketum.
0: Ya.
1: Dia kena cegah awal nasihat. Betul, dia bermula pada sain sebenarnya.
0: Sain tu yang kita kena perhatilah, sayang anak-anak kita ni setara mana ke. Kalau mari mereh motor, mari rambut pun macam ngoboh jambu. Tak mana royaknya lah.
1: Betul?
0: Jadi kena perhatilah anak-anak kita ya, duduk saing dengan siapa dan sebagainya. Ya, tak kira tin noga jatuh lo ni bermacam-macam.
1: Oh, macam-macam menel lo ni. Itulah yang jadinya macam-macam masalah jugalah.
0: Jadi, itulah saya ambil satu pendekatan nasihatkan supaya perhati-perhatikan keluarga kita.
1: Baik.
0: Dan jaga diri kita lah.
1: Itulah antara diskusi untuk tajuk kita hari ini, ketum. Jadi jangan pandai sebelah mata yang mana ada anak dia yang terlibat dengan ketum ataupun tak boleh nak tinggal ketum, kalau boleh pergi ke ni dapatkan mana-mana pihak yang lebih mengetahui, yang arif, yang boleh dorong bantu anak kita sebelum terlambat. Betul. Maksudnya, jadi terima kasih sekali lagi kepada Peguam Bela dan Peguam Cara iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Muhammad untuk tajuk diskusi berkaitan dengan ketum pada hari ini. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk sama-sama tuan. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir dan untuk azan Zuhur zon 1 pada hari ini, untuk pengetahuan semua, zon 1 16 minit tengah hari, zon 2 19 minit tengah hari, manakala di zon besut 15 minit tengah hari. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu ini lagu dari Haris Nahkoda dan sama-sama kita ikuti perkembangan berita utama pukul 1 minit tengah hari nanti. Assalamualaikum tuan.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehingga kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih.

0: Dan FM.
1: Alamak, kau dah kenapa?
2: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
2: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.
5: Okay, baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama Kelantan FM pada waktu ini. Dan sebentar tadi telah pun berkumandangnya seruan azan Zuhur bagi zon 1 pada pukul 1.06 minit tengah hari, manakala zon 2 1.09 minit tengah hari, manakala zon Besut pula pukul 1.05 minit tengah hari. Jadi kepada yang berkesempatan, jangan lupa untuk tunaikan solat Zuhur. Kalau yang sedang bekerja, ambillah sedikit masa untuk kita berhenti sekejap, tunaikan tanggungjawab dan sambung kembali urusan selepas itu.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mung lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
3: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
3: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Okey, baik, kita dah pun nak sampai ke penghujung waktunya bersama dengan Nuha yang temankan anda dari pukul 10 pagi tadi lagi. Dan sekejap lagi dalam segmen Ako, anda akan bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngo, segmen Selekta bersama dengan Abel Lam kita, dan untuk Cekok malam ni bersama dengan DJ Kid. Pastikan anda sentiasa buka radio ataupun yang mana tak ada radio boleh layan menerusi aplikasi RTM Klik. Dan ada waktunya DJ-DJ di sini akan buat live di ruangan live TikTok Kelantan FM dan juga di Facebook. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan Eko bagi tahu apa-apa, boleh selalu komen lah di live TikTok ataupun di live Facebook. Dan kita berjumpa pula Nuha pada hari Khamis malam Jumaat nanti dalam segmen Cekok Cerita-Kita Orang Kelantan.
1: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua. kelantanfm.rtm.gov.my.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah.
3: يوم لا ينفع مال ولا بنون

dan penyembuh, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan dalam surah An-Nahl ayat 69, ya

dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna di dalamnya, terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang mempunyai 6236 ayat. 6 ayat berkenaan dengan syifa. Disebut dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi yang terkena bisa, kena sengat. Binatang berbisa, kala jeking. Sakit ke tu? Bekok sakit. Maka mereka bertemu dengan Nabi setelah bubuh-bubah, tak jadi. Tak sekung orang kata. Maka bertemu dengan Nabi, Nabi kata, tidakkah surah Al-Fatihah itu merupakan penyembuh? Jampi. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, mereka pun baca surah Al-Fatihah sambil gosok tepak yang kena sengat tersebut dengan madu. Gosok sambil baca Al-Fatihah. Lama kelamaan akhir sekali jadi suruh hilang kesakitan tersebut. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan. Bukan ubat. Ubat adalah perantaraan. Tapi kena berubat. Berdoa saja tak makan ubat tak jadi. Hukum alam tu yang buat. Api, api membakar. Air menyejukkan. Hukum alam tu yang buat. Cuma kadang-kadang ada hukum yang mana Allah Ta'ala buat ini yang bercanggah dengan adat. Tu jarang-jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang, kata Bramli. Maknanya apa? Ke mana-mana pun mesti mengikut hukum alam. Bila sakit, kena makan ubat. Kena berubat.

Kena cara. Sakit kepala, cari penadu. Orang, ada cara dan keadaan dia. Dan dalam masa yang sama, memohon kepada Allah Ta'ala. Baiklah. Satu ketika, Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar. Ya, kita kenal Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, pernah dengar nama dia. Dia ni tidak terima masalah bertawassul. Satu ketika, ia pergi ke Mekah, sakit. Tak boleh nak jalan. Orang lain siap buat umrah belakang dah. Dia tak boleh nak buat umrah. Nak tawaf tak boleh. Sakit. Kaki sakit. Erik kaki. Orang. Gauk kau. Gabar dia tak tahulah. Akhir sekali. Ada sahabat-sahabat dia. Syekh-syekh orang Arab ni. Bagi ubat kepada dia. Orang. Bagi ubat. Tak jadi. Tak sekung. Tidak diizinkan Allah Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah bertemu dengannya. Dia kata, ya syekh, cuba baca Al-Fatihah bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Dah ubat makan dah. Ubat cuma dah. Cuba baca Al-Fatihah 70 kali. Kemudian hembus tempat sakit tersebut. Dia kata, hamba tak terima masalah tawassul ini. Dia kata, cuba dulu ya syaikh. Akhir sekali dia pun baca Al-Fatihah 70 kali. Dia baca, dia siup. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Sembuh. Tapi baca dengan betul Al-Fatihah. Tak boleh kita baca Al-Fatihah macam kita bom. Jampi mentera. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah gitu. Ada satu surah madrasah di sebuah negara. Semaya terawih 7 minit 20 rakaat. Lagu mana dia buat tak tahulah. Baca Al-Fatihah dengan betul sebagaimana Nabi baca. Disebut dalam kitab Taqribul Ma'ani, Imam Syatibi Wak Mari, dia kata Nabi baca Al-Fatihah. Kita boleh baca Al-Fatihah tiga kaedah. Pertama, sebagaimana Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Al-Fatihah ada 7 ayat. Baca satu-satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua. Ar-Rahmanirrahim. Tiga. Maliki yaumiddin. Pa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima. Ihdinas siratal mustaqim. Nih.

Yaumiddin. Dua. Wakaf di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Empat. Empat wakaf. Ini diamalkan oleh ulama. Yang ketiga, wakaf tiga. Maknanya kata kita lorak setara mana pun, dah, kita semaya insya' ke, semaya asar ke, lorak. Dah, saya mari panggil kita. Saya mari dengan motor, deh dengan motor, depan tangga, nak ajak main bola. Kita semaya asar tak lagi. Solat asar dulu. Bola-bola, solat asar dulu. Baiklah. Saya deh, enjek motor, tak mati. Dah, kita pun ambil semaya. Gaduh semaya. Boleh nak larat nak cepat. Kena caranya. Sebagaimana diamalkan oleh ulama wakaf tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Apa kata situ? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dua. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga wakaf. Ada kita lorak. Tak apa, asalkan betul kena caranya. Kau tak siap berhenti kau asyik. Nah, pendek-pendek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Salah. Tak kena, salah, berdosa. Nah, sebab tu penting kita ada ilmu. Ada ilmu tak nanti ketika kita orang kata duduk tumah di masjid. Nah, ilmu ini hari ini berbagai-bagai cara kita boleh dapat ilmu. Dengan cara dengar radio, dengan cara melalui YouTube, TikTok dan sebagainya, tapi kena ilmu yang betul. Nah, kalau ilmu hak tak betul, ramai hari ini ustaz TikTok baru nak start, tak ustaz lagi nak jadi ustaz dah. Kadang-kadang dia rakyat benda yang tak betul. Maka kita kena refer, rujuk kembali kepada ustaz-ustaz yang kita kenal. Ha? Itu kita kena rujuk balik. Betul ke tak kaedah lagu ni? Betul ke tak baca lagu ni? Betul ke ilmu benda lagu ni? Kita kena tanya, refer balik. Adik kakak, sinar pendengar yang berbahagia. Maknanya di antara cara kaedah kita nak, orang kata, terapi penyakit kita selain kita makan ubat ialah kita membaca Al-Quran. Baca surah Yasin. Baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallah. Yasin tak kena panjang. 83 ayat. Kita baru masuk Islam contohnya. Kul huwallah ingat? Ingat kul huwallah. Baca kul huwallah. Tak ada masalah. Ada? Baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallah. Walaupun pendek, pahala besar. Pahala besar. Sekali baca surah Al-Ikhlas, 1/3 Al-Quran kita dapat pahala. 1/3, seolah kita baca 1/3 ni 10 juz. 3 kali surah Al-Huwallah, 30 juz pahala dapat. Seolah kita baca 30 juz. Subhanallah. Maknanya beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita buat sikit dapat pahala banyak. Tapi kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu kita tak tahu weilah besarnya fadilat surah Al-Ikhlas. Bila kita tahu, kita belajar, kita dengar, maka kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita nak terapi penyakit kita, nak terapi stres kita, kita serabut, kita nak suruh jadi molek ni, jadi tenek lagu mana serabutlah berasa. Kaedah yang kedua ialah kita berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling mudah. Berselawat kepada Nabi tak nanti ke derah. Tak nanti ke ada speaker mikrofon dulu nak selawat. Ada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh lah, tak ada masalah nak derah pun. Tapi tak nak tegak derah, selur-selur pun tak apa. Macam orang kapung duk selawat.

Salam. Berselawatlah kita. Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh menenangkan jiwa kita. Terapi penyakit kita, stres kita. Allahu Rabbi, besar kelebihan selawat. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala sebut dengan jelas.

Ima sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi dan bagilah salam sebaik-baik salam. Allah Ta'ala, dia tu hai. Dia buat Nabi, buat-buat Nabi. Dia pun selawat atas Nabi. Malaikat garuk pala. Maka bila Allah Ta'ala selawat atas Nabi, malaikat ramah. Pakat dengar belakang, malaikat pun ramah-ramah berselawat ke atas Nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semua berselawat ke atas Nabi, para malaikat ni. Malaikat ni ramah, adik kakak. Ramah. Lebih ramah daripada jin dan manusia. Lebih ramah daripada syaitan iblis, malaikat ni. Ramah dia. Bergegar langit, bergegar arasy berselawat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala arahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang beriman, siapa? Kita yang ada hari ini, yang dengar ustaz duk ngajar ni, yang duduk bawa kemo, yang duduk bawa kereta, orang yang duk masak, yang duk buat kerja, yang sedang study, macam-macam yang buat kerja, orang yang kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kita orang mukmin, diarahkan kita berselawat kepada Nabi. Dan bila turun ayat ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Disebut dalam kitab Syaraful Mustafa. Tuan kitab ni buat mari hadis. Bila tuan ayat Quran supaya berselawat kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, qulu, hendaklah kamu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Tu paling ringkas. Dan Nabi mengatakan, walam tusallu alaya salatal batrak. Jangan kamu selawat batrak ke atas aku. Selawat kudung. Batrak ini kudung. Lagi mana kudung? Sahabat tanya, badal batrak ya Rasulullah. Sahabat sendiri tak apa? Gapa dia selawat kudung ya Rasulullah? Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad, kamu diam. Bahkan hendaklah kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak boleh dipisahkan. Hal tu paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita kata nak selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah, selawat syifa, lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi hari ini salah faham tentang selawat. Ramai juga orang nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berhabis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah sebaik-baiknya diajak oleh Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, bukan tak boleh. Cuma kurang barakah, kurang rahmah, kata Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab dia. Ditanya, apabila ditanya tentang selawat Allahumma salli ala Muhammad, dia kata kurang barakah. Mangkus minal barakah war rahmah. Kurang berkat. Tak ada masalah, kurang berkat ya. Ada selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi sebaik-baiknya ya sebagaimana diajak oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa gak kita berselawat kepada Nabi ni? Kenapa kita diajar demikian? Kerana umur kita ini min sittina ila sabiin, 60 hingga 70. Ada orang umur 200 tahun di kalangan puak kita, ada ke? Ada ke? Kalau ada umur 200 tahun tu, ada gawa dengan dia pesing ni. Ada gawa lah. Saka. Tapi insyaAllah tak ada belakang buat kita ni. Maknanya Nabi kata, umatku umurnya 60 hingga 70. Bila 60 hingga 70 ni, pendek tak panjang. Umur tak panjang. Berbanding dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umur 1,500 tahun. Kaum Nabi Nuh 2,000 tahun. Umur panjang. Hak mana ikut Nabi Nuh? Mereka beramal ibadat lama. Berzikir lama. Buat baik lama dah. 1,000 tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun. Tolak akhir balik 15 tahun. Tolak 9 tahun. Akhir balik bagi perempuan. Berapa tahun kita beramal ibadat? Pendek. Maka dah rahmah Allah Ta'ala wa mari. Keadilan Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita. Dia wi supaya kita berselawat kepada Nabi. Bila berselawat kepada Nabi, maka selawat kepada Nabi boleh mendapat syafaat. Memberi syafaat. Siapa ni? Kita masuk syurga ini dengan syafaat. Kita masuk syurga dengan rahmat.
Adakah orang masuk syurga dengan amal ibadat dia? Kita semayang, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji, kita buat baik. Semua ni tiket untuk dapat rahmat dan juga syafaat. Tiket. Kita nak tengok bola, kena beli tiket. Nak masuk stadium, nah, tiket tak beli, nak tengok bola. Duk beratur, orang puih kau masuk, orang tak puih. Kena beli tiket. Maka kita semayang, kita puasa, kita buat amal ibadat ni, tiket untuk dapat rahmat. Berselawat kepada Nabi untuk dapat syafaat. Masuk syurga kita dengan rahmat dan juga syafaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah adik akak. Weh, hari ni Kak Roh mari lagi untuk bersama dengan adik akak super sekala lah deh. Super kita hadup janji-janji sebab hak dalam ada jadual kita. Kalau tidak ada apa-apa arah melintang dok. Sihat molek siang walafiat. Kak Roh mari. Ngapa ada untuk hari inilah. Di segmen akak kita di Kelantan FM ni adik akak weh. Alhamdulillah cuaca kita di Kota Baru pun comel hari ni. Comel, molek. Jadi love super sekali lah harap pekat angohnya. Adik kakak semua pun dalam keadaan sehat, segar, bugar belakang dah kot deh. Pejar celik. Kita hari ni masuk hari Selasa dah kita. Hari Selasa 22 September 2020 ni bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Deh, bulan 9 dah kita. 9, 10, 11, 12. Berbaki 4 bulan je. Berbaki 3 bulan lebih je lagi. Kita nak melangkah ke tahun baru dia. Lagu mana eh? Dah, kata masuk 1/3 dah kita tahun ni. Jadi lagu mana? Progress wawasan kita ataupun impian kita tahun ni. Beres ke tak? Harap-harapnya beres belakang lah. Kata insyaAllah harap cita-cita nak buat gapo tahun ni. Nak buat apa ni, nak menego ko ataupun nak boleh menatu ko ataupun nak buat gapo-gapo. Harap-harapnya sebahagiannya boleh lah adik aku. Sebahagiannya boleh lah. Kalau tak boleh lagi, ada masa lagi. Ada masa lagi lebih kurang 3 bulan lebih lagi insyaAllah lah. Harap Kak Ngau nyusup sekala. Biar adik kakak Kak Ngau semua terus setia lah. Bersama dengan Kak Ngau untuk hari inilah. Di Kelantan FM ada sama.

0: Hai. Allah. Siap dengan Tata benar eh. Allah akbar. Dia bagi cidik lagu tu lah. Ada Pak Ada deh. Sabit kalau kita nak jadi cidik, kita kena belajar Pak Ada. Kena belajar, kena ngaji. Ni kata burung. Burung nama hak orang panggil hak boleh kokok lidah tu. Burung lebar. Deh. Burung lebar boleh Pak Ada?
1: Burung lebar boleh, burung tiung boleh.
0: Burung tiung boleh dah.
1: Bagi burung-burung cidik lah kau tu.
0: Burung cidik lah. Assalamualaikum pun boleh dah kat weh. Lagu tu lah dah kat weh. Sebab apa kita kata ilmu ni penting Pak Ada. Dalam hidup kita dah.
1: Betul.
0: Binatang pun kita boleh hajar. Ataupun haiwan pun kita boleh hajar. Apatah lagi kita manusia yang diberikan akal.
1: Betul sangat. Cidik sangat.
0: Sebab
1: saya awal sekali. Alhamdulillah lah. Jadi ada kau gitulah. Maknanya selagi kita orang kata normal.
0: Normal.
1: Maknanya carilah. Belajarlah.
0: Belajarlah.
1: Belajarlah. Dia bodoh dengan tak pandai ni lain.
0: Bodoh dengan tak pandai?
1: Jangan kata orang bodoh. Bodoh dengan tak pandai ni lain. Bodoh ni dia istilah memang tak tahu ke apa satu lah bodoh ni. Maknanya bodoh ni dengan tak pandai ni jauh beza dia tu. Nah. Jadi kalau kita tak kata lah bodoh lah, jangan. Dia tak pandai, dia bukan bodoh. Dia baru kelas tak pandai baru tu. Kalau bodoh.
0: Dia kelas langu je tak?
1: Tapi bukan bodoh.
0: Tapi bukan bodoh.
1: Cuma dia tak pandai. Lepas tu mok-mok ayuh-ayuh. Kita jangan terlucuk mulut. Jangan. Dia tak bodoh. Jangan. Sebabnya bodoh ni duduk kelas bawah sekali. Jadi anak-anak kita ni bukan kelas bodoh. Kelas tak pandai. Jadi kita ni terlepas berengel sangat mulut. Jangan main-main. Kadang-kadangnya jadi kau masing mulut kita. Ataupun hari tu hari hari mulut jadi. Lekat sungguh
0: hari kita. Tidak nyanyi orang lain, nyanyi anak kita, nyanyi kita.
1: Nyanyi kita disebabkan ucapan kita. Dia ucapan ni dia macam mitok lah.
0: Sungguh.
1: Ucapan gapo-gapo kita tubik daripada mulut kita, umpama kita mitok.
0: Sebab tu kita jadi orang tua ni, kita kena beringat apa ada deh.
1: Lah orang tua zaman gitu duk main, dia bercium ke mana kau bertuah, dia kata tuah anak
0: dia
1: ni.
0: Dia tak sebut pusing.
1: Jadi bertuah sungguh mu ni. Dia nak anak dia bertuah. Janganlah bodoh, jangan waktu tubik. Sebab bodoh ni kelas bawah sekali. Sebab selagi dia ada fikiran, selagi dia tidak gila lah maksudnya selagi dia normal, dia bukan kelas bodoh. Dia duduk kelas gosak sekali pun, gosok sekali pun, kalau kelas A, B, C, D, E, F, G, ada siapa Z pun, dia bukan kelas bodoh lagi tu.
0: Betul.
1: Dia kelas tak pandai je. Dia tak pandai. Bukan kelas bodoh. Gitu. Janganlah duk sebut orang yang bodoh. Kata orang bodoh, orang tu bodoh, orang ni bodoh.
0: Terutama sekali kita ni ibu-ibu lah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Dan sebab apa yang dilafazkan oleh kita ni sebenarnya doa. Sebenarnya Pak Dede.
1: Ibu-ibu satu hal. Kalau kita jadi ketua pun gitu juga. Jangan kata orang tu bodoh, orang ni bodoh. Orang tu tak pandai. Rengek sikit bunyi.
0: Tidak ada berserah hati sangat.
1: Tidak berserah hati sangat. Mu ni tak pandai lagi. Bukan kata Allah mu ni bodoh. Jangan.
0: Keras.
1: Keras sikit. Sebab dia bukan pergi kau bodoh lagi tu. Betul. Tak pandai je.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Di tanah awak kat mana? Awak kat mana?
3: Paloh 88.

0: Bahagia bersama anda.
1: Baik, dek akak kita laninya tepat pukul 2:30 dah tu. Kak Ngoh nak bersama dengan Cik Mei sebentar untuk rancangan tajuk Nescu Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum Cik Mei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Ngoh kak apa ni? Kalau boleh dengar suara Cik Mei kak dia jadi semangat selalu.
2: Alhamdulillah. Dia jadi semangat selalu dah.
1: Memang dah suara curia semacam. Dia berapa je curia Kak Ngoh dengar.
2: Okey, baiklah. Terima kasih kepada Kak Ngoh kita. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia. Semua pendengar-pendengar yang saya sayang. Pendengar-pendengar setia Kelantan FM hari ini. Saya ucapkan selamat petang. Orang Kelantan Raya, selamat petang. Teh, abel, lagu mana kesihatan kita baik dok, molek dok. Jadi insyaAllah saya doakan untuk tuan-tuan, untuk adik kakak, abel kita dalam keadaan baik-baik belakang. Jadi semestinya apabila Cik Mei kita, gini lah kita macam berat lah sikit, tak pandai lah nak kecek-kecek Kelantan ni, kita
1: tak
2: teruskan
1: apa, tak apa.
2: Untuk kita. Harap anda semua yang mendengar dalam keadaan yang baik dan juga yang ceria-ceria selalu. Tak lama pun tuan-tuan, hanya sekejap saja, 15 minit ni sekejap saja kalau Cik Man ke udara. Semestinya kita nak membawakan produk yang tidak asing lagi, yang mendapat permintaan yang tinggi, yang mendapat permintaan dalam negara, luar negara, Brunei, Singapura, mana lagi, Indonesia pun dah rasa minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi tak salah untuk hari ini Cik Man nak kongsi dengan orang Kelantan kita ni untuk abis kakak, ya, untuk kesihatan kita. Minuman tambahan. Dia bukan ubat tetapi minuman tambahan yang sangat baik untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, untuk menjaga organ dalaman kita, usus-usus kita kadang-kadang kan ada masalah pembuangan tuan-tuan, ada yang makan banyak lepas tu nanti dia buang sikit. Jadi kita rasa tak selesa kadang-kadang kita. Jadi bila ada masalah usus kita ni, kita nak jugalah rawat sikit. Lepas tu bila dalaman kita dah cantik tuan-tuan, dalaman kita dah sehat, barulah malam tu kita tidur lena sangat. Jadi bila malam kita dapat tidur lena Kak Ngoh, bila bangun pagi tu badan rasa segar.
1: Betul.
2: Badan ni rasa macam cergah, dia tak adalah macam lemah-lemah lah, kadang-kadang sendu-sendu lah, nak pergi meracun tak jadilah. Nak turun ke laut pun tak boleh, nak kait wanya pun tak boleh. Tak nak macam ni tuan-tuan. Saya nak anda semua untuk hari ini kita berfikiran positif untuk circle kesihatan kita. Kita nak dalam keadaan yang sangat baik, sangat ceria. Jadi insyaAllah kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minum minuman Parti Sarang Burung Walid Nescu. Ia bukan air biasa tuan-tuan, ia parti pekat, parti likat. Yang hanya pengambilannya kanggau kita, dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur, 4 sudu untuk satu hari. Cukup memadai untuk jagalah tubuh badan sikit ni boy. Umur kita ni semakin hari semakin meningkat, tenaga kita semakin hari semakin menurun. Jadi kita nak kekalkan sedikit tenaga kita dalam usia kita sekarang ini. Biarlah orang kata rupa dia ni macam nampak tua tapi tenaga dia gah lagi pada orang muda. Itu yang kita nak. Jadi insyaAllah hari ini Nescu nak bawakan 2 tawaran promosi untuk anda yang baru nak kenal minuman Parti Sarang Burung Walid. Tak apa, tak boleh nak beli banyak pun tak apa, beli hak murah sikit-sikit pun tak apa. Ada, hari ini kita datangkan dengan 2 combo yang menarik yang mampu anda miliki. Dengar baik-baik. Yang pertama, saya nak bagi combo harga untuk asal. Sebelum itu ya, harga asal RM180 untuk 375 ml. Tahu dah lagu mana botol ia botol kaca ia besar. Dalam dia ada 375 ml. Kalau seorang minum ia boleh tahan hampir 1 bulan untuk satu botol. Ha, jadi berapa ria sangatlah kita spend duit untuk satu hari untuk tubuh kita. Nak cinta tubuh kita, nak hargai tubuh kita, hari ni beli. Ha, kerana harga yang kita tawarkan Kak Noh kita untuk 2 botol minuman pati sarang burung walet ini, harga asal untuk 1 botol RM180. Tapi untuk anda, Cik Man potong RM80, jadikan dia RM100. Bukan boleh sabotol, tetapi kita nak bagi 2 botol untuk anda. Ha, sangat berbaloi tak? Hari ini beli 2 botol dengan RM100. Untuk orang yang baru nak kenal, sangat-sangat mampu milik. Rugi kalau tak dapatkan Kak Ngoh kita.
1: Betul.
2: Jadi itu combo yang pertama kita. Jadi yang combo yang kedua, nak jimat lagi, boleh ambil combo harga RM200. Kita nak bagi 6 botol untuk anda. Ha, mana tahu lagi ada sign-sign kita, maklum-maklum kita nak we kan, nak sedekah ke, tak ada masalah. Kita tengok sedih, rapor dia lah, kalung kita tak niaga lagi, rupa ni dua rumah sakit lutut ni, tak boleh diri lah, tak boleh buat kerja, macam-macam tak boleh nak bagi dia. Jadi boleh kita sedekahkan kepada kalung kita, tak ada masalah. Yang paling penting nak pakej jimat 6 botol dengan harga RM200. Jadi saya tak nak cerita panjang lagi Kak Ngah. Hari ini mari ambil nombor telefon kita, terus telefon dan buat tempahan sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi kita nak royak bahasa Kelantan pula. Kalau jadi, jadilah. Tak jadi, tak apalah. Okey, jadi 010-568-5548 be. Telefon sekarang kerana tawaran yang kita buka hari ni dah lama sangat pun. Dia sampai jam 6 petang ini saja. Jadi yang mana nak ubah diri kepada circle kesihatan yang sangat luar biasa, jadi dapatkan tawaran promosi yang NestQ berikan hari ini. Jadi apa kata Kak Ngoh kita, sementara kita nak tunggu hangat-hangat parah gini kan? Hiburkanlah pendengar-pendengar Radio Kelantan ni dengan lagu yang sangat menarik dari Kak Ngoh kita.
1: Baik, terima kasih. Kita rehat dulu sementara.

0: produk buatan Malaysia kita. Kita tahu kalau produk di luar sana tu kita tak tahu ia campur apa, apa dia dia masuk ni kita tak tahu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, produk yang dah ramai sangat kita bantu, dah ramai sangat mochi-mochi, poci-poci sebelum ni kan dia jalan slow, lepas tu dia dah boleh diri, dia dah boleh urusan di rumah tu dia dah boleh seronok, dah rasa happy sangat walaupun usia ya 60 tahun 70 tahun. Jadi insyaAllah mari kita cuba dahulu dengan pembelian combo yang pertama 375 ml, botol di dalam botol kaca yang sangat besar, pengambilan semudah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum tidur, pati pekat bukan air biasa. Untuk harga satu botol RM180, tapi Cik Man datangkan dengan hari ini dua botol RM100 ataupun RM100 saja. Mampu milik sangat untuk dua botol. Tapi kalau nak murah lagi, boleh ambil pakej yang kedua, iaitu 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Jadi kat mana nak dapatkan, mana nak buat panggilan, ataupun boleh tak beli barang ni, tunggu barang sampai dekat rumah baru nak bayar COD, boleh berlaku tak jadi. Masalah yang paling-paling penting, telefon kita sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Sekali lagi, Chairman of Catcher Kata, nombor dia 010-568-5548. Jadi, yang mana tinggal berdekatan di Bacok, boleh terus hubungi nombor telefon, boleh datang ke pejabat cawangan kami berhampiran. Ia tak ada kena cah-cah penghantaran. Tapi yang mana nak tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cah penghantaran untuk abang kakak kita. Tapi yang paling penting, daripada harga satu botol RM180, hari ini banyak jimat anda yang kami berikan. Jadi jangan lupa, nak sihat, nak cantik, nak gembira, nak apa lagi, dapatkan NestQ hari ini. Dan ini saja masa yang saya ada bersama Kang Ngah. Minta maaf kalau lewat sikit. Jadi kita jumpa lain waktu, lain masa, lain hari bersama dengan Cik Man. Dan insyaAllah saya doakan untuk kalian di Kelantan, warga Kelantan, dalam keadaan baik-baik belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cik Meh atas perkongsian mengenai produk Pati Sarang Burung Walid untuk hari ini.

Kalau dia suruh nyanyi, aku nyanyi. Kalau dia suruh aku doh, aku doh. Mujurlah pisah kat ni. Kewa ya kena ikhama dia suruh aku baca doh makan. Muka lain doh. Oh, kena kesama weh. Kau mana-mana pun kena ke dia. Tapi lo ni ke sedih lah. Aku nak ayah cerita kamu lah weh. Sedih kau mana pulak mak. Sani nyanyi molek-molek. Aku sedap dengar dah tak bersedih. Aku sebenarnya weh. Main kapur sebelum. Alolah, woyo anak dia kecil. Tapi ada sakit jatuh dah, woyo. Habis yo, hei, amu nak tanya lah juga, habis yo. Di kapur sebelum, kita tengok anak siapa dia, habis yo. Aku, kita tengok anak metemu kapur sebelum lah, ni Rana. Sialah ni Rana. Kecil-kecil lagi, kena sakit jatuh dah. Haa, kalau woyo benar lah,

peluang persetiaan kepada mak ayah untuk menerima anak baru dari mu ni. Aku nak tanya mu ni, mak eh, cara nak kesan ni nak buat lagu mana ma. Dia ni panggil gini raya, pengesanan awam CHD. Aku boleh raya cara tu lah raya, aku pun tak kerti juga. Tapi kokok mana pun raya, untuk apa-apa kita kena buat pengesan awal raya. Ni Rana, mu dengan mu dek, aku nak

0: kerek jatuh hati macam siapa dia kena kemu lagi tajuk tu yo.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdau.
2: Kesedara pasal kecacatan jantung. Bisa juga biar kita. Dia rasa dia dah. Dah cikgu dia bijak. Anak murid boleh jadi bijak.
3: Betul-betul. Sebab tu kalau kita nak berguru, dia kena cari guru betul-betul pandai. Sebab guru ni yalah, bukan semua pandai pun ada. Guru ni dia macam-macam. Jadi gitulah kesedaran jantung tadi tu deh. Dia menyakit jantung ni kat orang tua muda.
2: Dok.
3: Sampai-sampai gitu kita ingat kau orang tua yang kena je jantungnya.
2: Betul.
3: Ni budak umur belah-belah pun ada jantung.
2: Ada deh.
3: Budak umur 8-10 tahun pun ada kena jantung.
2: Lepas tu kadang-kadang kita pun pelik juga pada orang yang aktif. Atlet-atlet, bukan atlet lah, maknanya orang aktif bersukan. Kena juga.
3: Dia berkali dia lah, mungkin kita boleh pakai juga kan. Dia mahu kata keturunan. Dia atlet-atlet tu atlet lah suka. Tapi sebab keturunan dia ada jatuh, mungkin kena ke dia
2: kena
3: juga
2: dia
3: jatuh. Cuma walau macam mana pun kita kena jaga molek lah kesihatan kita ni. Exercise suka ni penting, perlu.
2: Penting deh.
3: Sebab apa kan? Sebabnya dia nak suruh jantung kita bekerja sikit.
2: Betul.
3: Lemah jantung ni maknanya jantung kita malah. Jantung kita malah duk pong lah. Malah duk. Bila kita ada exercise, kita jalan kau, kita bunga, kan jantung kita kan kuat sikit. Geduk. Maknanya iwak kerja lah tu.
2: Iwak kerja dah.
3: Lemah jantung.
2: Ya deh. Jadi kena jaga lah dekat weh.
3: Jaga.
2: Apa ni kesihatan jantung kita.
3: Macam Kak Angoh buat lah ni dah. Boleh walk lah. Dia sebenarnya jalan kaki ni Kak Angoh, dia lebih molek daripada bonggak sebenarnya.
2: Betul. Kak Angoh baca gitu juga.
3: Kadang-kadang kita ni kerana bonggak ni dia cepat sikit lah. Peluh dah. Jalan ni dia lambat peluh
2: sikit.
3: Tapi sebenarnya jalan ni lebih molek sebenarnya. Jalan kaki dah.
2: Boleh suruh slow-slow, santai-santai gitu. Jangan paksa.
3: Buat boleh setengah jam sehari.
2: Yalah,
3: bereh lah. Tapi yang paling moleknya, kalau ikut kata doktor, kalau kita nak berjalan waktu pagi, biar dalam lingkungan matahari tak berapa terik tu lah.
2: Pukul 8 sampai pukul 9, 10
3: gitu lah.
2: 7.30 sampai pukul 9 gitu lah. Waktunya
3: nak ambil manfaat matahari tu. Matahari yang memberi kesihatan untuk kita tu lah. Untuk kesihatan kita.
2: Jadi pakat-pakat lah kita jaga kesihatan adik kakak.
3: Kena tengok kakak muka urus dalam ni adik kakak.
2: Jangan lah.
3: Molek-molek jaga molek kesihatan kita.
2: Baik.

0: tune Kelantan FM, di mana cua.
1: Baik, terima kasih banyak untuk semua ada kakak-kakak Angah deh. Duduklah jeli. Halah kau Gua Musa, halah kau Tanah Merah, Pasir Mah, mana lagi? Halah Tupak. Di jeli, di Gua Musa. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi bersama dengan Kak Angah untuk waktu ni di Kelantan FM. Kita nak masuk 3.20 dah. Alhamdulillah, seperti biasa dekat kakak, waktu ni kita bersama dengan Prof. Azia Safilah dari Pusat Rawatan Neomedical di Kapun Cica, Kota Baru. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, hari, apa khabar Kang?
1: Sihat alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Jadi hari ni sempat sekali lah Prof.
2: Ya.
1: Kita nak kongsi-kongsi sihat dengan adik kakak kita, anak-anak kita, adik kakak. Sebab saat ni baru Kak Angah dengar pesan ni daripada Abang Yoh kita. Abang Wak Yoh kita. Bahagia kesihatan jantung. Jatuh kena jaga. Jadi bila-bila jatuh kena jaga pula ni Prof, Kak Angah duduk mikir-mikir, ramai juga di antara kita yang ada masalah ni lah. Tiga serangkai. Tiga beradik. Kalau awak tiga beradik tak apa, sedap. Kulit kayu manis, bunga lawem,
2: tiga beradik.
1: Orang panggil. Tapi kalau bahagian nyakit tiga serangkai ni, dengar pun takut Prof. Jadi hari ni Prof nak kongsi dengan adik kakak lah, berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit yang tiga serangkai. Lagu mana baik ceritanya Prof?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu kembali pada semua pendengar-pendengar, terutamanya pendengar Kelantan FM ni. Betul. Yang berada di seluruh Kelantan, terutamanya kawasan Jeli, Gua Musa. Jauh-jauh sikit lah. Tetapi alhamdulillah lah, kita dah ramai kita dapat feedback. Dia orang mari jauh-jauh mari ni selepas dengar Kelantan FM ni. Rupanya ramai peminat Kelantan FM ni.
1: Alhamdulillah.
2: Seluruh Kelantan. Ada di Besuk pun.
1: Besuk pun ada.
2: Bila dia mari klinik, tanya daripada mana tak tahu klinik. Dia kata dengar radio. Jadi maksudnya memang berkesan lah Kelantan FM ni. Baik. Tiga serangkai memang betul. Kangoh, dia memang sekarang ni kohor banyak. Dulu kita cerita pasal tiga serangkai ni orang tua-tua. Betul. Tapi sekarang ni dah ramai muda-muda.
1: Kena tiga serangkai juga.
2: Umur 20-an, 30-an dah kena tiga serangkai. Tiga serangkai ni maksudnya kena apa dia? Ada darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Ada kecil manis. Ada kolesterol. Tiga tu memang orang panggil cukup lekat lah. Sebenarnya bukan setakat tu saja, darah tinggi, kecil manis, kolesterol saja. Yang paling penting sekali, tiga benda ni akhirnya akan pergi kepada buah pinggir. Dan dia mari ke klinik ni bukan sebab tiga serangkai tu, sebab buah pinggir.
1: Buah pinggir. Maknanya tiga serangkai tu lama dah. Kecil manis campur dengan darah tinggi,
2: campur dengan kolesterol
1: dah jadi sama dengan sakit buah pinggir.
2: Akhirnya itu yang menyebabkan dia mai hospital, klinik ke hospital sebab buah pinggir. Dan ramai tak tahu pun dia ada masalah buah pinggir ni.
1: Hak tu bahaya.
2: Terutama hak muda-muda ni. Minggu ni memang ramai sangat hak mari, hak muda-muda mari, umur 20-an, 30-an. Dan mari bukan kata baru-baru kena. Dah tahap 5. Rapat, orang panggil rapat G dah. Tak tahu gimana. Jadi bila doktor kata, awak ni dah tahap 5 ni, kena cuci lah ni, kena buat tapak lah.
1: Kejut lah Prof.
2: Barulah dia kejut. Jadi soalnya pasal apa jadi macam tu sekali?
1: Bapa siapa tahap 5 baru dah pergi? Adakah tidak tahu? Tak buat pemeriksaan kesihatan?
2: Kebanyakannya tak buat. Dah tak tahu pun dia ada darah tinggi tu.
1: Tu bahaya.
2: Tak tahu pun dia ada darah tinggi. Tahu-tahu katalah dia sakit kepala, pergi beli ubat, panado kau ubat gapa, beli lah, beli kat tu.
1: Sebab dia sakit, ilas sebentar.
2: Buat kerja lagi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan macam tu. Dan darah tinggi ni dia lepas pada tu, dia mula-mula ni je sakit palanya. Lepas tu dia tak ada dah. Boleh walaupun naik sampai 200. Jadi itulah sebenarnya.
1: Jadi macam tak serah dah lah Prof.
2: Tak serah gapa. Jadi tu dia, kita jangan bergantung sangat pada ubat-ubat yang kita boleh beli sendiri. Sama dia pergi beli farmasi ke. Yang penting sekali kita rasa macam lain, periksa. Rasa lain sikit peso lalu. Tengok kadang bila tahu ada penyakit, kena berubah lah. Jangan duk buat cara kita sendiri. Tambah-tambah dunia hari ini, kita ni banyak terdedah kepada media sosial.
1: Betul.
2: Semua ada dalam tu berlaku kan. Kita pun tanya, kalau dah tinggi nak buat macam mana? Sudia wayak lah. Makan gini, gini, gini.
1: Petua, bahagian petuanya tak?
2: Ikut dulu. Ingat kau. Katalah mula-mula dia sakit kepala. Lepas tu hilang dah sakit kepala. Ingat tak apa dah kali. Jadi tak apa dah kali, buat dok.
1: Maknanya sebenarnya bukan dia sembuh.
2: Bukan. Kalau dia sembuh ni, tidak jadilah masalah buah pinggir sampai tahap 5. Jadi itulah sebenarnya Kak Ngah, memang bahaya sangat masalah tiga serangkai. Itu satu. Yang keduanya kita tengok, tiga serangkai ni punca daripada mana.
1: Ya.
2: Sebenarnya saya duk tengok dalam banyak berpunca daripada makanan juga.
1: Makanan.
2: Okay. Jadi kita ni yalah dunia hari ni pun macam itulah. Kita tengok makanan kita nak pergi ke makanan viral. Kita pakai ramah lagi, pakai gi belaka tak kiralah. Dia ni baik untuk kita ke tak baik untuk kita. Kita pergi kepada viral tu. Itu yang menjadi masalah pada hari ni. Jadi kita kurang makan buah, kurang sayur-sayur, kurang ulat pun kurang. Dulu-dulu ya. Jadi kita kena kembali-balik lah. Jadi yang penting sekali, macam mana kita nak menghadapi masalah tiga serangkai ni, Kak Ngah? Yang pertama sekali memang kena periksa. Kena periksa. Kalau
1: paling
2: kita tahu,
1: utama kali kena periksa.
2: Kena periksa. Orang macam mana nak kena periksa? Yang pertama sekali, orang ada sejarah keluarga. Sejarah keluarga maksudnya mak ayah ataupun mak saja ataupun ayah saja ada darah tinggi, kecil manis, kolesterol. Dia biasanya 30% daripada tu disebabkan oleh keturunan. Keturunan apa? Sebab apa? Sebab cara makan dia serupa. Okay. Jenis makan ni, jadi mak dia suka macam tu, dia pun suka macam tu jugalah. Nah tu jadi kata sejarah keluarga tu, penyakit tu mungkin tidak disebabkan oleh keturunan. Tapi perangai tu disebabkan oleh keturunan. Jadi ikut je macam tu, tu satu. Jadi mana kita kena tahulah tahap kita. Jadi kena keluar duit lah sikit nak buat periksa tu. Dulu kita dah setahun dah kita buat pemeriksaan percuma kan. Jadi learning apa yang tahun ni kena ambil lah sikit bayaran. Tapi tak mahal. Tak mahal mana. Tak sampai 100 pun. Kita pergi buat pemeriksaan darah tu. Tak sampai 100 pun. Jadi paling kurang kita tahu belakang dah. Ada darah tinggi ke, ada kecil manis
1: kolesterol ke. Mana dia?
2: Boleh berubat teruk kalau tahu. Benda tu mestilah kena makan ubat kan. Ataupun ada juga setengah orang dia tak semakin ubat. Boleh ada juga cara, tapi kena ikut lah. Jadi kena ikut. Contohnya apa yang saya buat di Neo Medicare, kita buat bekal.
1: Betul.
2: Ada sauna. Jadi tapi kena buat semua panggil. Jangan buat sekali dok kan. Jadi dia tu bahaya. Jadi bila kita tahu kita ada darah tinggi, kita ada kecil manis, kita ada kolesterol tinggi, kena makan ubat. Tu satu. Dan ubat ni pula, Kak Ngah, ubat ni pula dia ada macam-macam. Setengah orang ni dia kata makan, makan dah ubat ni, ambil lah di klinik mana-mana kan, ambil ubat. Tapi bila periksa, sama ada dia periksa sendiri di rumah ataupun periksa di klinik, tinggi lah. Jadi dia tak cara dah ke bagi ubat tu, tak apa lah kali. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita tengok, walaupun kita makan ubat tapi masih tinggi,
1: kena pantau jugalah.
2: Kena pantau, kena pergi jumpa semula.
1: Kena pergi jumpa pula lah.
2: Jumpa kata, apa ni doktor, saya punya darah duk main tinggi.
1: Tinggi
2: semua
1: macam ni.
2: Ubat darah tinggi saya ada berbelah-belah. Jadi doktor boleh tukar lah ubat mana. Oh ni tak sesuai dengan awak ni. Macam tu. Yang tak sesuai tukar ubat lain. Itu satu. Jadi bila kalau kita tahu, okey. Lepas tu tekanan darah tinggi dia pula macam ni. Dia sesetengah orang ni, bila pergi mari jumpa doktor, dia kena lain tau. Takut. Takut kena lain. Jadi baca tekanan darah di klinik tu tinggi.
1: Apa yang jadi gitu? Kadang-kadang betul lah. Tidak orang lain. Kak Angah pergi tu. Kalau dengar dengar doktor kak, pakai ada punya ngeteh ada tinggi tu
2: jadi tinggi.
1: Jantung tu jadi debar.
2: Betul. Ha. Kalau di rumah tak tinggi kan. Jadi itu dia panggil memang dalam buku pun ada sebut tu. Dia sebut white coat effect. White ke mana kesan. Jumpa doktor lah pakai putih kan. Jadi seorang orang macam tu. Jadi no alam mana kalau orang macam jadi kalau orang perangai jenis-jenis macam tu periksa sendiri di rumah. Amba selalu ajar sakit-sakit ni periksa dua kali di rumah. Dan kena ada buku lah, kena ada buku tulis.
1: Okey, baik.
2: Pagi tu, pagi periksa sekali. Mana kita belilah BP set dia panggil tu kan.
1: BP set dia.
2: Nak ukur tu, tekan darah tu, murah je, tak sampai 200 pun.
1: Betul.
2: Satu lebih gitu. Jadi ukur, lepas subuh tu periksa dua sekali dah tulis.
1: Tulis.
2: Okay. Lepas tu nak tidur malam pukul 10 tu. Sebab tekanan darah ni, perangai dia, bila start malam ya, masuk maghrib tu dia mula naik ya. Dia naik, tinggi. Jadi dia peaknya pukul 2-3 pagi. Tinggi saja. Tinggi saja. Pada masa tinggi sangat tu, tu salur darah kecil boleh pecah. Sama ada pecah dalam palau, dia kena stroke. Ataupun kena dijatuh, kena serangan jatuh. Dia boleh berlaku macam tu. Jadi, maknanya kita periksa dulu. Kalau kita tahu, pasal apa tinggi sangat ni 2-3 malam kan? Jadi, kita tahulah. Kena gecek sama ada gecek dan makan ubat. Ataupun kita dah tahu dah, tapi 2-3 hari dah tak makan ubat. Jadi tak makan ubat balik lah.
1: Okay.
2: So dia akan turun. Jadi maknanya sikap kita lah kena betul-betul lah.
1: Maknanya selain daripada jumpa doktor, kita kena pantas diri lah.
2: Pantas diri. Kena cana lah. Kena cana.
1: Betul-betul.
2: Begitu juga dengan kecil mani. Kecil mani. Dah kita tahu dah. Kita makan maigon ni gula naik contohnya. Makan nasi gula naik.
1: Gula naik.
2: Jadi kita tahu. Jadi cara dia macam mana. Jenis makan nasi 3 kali sehari, payah nak berhenti kan?
1: Yalah,
2: jadi dah. Boleh juga makan nasi. Jadi saya ajarnya, sebelum makan nasi tu, makan buah dulu. Ambil buah sepinggir buah. Sepinggir, banyak ni sepinggir.
1: Betul.
2: Dan jangan makan satu jenis buah. Buah ni, cara dia, kita nak makan, kena makan banyak jenis.
1: Banyak jenis.
2: Paling kurang 4 jenis. Katalah, ada sepinggir ni ada belakang. Timun Cina ada. Jambu batu ada. Buah petik ada. Buah naga ada. Makan belakang, habis-habis sepinggir. Jadi bila kita dah makan buah tu sepinggir, nasi tu sikit lah makan.
1: Dah kenyedah.
2: macam tu. Yalah. Jadi, dia menjadi masalahnya kita ni, kalau tak makan nasi ni, tak kenyedah. Tak apa lah, tapi makan buah dulu.
1: Makan buah dulu deh. Okay.
2: Dia makan buah dulu, jadi tujuannya supaya kita makan nasi tu tak banyak. Jadi kita kenyedah ni, tubuh kita ni, tubuh kita ni, dia tak boleh nak beza kenapa dia masuk. Asalkan dia penuh tak apa selalu. Jadi kita penuh tekan dengan buah dulu ke, dengan sayur-sayur, irut sup dulu semakuk. Irut sup, ada sup eh. Ada sup ke, ada tom yam ke. Tapi saya tengok kita di sini, dia ambil sup tom yam tu sebenarnya untuk kita irut. Boleh, zaman mana irut, ada sup lain-lain lah. Kita irut dulu. Boleh semakuk, biar habis dulu. Lepas tu baru pergi, boleh buat kuah.
1: Kau boleh buat kuah lah.
2: Jadi, dia kita dah kenyal dah kan. Jadi dengan sirinya nasi tu sikit. Tujuannya kita nak kurang apa ambil nasi.
1: Ambil nasi lah.
2: Satu lagi, biasanya orang ni, kita ni kalau kita tanya, ada makan nasi? Berapa kali saya makan nasi? Makan nasi sekali sehari lah. Hal lain lagi tu, makan mihu, roti, kuih, benda tu sama je.
1: Dia punya kandungan
2: kalori dia panggil.
1: Dia sama dengan nasi je.
2: Sama je. Kurang sikit lah. Tapi tapi kalau makan macam mi kari, lebih pada nasi sepinggir.
1: Betul.
2: Semakuk mi kari tu, kalori dia lebih pada nasi sepinggir. Baik makan nasi pula kan. Jadi itulah cara dia. Dia nak kena betul cara lah, insyaAllah.
1: Boleh lah ni.
2: Lepas tu satu lagi kan. Nak wayaknya, orang jadi ketua pada orang lah. Ketua pada orang ni maksudnya dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita, ada kumpulan-kumpulan hok. Orang duk tengok dia semua nak jadi contoh. Macam di kampung kan, Tok Lebah, Tok Imam, Ustaz-Ustaz, Cikgu. Jadi mereka-mereka ni perlu faham lah cara nak makan macam mana kan. Jadi barulah orang lain ikut. Jadi mana kalau kita boleh jadikan diri kita sebagai contoh lah. Ya, jadi kita kena jangan macam tu. Jangan kita jadi contoh yang teruk.
1: Betul.
2: Orang duk tengok kita makan lah mana. Jadi kita itulah cara dia. Kena jaga makanan ni memang kena jaga.
1: Makan kena jaga dia kat deh. Jadi lagu tu lah khidmat kesihatan dia kat hari ni bersama dengan prof kita. Jadi gapo-gapo pun hok nak lebih detail dia kat kena berhubung dengan prof sendiri. Ha, tanya dengan prof sendiri dia kat di New Medicare ni 011 10 000 999. Insya-Allah apa saja masalah kesihatan dia kakak, insya-Allah akan dibantu oleh prof kita lah. Kita rehat dulu sebentar prof.
2: Baik.

0: Kau lagu lama bersama dengan wajah kesayangan hamba Hel Amir. Jadi kita masih lagi bersama dengan Prof Azif kita ada kok dari New Medicare di Kampung Cica Kota Baru. Ada juga sahabat-sahabat kita yang bertanya, Prof, mana gak New Medicare ni di Kampung Cica ada kok weh. Ha, kalau tak jumpa telefon Prof, boleh.
1: Boleh.
0: 011 100 000 999. Ha, deh. 011 100 000 999. Mungkin demo tidak apa ni,
1: tak
0: tidak
1: puati
0: kan? Dan juga jarang melalui jalan ya, itulah betul, Prof deh. Jadi bolehlah tanya, insyaAllah akan dibantu oleh kaki tangan yang medikai kita. Baik, sambung sikit lagi, okay. Prof. Okay.
1: Sikit lagi nak sambungnya. Okay. Seperti yang saya kata mula-mula tadi, tiga serangkai ni, dia menjadi masalahnya bila ada komplikasi. Contoh, kecil manis ni, orang jarang pergi klinik kalau kecil manis saja. Tapi dia pergi klinik kalau kudi kaki dia, doktor nak potong kaki dia. Itu baru pergi klinik. Sama je dengan darah tinggi, kecil manis, kolesterol ni, akhirnya yang menjadi masalahnya bila dah kena buah pinggir doktor kata nak kena cuci dah ni, itu mula gaduh. Jadi untuk mereka-mereka yang ada masalah buah pinggir ni, sebelum doktor kata cuci tu, kita kena kurai selalu makan lauk-lauk ni, udang, kerai, ketel, daging, ayam, ikan pun. Jadi habis tu nak gunakan apa dia? Gunalah tumbuhan. Kalau payah nak carinya, gunalah pelavor.
0: Kata alternatif. Alternatif untuk adik kakak, apa ni, ubah cara pemakanan. Sebabnya kalau kita ada masalah kecil manis, masalah buah pinggan ni, Prof duk royak sama dah.
1: Betul.
0: Tak boleh makan ikan, tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Jadi kak, apa alternatif dia? Alternatif dia ialah pelavor. Pelavor ni berasaskan kepada
1: tumbuh-tumbuhan. Satu boleh didapati di farmasi lah. Ajuan
0: ada.
1: Terasi ketereh, paduka, panco dan wiswati. Itu anda farmasi-farmasi anda lah.
0: Okey. Itu dia. Jadi dekat boleh berhubung dengan Prof kita di 011 100 000 999 untuk dapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kesihatan, Prof deh.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak, Prof, untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

tip pembelian online. Banding harga sebelum beli. Pertama, semak harga pasaran semasa barang pilihan. Kedua, banding produk yang sama dari segi saiz dan kriteria di platform jualan yang berbeza. Ketiga, jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga terlalu murah. Keempat, anggar kos sampingan atau tambahan seperti charge penghantaran. Pengguna dinasihatkan tidak berurus niaga dengan penjual yang mencurigakan melalui Facebook, WhatsApp dan aplikasi seumpamanya.

0: Baik, kan kita lah ni tempat pukul 4 dah tempat dah. Hey.
1: Betah yang masa langgan
0: dia. Betah, ya. Tiktah masa tak jebuti, Pak Do.
1: Ya, ya, ya.
0: Telek mata berjalan, tutup mata pun berjalan.
1: Masa gitulah kita ni. Kau sari, kau kata.
0: Kau lorak?
1: Lorak.
0: Lorak sama bekerja. Ada sama dia.
1: Berambak ngejel sama. Berambak dengan masa sama.
0: Ya, lah dah. Jadi beramat-beramat ke Kak Ngoh nak maklum untuk waktu asal kita untuk petang ni lah Pak Don eh. Untuk zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.15. Untuk zon 2 4.15. Dan juga untuk di kawasan Besut Setiu 4.13 lah Pak Don.
1: Jadi ini Pak Don nak baca Noli Pasir Mas. Tak mesej hari ni dia kata Pak Don. Lagu mana nak elok ke daripada orang-orang toksik. Soalan ni.
0: Orang-orang toksik.
1: Orang toksik ni orang ke apa dia?
0: Orang jini suka mempengaruhi orang lain lah. Jini toksik berhi
1: cara orang.
0: Cara orang.
1: Baik puduh kok orang.
0: Berhi puduh kok orang tu kena panggil toksik ke.
1: Kenak lah.
0: Iya. Toksik ni kalau dalam badan punuh badan apa dah?
1: Jolah.
0: Ada.
1: Bagai tak boleh.
0: Bagai tak boleh.
1: Jadi tanya Pak Do lagu mana nak jawab ni? Kak Ngoh tu nak jawab kan Ngoh?
0: Sekeh tak ada.
1: Lagu mana?
0: Dah.
1: Nak sekeh tak boleh. Lagu mana macam jawab dia?
0: Tahu lah Kak Ngoh bagi Kak Ngoh lah deh. Bagi Kak Ngoh pun dekat teh Kak Ngoh buat Kak Ngoh menjauhi. Biar Kak Ngoh ngundur lah daripada dia. Untuk mengelakkan daripada tu lah sakit hati dah.
1: Tapi orang-orang juga Kak Ngoh deh. Orang-orang juga macam Kak Ngoh boleh buat gitu. Sebab kuat Kak Ngoh kuat.
0: Kita undur lah. Tak payah lah.
1: Dia kadang-kadang orang ni dia dia nak undur tapi kak duk mai songsan nyawa tak lepas duk tidur. Guano ga.
0: Jenis hati dia tak jenera dah.
1: Guano ga ayah mu duk mai song.
0: Nak marah ni kokok ni contoh.
1: Orang-orang boleh, orang-orang tak boleh.
0: Ya.
1: Tapi pada teringat satu nasihat daripada ulama.
0: Okey.
1: Bagi orang kata orang-orang yang toksik ni lah. Orang-orang toksik, orang-orang yang suka menjatuhkan orang. Orang-orang yang suka apa ni?
0: Cara orang.
1: Berhi kata uduh kat orang. Berhi hina orang. Orang toksik ni lah. Jadi mengikut pada pegel ayat dia tu rasa boleh kosi lah. Dia kata sekiranya mung duk cara orang. Mundut cara hari tu hari ni sedangkan orang tu buat tak reti, buat tak tahu dan berlalu begitu saja tanpa balas, tanpa komen gapo, maka bahaya kepadamu.
0: Bahaya kepada dia.
1: Bahaya kepada orang yang buat toksik ni.
0: Orang buat toksik.
1: Jadi kalau kita duk kata umpama kata gitu, kata kau orang ni dak. Orang ni nyebulak pada dia. Dia berlalu tanpa respon gapo-gapo. Bahaya kamu. Sebab apa? Sebab bila dia balik, dia menadah tangan kepada Allah Ta'ala, mung dalam keadaan bahaya lah. Sebab Allah Ta'ala we janji dah. Bahawa doa, permintaan orang-orang yang teranaya.
0: Tuhai makbu.
1: Orang-orang yang dianaya. Orang-orang yang difitnah. Maka doa tu.
0: Termakbu
1: dan juga mung dalam bahaya. Orang yang duduk tu dalam bahaya. Mana tahu kok doa dia hari tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia pegang, dia sayang dan juga dia ambil doa-doa pada orang-orang yang dianaya. Yang teranaya. Jangan main-main. Jadi, katalah kata kok orang. Orang tu duduk dia sobat, dia kelik, dia tak ada tangan lepas maya kok. Dia memohon dengan Allah. Ya Allah, aku tak sanggup dah macam-macam fitnah dia wikat aku, ya Allah. Dia kata dia, tunjukkanlah ya Allah kebenaran. Tunjukkanlah balasan kau gapo kau dia ayat dia. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Makanya, mu dalam keadaan bahaya.
0: Ya.
1: Jangan main-main.
0: Ya, ne.
1: Kalau orang lepuh tak apa.
0: Ne.
1: Jadi orang duduk dia ni kita bimbang ni.
0: Yalah. Sebab tu kata gapo-gapo kalau kita nak buat kok orang. Kalau orang kata kadang-kadang tu balik pada kita pak dah.
1: Ya.
0: Ne. Balik pada kita sendiri. Jadi kena insaf lah. Jangan ubah mulut hati ni kita kena jaga. Kita kena didik hati kita jangan lebih sakit
1: jangan
0: hati.
1: Jangan siapa orang sakit hati. Jangan siapa orang teriak. Atas tikas maya kerana perbuatan kita ke dia.
0: Aduh.
1: Duduk dalam keadaan bahaya lah. Kalau andai kata doa dia tu, dimakbulkan.
0: Ya.
1: Diberi perhatian khusus oleh Allah atas doa dia tu.
0: Ya.
1: Ingat tu.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan maha

cakap muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan itu pukul 4.15 minit petang. Kak Ngah Kesi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala asal untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.15 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Okey, Kak Azan, awak kat ngosia petani tu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah dekat kot eh. 4.15 zon 1, 4.16 zon 2. Manakala untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu, 4.13. Telah pun masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Hari ni Selasa dekat kot 22 September 2020 ni. Bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk petani dengan tajuknya Dosa dan Pahala Online.
1: Nida Ul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita, dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa, kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita, Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.

Baik deh, kakak sekali lagi kak ngah ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar untuk semua adik kakak kak ngah deh. Di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini, zon 1, zon 2 dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Sama-sama tu adik kakak kak ngah ayat juga ni untuk adik kakak kak ngah yang berada di Jeli. Sat lupa sat gagal deh kakak. Kita ada karnival pendidikan karnival pendidikan madani peringkat PP di Jeli yang mana akan berlangsung pada 26 September 2020 ni hari Sabtu bermula pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Tepat dia yang nak kok iaitu di perkarangan PP di Jeli lah. Dengan tema dia pendidikan dan juga gapo ni kak ngoh tu. Pendidikan kak ngoh tak nampak mata dia kak. Pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. Sedap dia punya tema dia dah kak Sempena dengan karnival pendidikan madani peringkat PP di Jeli. Jadi banyak acara dia buatnya. Dia ada antaranya ialah ceramah anti-buli, ceramah nadi negara. Ada juga ceramah rancangan pendidikan Malaysia 2020 ni hingga 2035. Ada juga aktiviti brunch walk, pertandingan mewarna untuk murid-murid prasekolah. Ada juga aktiviti sukeh, shooting bola jaring. Jadi melibatkan banyak agensi lah ni adakah. Ada AADK, ada Pusat Kesihatan Daerah Giat Mara, Jabatan Belia dan Sukan dan juga banyak lagi lah. Jadi boleh gigilah ramai-ramai dekat kak. PTPTN pun ada. PTPTN pun ada. JKM pun ada deh. Jadi banyak lagi lah yang boleh adik kakak ikuti. Sempena dengan karnival pendidikan madani peringkat PP di Jeli. Jadi boleh pergi. Sebab ni banyak aktiviti ni. Aktiviti sihat ada. Minda kreatif generasi unggul pun ada. Aktiviti membina sasiah pun ada deh. Jadi pakai ada yang ramai dekat kak sekali lagi kak ngono ya pada 26 September 2020 ni pukul 8 pagi hingga 5 petang di perkarangan PPD Jeli sempena dengan karnival pendidikan madani peringkat PPD Jeli. Jadi boleh pakai gigi ramai-ramai dekat kak deh.

0: Baik dek akak. Dek alhamdulillah kita learningnya berapa eh? Kita learningnya pukul 4:43 minit petang. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua dek akak Kak Angah yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angah waktu ni di Kelantan ya. FM. Jadinya kita nak bersama dengan mami sebentar pada. Dek. Mami di talian kita untuk waktu ni. Assalamualaikum mi. Kelantan FM. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Dengar ada
2: di mana tu?
1: Ada di rumah.
0: Ada di rumah. Tak apalah.
2: Lon ni mami pejabat dia duduk di rumah.
0: Ha.
2: Jadi mami jangan ya duduk di rumah, ya duduk di pejabat. Mami duduk pejabat sama 24 jam.
0: Hak tu nak katanya ada. Jadi mami alhamdulillah hari ni di pejabat baru kita di Sarawak lah mi dak.
1: Ya, betul.
0: Jadi mami, sebab sekala masa kita ada sikit ni untuk kita kongsi-kongsikan untuk menerai esen lah. Jadi hari ninya hari ni hari Selasa. Hari Selasa ni. Rabu deh. Jadi mami berada di mana hari ni? Silakan mami cerita sikit mi.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Kak Angah pada tu. Sihat belaka deh.
0: Sihat alhamdulillah.
1: Pada sana ni.
0: Tak ujian mi tapi jauh.
1: Mami mendung.
0: Mendung mami deh.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar radio Kelantan belaka. Makcik mu, mak mu, mak mana dapatkan mami menda esen. Hari ni kalau

0: nak minum sini, marilah minum banyak mana pun free je.
1: Yeah.
0: Tapi ngah kalau minum sekali dua kali mari ngah. Cia tu tidak rasa sedap tu ada. Tapi kalau nak baik ngah, dia kena minum hari-hari semacam mana doktor sarankan.
1: Huh?
0: Tubuh badan manusia perlukan air yang cukup, zat yang cukup setiap hari. Sebab tubuh badan kita tidak boleh melahirkan mineral. Dia kena masukkan. Macam kita beli kereta lah ngah. Kita beli yang suwi lah ngah. Dia tak beli minyak.
1: Ayolah.
0: Minyak sendiri. Kalau jalan banyak subsidi tu tak cukup. Kena tambah sendiri.
1: Yalah ni.
0: Lagu tu. Lagu tu lah. Tubuh badan kita perlukan zat hari-hari. Semacam mana yang doktor buat riset, mami dia buat teori dan mami buat praktikal setakat hari ni, alhamdulillah. Apa yang dia, siapa yang amal tu pasti akan dapat. Sebab apa yang kita makan, itulah yang kita dapat.
1: Betul.
0: Kita makan sedap, kita boleh sedap juga tak? Jadinya orang tua-tua kata, setia payung sebelum hujan. Doktor kata setiap penyakit berpunca daripada kekurangan mineral.
1: Dalam badan.
0: Padu tu baca kemarin. Terutamanya magnesium. Kurang je magnesium tengah yang melibatkan semua organ kita bermasalah.
1: Betul.
0: Jantung kita. Oh, semua sekali lah sebab lengoh lupus tak cekak. Tetapi doktor Tuhan kata setiap penyakit ada penawarnya. Jadi kita doa saja tak jadi. Kena ikhtiar. Kau nak pergi bomo-bomo lah dulu. Kau nak pergi main teri-teri dulu. Kalau berasa gara-gara nak minum mami. Nak sepercuma, mari. Boleh mari di HQ kita, di Jelawat. Ataupun esok kita ada, Rabu kita ada di esok Pasir Putih. Masjid Ibrahimi Pasir Putih pukul 10 sampai pukul 12. Mami sendiri akan pergi sana. Petang 4 hingga 6 kita ada di Masjid Hadari JT. Bukan dalam masjid. Semua pergerakan mami menaksa di perkarangan masjid. Kita ambil ikut dia sahaja. Supaya orang tahu masjidnya orang tak tukar. Jadi jangan pergi sana boleh dapatkan mami. Cuma orang nak beli pun tak boleh. Tak sayang pun alhamdulillah kita tak marah. Jadi rezeki ni tak salah alamat.
1: Betul.
0: Tetapi hak mana-mana nak mari minum tu, marilah bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Hak nak minum tu jangan lupa baca bismillah, al-fatihah, kulullah. Bermunajat lah kita pada Allah. Minta dia pulih balik, kita nak ibadah. Orang-orang tua macam mami ni kat Angus. Angus muda lagi. Kita nak sehat je Angus.
1: Betul. Kita nak sehat je.
0: Duit ni boleh cari siap sama ada dua peceng. Tapi kalau peceng ada, kita guling pakai pampers tu. Makan orang suap mandi, orang nak kat pada masa tu, cuba tanya kat Angus nak. Nak sehat ke nak, nak piti?
1: Nak sehat lah, Mi.
0: Gitulah. Kalau siapa nak tahu lebih tepat pasal Mami Mina Aston, telefon Mami 019-988-6727. Mina Aston.
1: Yakin sekali. Bagai jadi.
0: Terima kasih Pak Do. Terima kasih Kak Nong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat masa Mami. Dia tidak kata dia tidak boleh masa. Jadi siapa tanya dia, dia stop lagi. Jadi apa-apa pun ada akak boleh gigilah ke apa ni pejabat Mami Mineral Essence hok baru di Jelawat ada akak deh. Jadi boleh berhubung dengan Mami terus lah. Lagu mana pun, kok mana pun bagi demo-demo yang nak cuba terateh dulu. Gilah jumpa Mami. Dia akan beri minum secara percuma deh. Ni ada program juga ni Pak Do Kak Ngono ya. Program Sumbang Bakti Psikososial Squad Wajah Jejak Hak Hak Akses Keadilan Anjuran Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Kelantan dengan kerjasama Pembangunan Wanita Negeri PPWN ada PPWN Kelantan lah Pak Do. Jadinya Pusat Guaman Majlis Peguam Kelantan ni dia buat program terbuka kepada semua masyarakat lah. Program Squad Wajah Jejak Hak Akses Keadilan pada 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu, pukul 8.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari di Dewan Akademik Ma'ahad Muhammadi Pasir Mah. Antara program yang bakal berlangsung lah. So, laginya ialah Junior Innovation musim yang kedua. Minggu pertama. Yang mana telah memperlihatkan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan juga wakil sekolah menengah KV Bacok Kelate telah pun berjaya ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Jadinya ada lagi ni adik kak. Jangan lupa untuk adik kak tengok Junior Innovation musim yang kedua yang dihostkan musim

kedua ni hanya di TV 1. Ha, jadi untuk wakil sekolahnya untuk musim yang kedua ni, SJK Chong Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, dan juga SK Kem Tentera Sandakan Sabah serta SK Putrajaya Porsin 11-1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk kategori sekolah menengahnya, ada juga ni dari apa ni sekolah yang terlibat itu Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah dan juga SMK Chong Hua Kelantan. Jadi boleh tengok melalui TV 1 lah tu dekat kat weh. Ni bahagian anak-anak kita yang kata yang buat inovasi lah ni. Dah. Hak tu mudah katanya dekat kat.

0: Itu dia ada akak weh bersama dengan Cali Bunga Tanjung dengan Hatu Pari pada.
1: Ya, kita pun sampai ngujung adik akak.
0: Nak berita.
1: Sekalalah adik akak deh. Pukul 5 kat kita ada
0: kita
1: berita.
0: Kita dengar berita sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tunya hari ni kita ada seloka pada.
1: Seloka bersahur.
0: Pening pulak nyari seloka.
1: Baik, kita dengar lagu dulu.
0: Lepas dengar lagu ni? Okey, baik.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Tak payah, makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelate FM bersama dengan Abang DJ Shah. Mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita yang tetap setia tiap petang lah. Jadi terima kasihlah mengucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Biz On Air Kelate FM. Jadi masih lagi bersama dengan B Veggie Food. Kita bersama dengan Cik Kepue sebenarnya nak tanya Saffron ni.
5: Kepue, anak dua orang.
4: Okey, Puan Saffron dan juga Cik Evert. Okey, jadi bila kita cerita pasal veggie food ni, dia ada makin ni, ada macam-macam lah, sayur-sayuran dan sebagainya. Perancangnya untuk masa depan mungkin akan adalah bagaimana tadi kita catch up pada episod-episod sebelumnya nak buka cawangnya. Tapi setakat hari ni tu dok lagi lah. Dah, setakat hari ni tu nak beri fokus kepada yang berada di Secimele ni. Jadi penyediaan makin ni gapo semua sebagaimana yang telah pun Puan Saffron ya, start daripada pagi sapalah ke pukul 5 petang dah, pukul 8 pagi tu dah start dah dengan dibantu oleh pekerja-pekerja yang Melayu pun ada dah. Dalam penyediaan makanan, semua-semua makanan yang ada tu, veggie tu, ada makanan-makanan yang pedah ke dok?
5: Ada. Ada pedah, ada tak pedah. Ada. Sebab orang sini ke memang behi pedah. Kita mesti ada kari-kari yang pedah. Kalau dok cukup pedah untuk pokok dia, kita ada sambal belasih goreng. Kita ada sambal lagi.
4: Sebagai penambah perasa untuk nak menyelazakkan lagi lah, untuk nak memberi kepedasan.
5: Rapi, pedah meletup. Gitu.
4: Okey, jadi dalam makanan-makanan yang apa ni yang disediakan untuk veggie ni, ada sejenis makanan yang kadang-kadang dia payah sikit untuk penyediaan dia ataupun mungkin disebabkan oleh bahan-bahan dia tu payah nak dapat.
5: So far tak ada lagi.
4: Tak ada lagi lah.
5: Cuma kadang-kadang bunga katil lah mahal. Ada dok.
4: Tapi yang tu tak ada, tidak menjadikan ianya sebagai satu masalah besar lah. Sebabnya kalau tak ada di pasar raya, di pasar besar pun dia ada dah. Mudah untuk kita nak cari dan sebagainya. Jadi jenis-jenis makanan yang ada di B-Veggie Food ni, dia ada macam-macam lah makanan orang Kelantan kita lah deh.
5: Cerita rasa sini lah. Sebab kapung. Lidah sini kan, kita pun buat style sini. Jadi orang luar mari, kita recommend dia rasa sini. Dia ingat Kelantan rasa gini.
4: Jadi pilih hair tu tak kena rosin dengan salak gapo semua, cuma cukup lekat belaka. Ada belaka. Dulu masa mula-mula kenal makanan veggie ni, kenal sebenarnya tapi pernah mencuba, cuma tidak, tak lekat tubuh. Kita kata mungkin agak suka juga nak cari kedai ataupun restoran veggie di negeri Kelantan kita ni, sebabnya dia hanya ada beberapa kerat saja yang minat dengan makanan veggie ni. Pertamanya sebab mungkin untuk lebih kesihatan makan makanan veggie. Cuma terfikir juga ambo sendirinya, kalau kita nak dapat ke sayur-sayuran ni, mungkin dia dapat ke daripada apa, tempat-tempat hot sejuk lah. Kalau cerita contoh sini kat Cameron Highland dah, payuh lah sebenarnya. Tapi bila mendengar daripada apa yang dinyatakan oleh Pak Saffron sendiri, tak ada masalah pun benda tu. Memang di Kelantan kita ni pun memang ada je penyediaan untuk bagai-bagai tu semua.
5: Sebab sebelah kedai kita pun Lodging Farmers tu, dia jual sayur. Kalau macam kita nak buat salad special kan, dia ada apa, iceberg tu lah. Iceberg salad. Dulu, kalau dulu memanglah susah nak cari, tapi lor ni banyak ke kedai sayur. Kalau tak jumpa kat pasar, ada kedai-kedai gini jual sayur. Cari kedai sayur gini lah, kedai buah.
4: Okay,
5: jual sayur-sayur special.
4: Saya mula-mula tertarik dengan Puan Saffron ya, baru ni bila nak pergi, contohnya nak pergi holiday dan sebagainya, bawa bekas diri burger tu. Burger tu, lagu mana penghasilan burger tu sendiri?
5: Burger tu kan sebenarnya mudah. Nak kita tengok nak burger telur ke burger special sikit. Kalau burger yang special lagi, kacang kuda tu kita buat jadi daging dia
6: patty
5: tu.
6: Patty dia, burger patty tu.
5: Okay. Kacang tu kita lenyek-lenyek-lenyek, lepas kita tambah tepung sikit, kita goreng. Biar dia jadi
4: bulat. Sebab daging burger lah.
5: Ha, daging burger lah. Lepas kita tambah tu, kita tambah lah cili ke, tambah tomato, tambah timun dan tu, jadilah burger.
4: Maksudnya, dia sebiji macam burger biasa gini lah. Nampak dia tu, tapi rasa dia tu, kalau macam contohnya, dia ada rasa setengah kan, kalau kita pergi kedai burger, dia ada pilihan kita, kita nak dapat ke, okay, burger daging, burger ayam, apa semua. Ni, dari segi rasa tu lah ke mana?
5: Rasa tu lain. Kalau macam burger kita ni, ada yang guna kacang kuda. Atau tu guna cendawai. Kalau ke cendawai, apa yang besar
6: king tu? Oyster mushroom.
5: Yang besar tu, kita celup tepung, kita goreng, kita letak retul.
6: Crunchy.
5: Kalau kalau original tu, kita boleh bayangkan dia sebagai crispy chicken. Kan yang goreng gitu.
4: Okay.
5: Crispy chicken. Kalau kita guna kacang kuda, yang kita buat tu, dia lembek sikit kan? Lembut sikit, yang tu McChicken.
4: Okay.
5: Gitulah.
4: Lebih kurang gitu ya lah.
5: Crispy chicken ataupun hot chicken biasa. Tapi hot kita gunanya, so tu cendawai, so tu kacang kuda.
4: Tapi maksudnya dia ada spicy ke, ada original ke apa semua ada ke?
5: Kita bubuh lah serbuk kalau kita nak macam
4: pedah ke apa semua tu.
5: Kita bubuh lah cili ke apa eh?
6: Cili flake.
4: Okay.
5: Cayenne pepper ke warrior.
4: Okay. Yang tu dia akan jadi macam apa ni, spicy lah.
5: Tambah. Okay. Kita buat rempah-rempahnya sendiri. Asalkan saya, kita modify lah lagu mana pun. Asal jadi benda yang kita nak makan.
4: Okay. Jadi macam kalau veggie di Kelantan kita ni dengan veggie di luar pada Kelantan ni, dia ada sama kau. Kata lebih kurang kau, lagu mana kau.
5: Cara masuk tu lain. Rasa pun lain. Kalau sini ala ke manis pedah sikit kan. Kalau luar
4: maksudnya
5: tu,
4: maksudnya cara orang Kelantan kita lah.
5: Kalau ke luar, dia ada masing.
6: Ada tawa.
5: Ada macam kalau nanti kalau Pineng lah. Pineng dia rasa macam, kita rasa sehat sikit. Rasa dia semua tu tak lah terlalu pedas ke manis ke apa. Rasa dia seimbang. Tapi macam rasa tu, rasa sehat lah. Abang tahu rasa sehat gana. Macam kita makan salad, dia tak cukup rasa. Kalau untuk kita, lidah kita tak cukup rasa. Kalau
4: maksudnya,
5: untuk papaya,
4: dia macam rasa tawar sikit lah.
5: Untuk kita rasa tawar sikit. Sebab kita ni congkowe, kita ni
6: cukup rasa.
5: Kita memang nak rasa tu cukup-cukup. Pedah lagu ni, manis lagu ni, masing lagi.
4: Yalah, style kita orang Kelantan lah. Itu yang membezakan antara veggie Kelantan kita ni dengan veggie yang ada luar pada Kelantan kita ni. Okey, dari sudut untuk penyedia gapo semua, kita rasa macam memang tak ada masalah, tidak mendatangkan masalah dari segi penyedia gapo semua tu lah. Cumanya ada tak masalah-masalah yang selalu timbul? Contohnya macam sayur-sayuran ni, dia cepat rosak ke gapo semua tu. Lepas tu proses penyimpanan dia tu kena letak mana?
5: Kalau sayur tu kita beli tiap-tiap hari. Kalau macam ada setengah-setengah sayur tu, macam sayur yang sebelum ni kan, macam dulu customer tak ramah sangat kan awal tahun ni. Business low sikit. Jadi wastage tu banyak. Jadi kita beli sikit-sikit. Sebab tu sampai hari ni ma kena, sebab ma dia proses bahagian purchase production dengan purchase. Jadi dia in charge untuk beli sayur-sayur tu. Kalau kita tengok macam ni musim tak ramah sangat, kita beli jangan banyak lah. Sebab sebelum ni kita buat macam tai kita, kita beli banyak ni, banyak ni, banyak ni dah. Tapi tak habis sebab customer tak ramah masa awal tahun hari tu. Jadi wastage tu banyak sangat. Rugi ke kita lah. Dalam berapa bulan tu, slow memang slow. Lepas tu kita nak tengok ada perkembangan, baru kita beli secukup. Sikit-sikit. Kalau tak cukup, kita ya, tak ada lah korang. Kalau dulu kita memang tak boleh orang masuk, kita mesti dia beli sejenis sebelum dia tubik. Jadi kita sedia banyak. Tapi apabila kita macam rugi banyak, lama ke apa tu, kita pun mikir, tak apalah, kita buat setakat mana yang boleh je lah. Beli pun secukup-cukup je. Kita rasa hari ni agak-agak ada berapa orang, kita pun beli setakat ni je lah. Jangan tomok lah beli, tengok sayur hari ni murah. Beli banyak. Apa Aziz? Gitu.
4: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Saffron dan juga Cik Ivan yang bersama-sama dengan kita untuk hari yang kena kita hari ini ni. Jadi apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Esok mari pulut deh.
5: Lah esok.
4: Okey. Terima kasih untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
7: Itu dia dekat pada ruangan Beast on Air kita untuk hari ini. suka dengar buah bahagian makan-makan ni pada.
8: Leo Paketo.
7: Leo Paketo jugalah.
8: Masa nak makan burger dia dah. Tapi burger yang tidak berasas ke daging. Burger yang dicipta untuk orang-orang yang makan sayur lah. Orang yang tidak makan daging. Orang yang vegetable.
7: Vegetarian.
8: Vegetable.
7: Okey, baik. Kita kena klik dulu, Pak Da.
8: Klik dah.
7: Klik dah.
8: Depan ni kita ada seloker eh.
7: Baik.
8: Ada dah kata seloker?
7: Ada dah.
8: Ada dah, eh.
7: Kita bunuh diri dulu. Kita bunuh diri dulu, Adik Kak, eh.
9: Lama dah tu. Kita tak pergi sekolah ni. Masa suka juga ni. Jari-jari yang mari sekolah. Tengok adik-adik. Semangat lah kau ini. Nuntuk ilmu. Pakai guru. Banyak buku ilmu.
10: Terlalu.
9: Ya.

0: Kita. Kalau kita. Kita dok motif. Mogu yang tak tahu. Kita ni pelajar cemerlang dulu. Oh, cikgu, pengetua, jaga, mocik kete. Saya pula tu robot ni.
1: Oh, ya apa? Oh, saya juga.
0: Gini dulu. Kita di sini ni tidak lain dan tidak bukan. Kita ada sini sebab seloto bersahut lah. Menarik ni hari ni. Sebab pertembungan antara cikgu SMK Limbe dengan DJ-DJ kelas TFM.
1: Wah, maksudnya apa?
0: Ya.
1: Ha, ini kita jual beli patung aja.
0: Betul, pas kan dia tu.
1: Ya, antara cikgu-cikgu. Ha? Yang comel-comel. Yang
0: semak.
1: Ada juga di sini kita hot tersohor. Ah, pasal tu apa lagi? Okey, tengok kehebatannya Kong ni dalam seluruh besar kita hari ini.
0: Ya, aku bukan kata waktu sahaja tak sabar. Kita pun tak sabar juga. Semua di Dewan Haji Hashim SMK Belimbe ni tak sabar dahnya. Tapi kita tak boleh lock konsep dia. Kita dua pun kena mula dengan batu juga aku. Oh, kena patuh ke kata cikgu dengan DJ-DJ ya? Pengacara pun kena patuh.
1: Oh, DJ ni?
0: Haa. Ya,
1: kadang kita kan? Mak pelagak ni juga tu.
0: Ya. Yeah.
1: Pok mana kan patuh?
2: Oh. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Sebelum patung tu, kita pun segera macam nak nyapuk jugalah sikit.
0: Oh, yeah.
2: Sebab nampak macam suka menang nak pergi sekolah ni. Apa eh?
0: Suka.
2: Nampak lah tu. Masa sekolah dulu tak pergi?
0: Belajar.
2: Oh, ya kau?
0: Oh.
2: Ya, betul. Yeah. Tapi nampak muka tu macam pelajar cemerlang dah, tak apa.
0: Meh.
2: Panjang lagi masa.
0: Tengok anak murid cikgu Nordi amat.
2: Ada. Itu dia. Jaga-jaga cikgu tu, nama dia pelaku.
0: Ya, pelaku.
2: Yo, kita pun berhi benar tu dengan Nordi amat dulu. Okay. Cikgu ni pun berhi juga.
1: Eh, idol lah, idol lah. Nampak semua ada hirah-hirah dengan Nordi amat. Okey, Bo.
2: Oh, tapi kat gini lah, Bo. Sebelum kita nak patung tu, kenalah perkenalkan dulu.
0: Ha, nyolong aku.
2: Oh, aku ingat lagi
0: tak boleh. Oh, patut dah. Lorak nak patut dah.
2: Kau dari mana, apa?
0: Tak ingat aku kita main song ke? Tak ingat kita bawa cikgu hari ni. Aku, kalau bok ni, bok main dengan cikgu saat ni. Kita nak perkenalkan cikgu-cikgu dulu. Kita ada dua orang bunga cikgu. Ada satu kumbang. Kumbang, seekor kumbang. Seekor kumbang ni, cikgu pengetua kita. Cikgu Nordin Ahmad. Ah, deh. Tapi kita nak lebih tahu lagi, biar cikgu perkenalkan. Dipersilakan cikgu.
3: Terima kasih pengacara kita. Bok kala jeking ni dengan mak aku ni. Takut weh kita. Kita ingat ke mak aku ni orang tua. Tapi mak aku ni muda.
0: Muda.
3: Lepas tu DJ-DJ pun muda. Jadi kita segangin lah. Dia duk sebut pula nama Nordin Ahmad. Boleh kau kita patah panjang sikit perkenalan dia? Boleh?
0: Boleh ke?
3: Boleh lah dah. Duk ngare-ngare demo-demo duduk. Duduk apa dia gorang saat ni kita ngare-ngare lebih kurang. Tak jadi-jadi mana patah kita ni?
0: Ya.
3: Tapi nak ambil nama Cita Sri Mersing. Dagang Pak Malau, dagang merempat. Dagang hamba musafir lalu. Pengetua Belimbing mendapat tempat SPN Cemerlang di tahun lalu.
0: Ya.
1: Oh. Hebat cikgu.
3: Asal lagi boleh ke mak aku?
0: Boleh.
3: Pasal anak ngarai tadi nak tunjuk juga hari ni.
1: Ha. Boleh juga.
3: Boleh ni? Buah Belimbing. Pasal sekolah Belimbing kan?
0: Sekolah Belimbing.
3: Buah Belimbing rasanya lazat. Belimbing excellent, nama diberi. Pengetua Nordin orangnya hebat. Bila besar sedih tak terperi.
0: Oh. Kali ikut kejek gu tu tak si tak si peci lagi.
1: Oh,
0: ni. Oh, kan anak murid bagus-bagus lah kau.
1: Anak murid saya, cikgu saya, sekolah pun saya.
0: Oh, tu kita suka. Tu hari di SMK Belimbing.
1: Nak cari mana pengetua?
0: Betul.
1: Nordin Ahmad, artis waktu tu.
0: Ah, okay.
1: Ha, bagi tepukan.
0: Bagi tepukan sikit untuk cikgu kita. Okey. Cikgu yang kedua kita. Cikgu Bunga Zubaidah. Cikgu.
4: Okey, terima kasih makku dengan Bok Kala Jengking. Okey, terima kasih juga kepada RTM dan kawan baik saya, Tuan Pengetua, Cik Nordin Ahmad dan pelajar-pelajar yang disayangi. Okey, dengarkan pantun dari hamba. Okey, makan roti cicah kari. Nama saya Zubaidah macam pari. Okey. Satu lagi ya. Okey, pantun yang kedua. naik beca keliling titi. Saya Zubaidah, tapi kuat makan roti.
0: Oh. Oh. Cikgu kuat makan roti. Tak apa makan roti kuat, jangan makan hati aku.
1: Okey.
0: Okey, beres. Beres cikgu, terima kasih. Jadi, kita bukan dua, kita ada suara lagi. Tiga. Kita bersama dengan Cikgu Suhada.
5: Okey, nama saya Cikgu Suhada. Sebenarnya saya suka juga menyanyi, tapi saya nyanyi seorang je lah. Sebab suara saya ni kadang-kadang sumbang. Saya takut anak murid saya lari.
1: Ayah. Oh, cikgu pun pandai nyanyi juga.
0: Cikgu pandai nyanyi juga kalau gitu. Pandai kita kalau kita test cikgu kan? Kita test cikgu nyanyi. Okey, ku. Ya. Mak ku mainnya DJ saat ni dah. Ha. Patut. Cikgu-cikgu, anak-anak murid tak kenal lagi DJ ni. Takut mak ku nak kenal. Anak askar-askar mak ku.
1: Sabar.
0: Ha,
1: ini mak ku bawa tiga.
0: Bunga.
1: Sila.
2: Kalau tak ada pula cikgu dia.
0: Ya.
2: Dia ada Nodik Ahmad. Kita tak ada Nodik Ahmad, tak apalah. Tapi yang paling penting sekali, sebelum tu lah. Nak mula patung jugalah cikgu. Tak boleh mari-mari tak patung ke. Biarlah je, dia duduk dah tahulah dia. Cikgu bahasa jangan nilai. Okey, mentari muncul berseri-seri. Angin semilir bawa harmoni. Dijelis ke udara di waktu pagi. Bikin hati jadi menyanyi. Kita lah yang menceria ke orang pagi-pagi. Walaupun kita tak berapa nak ceria lah mana cikgu. Tapi dalam konti tu dengar macam ceria dia. Dalam konti tidur.
0: Orang tak bangun tidur dia gerak dah.
2: Tidur. Gitulah. Nama sebenarnya Nur Syaziza Syaril. Tapi dalam kontinya orang panggil DJ Liz. Kalau biasanya memang saya lah ke pagi lah. Kalau cari alam malam memang tak ada. Jangan duduk cari. Malam kau akut kau jangan duduk cari. Tak ada.
0: Pagi je.
2: Pagi. Pukul ni sampai pukul 10 pagi.
0: Juga orang bangun sekolah.
2: Hak pasir. Apa ni azan subuh pun kita. Hak geruk orang bangun pagi saya lah tu.
1: Yeah. Mujur lah. Dia ada DJ Liz.
2: Ya, mujur lah.
1: Bukan DJ Liz ada partner.
2: Ada. Dia dengan DJ Syah. Tapi DJ Syah tak ada lah hari ni. Kita tinggal. Tak boleh dia sagu.
1: Itulah dia. Kena tinggal jari-jari. Okey. Saat ni DJ Liz. Dan yang bunga yang kedua.
6: Dah semua orang pantun. Saya nak pergi pantun jugalah.
1: Pandang pantun lah pun.
0: Nama dia selokok. Kena patut lah. Okey. Patu.
6: Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di tepi desa. Salam kenal buat semua yang sudi. Saya di sini bernama Anissa.
1: Anissa. Sedaknya nama. Tu eh, bu comel.
0: Dah kali nak panggil nama muda lagi, Sa.
1: Sa. DJ yang seterusnya?
7: DJ yang seterusnya.
1: Yang mani-mani.
7: Mani-mani.
1: Cute-cute ya.
7: Sudah dah lah.
0: Tak orang ya.
7: Kembar lah.
1: Ini kau dah ada lagi ni?
7: Jangan. Tadi ada adik tu panggil kita Puan. Puan lah kita. Cicing tak ada lagi jari.
0: Tak nikah lagi?
7: Sudah dah lah. Kena susuk. Kena susuk cicing ke ni? Laju pok kalau tak nikah.
1: Pok ni selalu dia.
7: Memang. Aduh. Okey, baiklah.
8: Mencurah rasa

0: tengah ngaling, adik-adik tadi uuuu.
1: Oh,
0: bagus adik-adik. Dia tengah lah, adik-adik uuuu kat. Okeylah, kita perkenalkan diri. Tak ada nak buat patung, tak apalah ni. Nama diberi DJ Aina, tapi nak manja lagi, nak rapat lagi, panggil DJ Mekna.
1: Wow, DJ Mekna.
0: DJ Mekna.
1: Sudah dah kita perkenalkan cikgu-cikgu SMK Belimbing. Dah kena dah DJ-DJ Kelantan. Jadi kita nak start. Kita bahagia jual kawan aku untuk patuh pulak aku.
0: Boleh. Ada duit ni nak beli.
1: Jarum jatuh, selera merata. Janganlah perlahan, jangan terleka. Nampak semangat semua peserta. Cubalah perkenalkan siapa mereka.
2: Okey, mak aku beli lah. Ayo ke sungai di luar kota, duduk bersembang sambil memancing. Kita ada DJ yang sohor belaka, nak lawan guru SMK Belimbing.
1: Oh, nak lawan? Oh, nak lawan? Cikgu, you nak lawan kita? Cikgu. Kita wakil cikgu ini?
2: Tak apa, mak aku. Mak aku.
1: Gitu. Mak aku bahagia jual pula.
2: Okey, mak aku jual pula.
1: Kita nak beli.
2: Boleh. Di waktu petang menunggang kuda, sambil berkongsi pelbagai cerita. Memang peserta sudah pun ada. Tapi apakah tema kita? Jawab, Bob.
1: Kita jawab, eh. Kanak-kanak bermain guli. Lari semua, dikejar angsa. Hari ini tema menarik sekali. Pasal bahasa budaya bangsa. Ni nak ceritanya pasal budaya bahasa ni. Kita ada wakil-wakil cikgu hebat-hebat belakang ini. Jadi kita nak wakil wakku. Wakil daripada cikgu SMK Belimbing. Kita wakil kepada cikgu pengetua kita lah. Nordin Ahmad. Dipersilakan cikgu patung.
3: Sila cikgu. Terima kasih. Bok kalau jeking kita dengan wakku. Kita nak lawa juga ni. Di terbang rendah sang rama-rama. Di kuntuman bunga mekar merwangi. Gembira kami dapat bersama berseloka dengan DJ yang disayangi.
2: Itu dia.
1: Jangan main-main. Pengetua kita kalau patah. Patah. Adakah wakil-wakil alik makku pula di DJ?
2: Ada.
1: Oh, Mekna.
0: Ada.
1: Mekna
0: sedia dah ni nak balas patah.
1: Okey.
0: Dengar. Panjat pokok, digigit kerengga.
2: Aduh
0: sakit. Pedih dah sakit mula terasa. Kami lagilah berasa bangga. Berseloka dengan pendidik bangsa.
1: Jangan salah kecek.
0: Kena bedah hotel lah.
1: Kita start dengan pusing yang pertama lu.
2: Kita
1: seluruh kepada penjual lu.
4: Ya.
2: Kita bagi ke bunga-bunga.
0: Jadinya saya boleh pilih lah. Mak mana saya kena?
1: Kena pilih?
0: Kalau kita tengok kita kelih ni ke? Serang macam kena kau hak nama pelakon tu. Pelakon. Nordin Ahmad.
2: Ya, mesti.
0: Assalamualaikum, cikgu. Cikgu, nak jual lah ni, cikgu.
3: Boleh,
0: cikgu. Lemak terasa, kuahnya laksa. Manisnya dari isian ikan. Bakpo pentingnya pertahankan bahasa. Boleh, cikgu. Cuba terikat. Gano, cikgu.
3: Kita ni sebenarnya pagi ni segar-segar. Segar-segar ni sebab ada DJ-DJ tiga kota bunga kita ni.
0: Segar mata.
3: Mekna tadi, bersaing tadi. Masuk ke kebun petik rambutan. Jangan dilupa buah peria. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Lambang jati diri rakyat Malaysia.
0: Jadinya kena kita ni dalam hidup kena gunalah deh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Kena bangga je cikgu ni.
1: Kena bangga. Cikgu bahagia jual pula. Kita wika di jenis beli.
3: Kita sekali lagi beli lah. Jika darat nak beli, apa yang kita jual
1: pula. Ini jual patuh pula.
3: Kita jual.
2: Hari ini cikgu kena jual.
3: Bukan kita belaga angin terini. Mekarnya indah bunga suasa. Tumbuh di tepi pohon bidara. Jika semua pertahankan bahasa, apa impaknya pada negara?
1: Sudah.
0: Cikgu tanya gitu. Lagu mana ni? Sudah dah lama ni. Ketar nak jawab. Cikgu, saya cubalah cikgu dia.
1: Cuba balik.
0: Ukire batik bunganya unik. Jadi pilih muda dia tua. Malaysia pelbagai, kaum dia juga etnik. Bahasa menyatu ke kita semua. Betul ke dia?
1: Betul. Kita menyatu ke semua.
2: Daripada bahasa lah kita satukan kita semua.
1: Ya, betul. Pantun lagi.
2: Pantun lagi, ya.
1: Dah saat ni ada dah penjual. Hak dia beli ada dah.
0: Nisa malu ke sah? Kakak
1: okay.
0: Sini kita malu lah.
1: Tingat kau lah takut kena berdacet
0: dulu. Oh lah, tingat kena angin roh. Ha. Sebab tu senyap.
4: Oh, mang cikgu ku.
0: Budak ju.
4: Budak ju ku. Alhamdulillah.
0: Ju sangat dia senyap.
4: Oh lah.
1: Ni kalau ju gini mesti pengawah dulu.
4: Oh, jolo.
0: Kalau senyap gini pengawah pusat sumba. Tak boleh gegel.
1: Tak boleh gegel.
2: Kalau pengawah tu yuk.
0: Dia kena bekel.
1: Oh, bekel sikit. Dia kena bekel. Oh, bekel lah. Jual lah.
0: Jual lah sah. Jual sah.
4: Nak jual ke cikgu macam-macam tengah tu lah boleh. Berenang-renang si ikan kelah di dalam tasik tepi belukar. Bagaimanakah guru di sekolah tekankan bahasa kepada pelajar?
5: Okey, terima kasih.
1: Cikgu je boleh.
5: DJ Shah kita ni comel walaupun pendiam. Nah, Bob.
1: Ya.
5: Jangan kaca-kaca, Bob.
1: Duh, tak kaca cikgu. Kita nak dia sini, ya. Tak kaca. Tak kaca.
5: Bok siye kalau DJ kita, Bok.
0: Tahu, Bok. Ya,
1: biasa dah. Dale ni kena gerak-gerak ke deh.
5: Bok kaca mokku je lah, Bok.
1: Mokku? Mokku? Mokku? Oh, tak boleh. Ini dia. Ini kita. Skapa.
5: Ada ke mana? Okey, dengar aja. Pantun dari hamba. Okey, di dalam semak mencari palas. Buat ketupat di hari raya. Tekankan subjek bahasa Melayu di dalam kelas. Adakan program martabatkan bahasa.
1: Itu dia. Kena tekan bahasa Melayu.
2: Jangan. Melayu tu bahasa utama.
1: Ya.
5: Kalau tak boleh bahasa Melayu tak boleh lulu.
1: Tak boleh lulu.
2: Jangan.
5: Kemawar dibiar terkulai layu. Lupa disiram di pohon di beranda. Jika dibandingkan Inggeris dan Melayu, yang mana menjadi pilihan anda? Okey, jawab sah.
4: Sudahlah. Di petang hari makan popiah sambil berbual di meja kayu. Kerana saya rakyat Malaysia, sudah tentunya berbahasa Melayu.
1: Orang Malaysia.
4: Oh lah, nampak macam orang gapo ni.
1: Dok mix.
4: Miss, jodoh dia.
0: Tinggal kita dua lah cikgu dia.
1: Teruskan.
0: Okay, kita jual ke cikgu lah. Macam saya kata tadi, dia kata pilih bahasa Melayu. Tapi kalau kita tengok zaman lone ni, orang kata nak ke bahasa Inggeris. Ile bunyi katanya.
4: Oh, ile.
0: Jadi kita nak tanya cikgu lah. Melalui patung ni kita nak bunyi. Besar tinggi pohon gaharu, tumbuhnya sebelah pokok saga. Speaking jadi pilihan generasi baru. Adakah memberi kesan kepada bahasa?
2: Speaking ni.
0: Ya.
1: Beri kesan kepada bahasa ni?
0: Ya, sambil lo ni orang nak kau bahasa air putih pula.
1: Lo ni cikgu Su, cikgu Sahada, kena beli.
0: Ya, kena
1: belilah. Jawab,
6: cikgu. Cikgu dah molek, Mak Enah. Cikgu memang suka beli. Supong yang pengatua. Beli je kerjaannya. Okey, cikgu beli pula dah pantun awak.
0: Okey, cikgu.
6: Okey. Jika mahu lancar Al-Quran,
0: Allah.
6: Fasilah dulu bahasa Jawi. Pandai speaking, satu kelebihan. Jangan lupakan bahasa pertiwi.
0: Ya, betul.
1: Li, Mak Enah dia ustazah tu. Tu bahasa Jawi dia pandai.
0: Nganyi
1: ya? Oh, ustazah aku.
0: Ustazah.
1: Sini je tak sengah aku tu.
0: Ya, gini lah, Pak. Bahasa Melayu ko, bahasa Inggeris ko. Dia kena sebab balance lah, cikgu ni. Kena reti juga. Takkanlah nak pergi overseas lepas ni nak kecep bahasa Melayu.
1: Kecep dia punya pahal.
6: Betul. Betul tu, DJ Lim. Sebab lah ni, bahasa Inggeris ni kita tahu bahasa global. Jadi di mana-mana memang kita akan guna bahasa Inggeris. Jadi kemalu kalau kita tak tahu walaupun sikit. Dan molek-moleknya kita anak-anak ni, anak-anak murid, belajarlah speaking walaupun kata sikit-sikit-sikit tu. Sebabnya dia kena seimbang juga dengan bahasa kita.
0: Sain-sain pula janganlah duk nganying kau. Sain-sain dek. Kita baru nak speaking dia. Aduh, bang budu.
6: Nak pecah botol budu.
0: Tu yang malu tu. Pengganggil lagi.
6: Dengar cikgu nak jual pantun. Duduk berkelah bersama keluarga. Di tepi pantai bentangkan tika. Bagaimana pula dengan Kelantan FM ni martabatkan bahasa dalam radio untuk pendengar?
0: Sudah. Tak ada apa dah. Muka kita pun kadang-kadang kecek kopi putih ke radio.
1: Kecek kopi putih?
5: Jawab Mena, jawab Mena.
2: Cukup cik sikit mas. Oh putih,
0: Cik putih. Oh, today, I cannot speak English. I have to speak in Malay.
1: Kalau buat ti, no yes, no yes gitu. Oh, super.
2: Yes, no,
1: right. Oh, yes, no,
0: no, yes, no, yes,
1: no.
0: Don't belok-belok. Okey, kita belilah patut cikgu yeah. Dah. Yeah. Malah cerah ditemani pelita. Suasana sejuk, sunyi dan sepi. Ada rancangnya kayanya bahasa kita. Juga kuis kerjasama di BP. Itu ada kerjasama yeah. Juga lah. Kita kalau di Kelantan FM, kita ada satu slot kayanya bahasa kita pada slot akok.

0: pusingan kedua untuk selaka bersaut.
1: Yeah.
0: Di SMK Belimbing ni.
2: Kita nak jual ni.
0: Jual kau siapa ni, cikgu?
1: Oh, cikgu nak jual kau
2: tapi
1: DJ.
2: Tapi tadi dia main DJ lidah tadi.
0: Oh, huh? Cikgu nak tenang lagi. Kau tahu baru pula kau.
2: Oh, tapi makna kalau.
1: Oh, kena kau makna.
2: Habis dia nak jual patung ni kau makna.
1: Boleh, cikgu.
2: Hati resah terasa sayu. Rindu kekasih jauh di sana.
3: Sudahlah, ya rindu dahlah.
2: Jika pelancong guna bahasa Melayu, apa perasaan yang kamu rasa?
3: Ah, yang main dengan perasaan adalah bede.
0: Oh.
1: Nah, yang boleh lah.
3: Oh, dudak, dudak.
2: Jantung ke duduk, gedebuk, gedebuk juga.
3: Okeylah, tak apalah bede. Adik nak jawab lah. Kekasih hati cantik bergaya. Orangnya manis sentiasa ceria. Tiada apa selain bangga. Moga Melayu terkenal seantero dunia.
1: Janganlah
3: kira-kira bedengnya. Adik nak jual lah pula ke abedeng.
0: Jual lah ke abedeng.
2: Boleh,
3: ya, kalau dengan abedeng kena jual mahal sikit.
0: Jual mahal sikit.
1: Okay. Jual lah mahal. Jangan banyak.
3: Ya, okey. Dengar dah abedeng. Isnin dan Khamis sunat berpuasa. Oh, naling kita. Jangan kamu mudah terleka. Ada yang cuba rosakkan bahasa. Apa nasihat abedeng untuk mereka?
0: Oh.
1: Ada juga ni? Rosakkan bahasa ni?
3: Ada.
2: Ada juga ni rosak bahasa.
1: Bahaya.
2: Kita kena jaga bahasa. Bahasa melamakan bangsa.
1: Bahasa ibunda kita ni.
3: Betul.
2: Berlubang pokok terkena panah. Terlepas sasaran pasti bahaya.
3: Aduh, bahaya.
2: Jauh perkataan sumpah serana. Gunakan bahasa Melayu dengan sebaiknya.
3: Kena
0: guna bahasa Melayu yang baik nah.
3: Betul.
0: Okay, kita teruskan lagi. Dengan penjual wakil daripada SMK Belimbing.
1: Ya, kita teruskan.
0: Kita sudah dah cikgu Nordic Ahmad saat ni.
4: Cikgu nak

0: jual pantun kepada
1: siapa? Ni?
0: DJ Sah.
2: Kan? Eh, Sah, Sah. Boleh lah, Sah, Sah. Sah, boleh.
3: Sudahlah.
2: Jawab, Sah. Hau cikgu, ya. Tak apa.
4: Ready, Sah. Ready, Sah.
0: Okey, batik dicalit pelbagai motif. Daun dan bunga, semuanya ada. Adakah seloka jadi inisiatif Kelantan FM martabatkan bahasa?
3: Boleh ni, senek je. Jawab, jawab.
0: Rasa senek je, ke? Soalan tu.
4: Senek mesek soalan.
2: Jawab, Sah.
3: Bunga cempaka tumbuh melata, jangan dipijak nanti binasa. Memang benar apa dikata, melalui pantun terlihat kayanya bahasa.
2: Kayanya deh bahasa kita.
4: Kaya
2: bahasa Melayu ha tu lah. Kau ada tak mana kecek Melayu sini?
3: Eh.
2: Akak tangan bako adik. Jolo kau cikgu ajar deh, cikgu ajar. Itulah kayanya bahasa kita deh. Jadi Sah bahagia beli dah hari
3: nak jual mula.
2: Sah nak jual pula kau cikgu sahada. Jual.
4: Sila Sah.
3: Terasa mahu si ikan puyuh, mari ke sungai kita memancing. Bila utamakan bahasa Melayu, adakah bahasa lain tidak penting?
2: Lagu mana cikgu?
3: Gana cikgu?
2: Penting. Penting.
0: Kalau kita pergi mana? Kalau kita pergi luar negara ke, kita pergi mana-mana memang kita cakap bahasa dia lah. Dia kacik bahasa dia, dia lah. Kalau kita guna bahasa kita, takut dia tak payah pula.
2: Takut ngang lah.
0: Cuma kita martabatkan bahasa kita. Kita guna guna bahasa lain. Kita perkayakan bahasa-bahasa lain tau. Tapi cikgu jawablah deh. Ustaz tanya tu.
2: Okey.
0: Tumbuh menghijau deretan sawi, dipetik makan dengan gembira. Bahasa Melayu, bahasa Pertiwi, Mandarin dan Tamil tetap istimewa.
2: Ya ikut bahasa lah.
4: Ya betul tu. Sebabnya lo ni ke cikgu. Kalau adik-adik ni boleh sambung ngaji lepas ni pun, ada di universiti pun kena ambil third language.
2: Betul.
4: Saya sendiri pun ambil Mandarin.
0: DJ.
2: Kecek nak?
4: Li,
2: kecek Li.
4: Nak dengar?
0: Bukan setakat kita sambung belajar universiti.
4: Ya, cikgu.
0: Macam lo ni, kalau rendah pun dia ada bahasa Cina.
4: Betul.
0: Dia ada bahasa Arab.
4: Bahasa Arab.
0: Jadi itu maksudnya, okay, maksudnya kita nak perkayakan bahasa Melayu, kita nak martabatkan bahasa Melayu, kita nak perkayakan juga bahasa-bahasa lain di negara kita.
2: Supaya makna dulu, ya kalau Cina pun tak apa, ya belajar bahasa Melayu, mau pandai kecap Melayu nak tak?
4: Saya pandai dah cakap Cina. Cakap bahasa Melayu pun boleh.
2: Wah, tengok. Tengok, ya boleh lah kau. Tapi bunyi pelek sikit.
4: Bunyi pelek.
2: Pelek.
4: Arak tu ya, arak-arak. Arak.
2: Sudah dah?
4: Arak. Ana rasa hari ini banyak gembira lah.
2: Banyak.
4: Okeylah. Kita weh. Okeylah. Lah pula.
2: Sudah dah. Sudah dah. Nah, sudah dah. Salik DJ. Alik cikgu sudah dah. Cikgu Nordin Ahmad sudah dah. Cikgu Sahada sudah dah. Sore lagi.
4: Bunga.
2: Cikgu Zubaidah nak jual sah bawa lah cikgu. Sore lah juga tinggal alik ni. Jual cikgu. Hok mahal sikit.
5: Pandai juga nyanyi dia.
2: Boleh lah cikgu.
5: Cikgu tak ada tengok bopok.
2: Cikgu belajar ni.
4: Kepah lalu hidung.
2: Nak dengar lagu baru lah. Lagu baru makna. Nyanyi mumpah ni. Okey. Boleh cikgu.
5: Boleh sekali lagi tak? Boleh. Nyanyi sekali lagi.
2: Tapi boleh, kali boleh saya nak duet dengan cikgu. Kak dah nak jual kau
5: adik
2: Lin.
4: Sekarang macam muda dia panggil adik saya. Sebab saya beli tua kali sini.
2: Baru habis sekolah ada.
4: Memang lepas belah baru saya.
2: Ya ada.
5: Mana tua kat Andi sini?
2: Okey, jual lah cikgu.
5: Okey. Hormati guru haruslah sentiasa. Barulah hidup mendapat berkat. Jika benar DJ kaya ilmu bahasa, peribahasa lambang muafakat.
4: Cikgu tanya orang yang tepat. Sebabnya saya setiap hari Isnin kita ada peribahasa pagi. Setiap hari Isnin pukul 8.15 minit pagi. Kalau ada masa, ada waktu, time-time cuti sekolah dia cikgu. Boleh dengar lah. Nak telefon pun boleh. Sebabnya kita akan berinteraksi dengan pendengar. Hak mana nak bagi jawapan boleh telefon. Lepas tu kita ada pengantara dia jugalah. Pengantaranya pula kadang-kadang yang mana dipilih oleh DPP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Daripada cikgu-cikgu sekolah sendiri pun.
5: Jelit.
4: Betul.
5: Sebab kita SPM ada soalan peribahasa.
4: Ya, betul.
5: Agaknya anak murid kita ambil peluang.
4: Ya. Okey cikgu, tapi nak beli dulu. Cikgu beli. Jual tadi ke saya. Guru insan yang kami sanjung. walau diherdik atau ditengking. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
2: Ya,
4: peribahasa ya tu cikgu.
2: Oh.
5: Kita hidup
4: pasal ke tak apa? Tahu kau makna dia tu?
2: Tak ya, kalau kita tak tahu ya. Kita kan lajar.
4: Dengar radio hari Isnin dah.
2: Okey, okey, okey, okey. Aku nak tali buka ke? Kau radio.
4: Takut habis satu tu.
5: Malu, Pak.
4: Okey.
2: Boleh.
4: Okey, cikgu.
2: Cikgu.
4: Tadi cikgu jual sayur dia. Lepas ni sayur pula nak jual ke cikgu?
5: Beres.
4: Nalim pun nak jual ke cikgu bahasa ni ke? Tapi tak apalah mak aku ni. Kita tegarlah dia.
2: Tak apa terah.
5: Sila, Liz.
4: Gembira hati ke rumah kawan. Dengar cerita penuh celoteh. Jika bahasa Melayu jadi keutamaan. Adakah Inggeris diambil remeh.
5: DJ. Budak-budak kita hebat bahasa Inggeris.
4: Gitu ni.
2: Cerita ya.
4: Budak lah ni bisa, cikgu.
5: Bisa.
6: Budak lah ni bisa begitu ni.
2: Bok masuk sana ni, bok masuk sana ni. Kecik Oi Putih dah. Welcome, selamat datang. Welcome tu Oi Putih.
4: Welcome Oi Putih.
2: Oh, Putih, welcome, selamat datang.
4: Bisa, bok.
2: Ponek kamu terbaik dah hari ni.
5: Kita SPN nombor 3.
2: Pandang
4: lah. Nombor apa, cikgu?
5: Nombor 3.
4: Dengar tu, bok.
2: Hebat. Tahniah. Baiklah, cikgu. Cikgu beli.
5: Okey, DJ Lin dengar jawapan dari hamba. Okey, kawan biarlah balik dan soleh dengan membantu saling bertanya. Kita jadilah Malaysia serba boleh, Melayu dan Inggeris kuasai keduanya.
2: Ya.
5: Jadi dua-dua kita kena dua-dua. Pandang.
2: Betul.
5: Barulah hidup kita seimbang. Gimana pun tak sesak.
2: Tak sesak.
6: Betul, cikgu.
2: Tak boleh gila wagak aku. Aku tak pandang ke cikgu putih. Aku ada no yes, no yes.
4: No yes, no yes.
2: Tak boleh.
4: Masuklah kelas tuition.
2: Oh, apa nak pergi belajar kau lah. Cikgu. Nanti cikgu, cikgu Nordic Ahmad Pece di buat kelas tambah eh. Aku nak pergi belajar dia. Boleh pergi?
5: Belajar tuition bahasa Inggeris.
2: Belajar Inggeris. Gitulah.
6: Kita sebagai rakyat Malaysia ni, Bok?
2: Ya.
6: Maknanya kita bertanggungjawab ya untuk memantabatkan bahasa Melayu kita.
2: Betul.
6: Sebagai lambang identiti Malaysia, negara kita. Betul
2: tak? Negara kita betul. Ya,
6: maknanya kena penggunaan bahasa rojak yang kata secara berluasa harus dibendung agar kemudian bahasa Melayu kita terus terpelihara.
2: Betul, Bok? Betul, betul.
6: Ya.
2: Betul.
6: Okey, setelah itu kita dah tamat dah untuk pusing yang kedua, Bok.
2: Betul. Kita sapa sudah penghujungnya ya. Dok. Nak tinggal sekolah SMK Belimbing ni. Dengan cikgu-cikgu baik dengan anak-anak murid sport. Jadi beres dah bahagia DJ-DJ dan cikgu-cikgu SMK Belimbing. Sudah sampai untuk menutup kita ni, dok.
4: Ya, betul.
2: Kau nak pergi lagi?
4: Tok Sis, saya nak pergi main kopi dengan adik tadi.
2: Mana boleh?
4: Boleh, Bok. Nak pergi main
2: kopi. Okey, okey. Okay. Beres.
6: Terima kasih untuk seluruh kebersahaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada DJ-DJ Kelantan FM. Dan juga sama Bok.
2: Kita bawa cikgu daripada SMK Belimbing. Kita bersama dengan cikgu Nordic Ahmad pengetua kita. Kita bersama dengan cikgu Zubaidah. Kita bersama dengan cikgu Syahadah. Untuk seloka bersahab kali ini. Mokku, daripada kita awal tadi kita ada pemula jadi kita kena ada penutup juga untuk seloka hari ini. Kenapa tu pula kita untuk penutup?
6: Lagi.
2: Kita nak jual ke Mokku lagi dah. Keringat mula membasahi muka, penat menebang pohon cengal, gembira sungguh mendengar seloka antara SMK Belimbing dan DJ terkenal.
6: Okey, mau pergi ya?
2: Okey.
6: Penuh masuk ke dalam mata.
2: Masuk. Pedih.
6: Sakit rasa pedih sekali. Tetapi masa mencemburi kita, Bok.
2: Ya.
6: Setakat ini sahaja seloka kita hari ini.
2: Betul.
6: Okey, mau jual pula kau, Bok.
2: Okey, jual.
6: Pasang perangkap bosan segera. Masuk ke sawah curi cerah. Minta maaf segala salah bicara. Yang baik darinya, yang buruk dari kami.
2: Ya, kita buruk. Setiap pemula salah-salah-salah kecek. Pak kita ni bertemu mesti ada perbezaan.
6: Betul.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi. Pakai bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dan bersua kembali bersama saya Ruslan pada petang ini dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam dan saudara boleh ikuti rujuk Ustaz sebentar lagi dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton ataupun pendengar Kelantan FM yang kini berada di mana saudara berada dan mudah-mudahan anda sihat walafiat dan lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan agar ianya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Selasa 22 September 2026 Masihi dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Azim iaitu Ketua Syekhsyem Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id di mana rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan kepada anda bolehlah tontoni live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM anda dalam ruangan rujuk Ustaz dan pada petang ini kita akan membicarakan tentang iblis dan syaitan. Sudah kita tahu di mana iblis ni sentiasa mengganggu umat Islam ke arah kejahatan, namun apapun kita akan mendengar kupasan yang akan diutarakan oleh Ustaz Al-Fadhil Haji Usman bin Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Bila Ustaz, apa yang dijanjikan kita akan ikuti ataupun Ustaz akan mengupas mengenai iblis dan syaitan.
2: Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala hendaknya sampai ke penghujung hidup ini. Baik, pada petang ini adalah merupakan ruang waktu yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita melalui majlis ilmu kita pada petang ini. Kita bincang masih lagi sebenarnya dalam tajuk jin, tetapi tajuk khas pada hari ini ialah iblis dan syaitan. Ini perkataan yang biasa kita dengar, iblis kita biasa dengar, syaitan pun kita biasa dengar.
1: Yeah, yeah.
2: Iblis ni kata dia adalah kalimah ajam. Ajam ni makna kalimah asing, bukan perkataan Arab. Dia bukan perkataan Arab. Oleh itu, ia termasuk dalam kaedah mamnu' minasaraf. Mamnu' minasaraf ni maknanya tidak boleh menerima baris bawah dan tanwin. Itu disebabkan dia bukan daripada bahasa Arab. Pendapat lain menyatakan bahawa ia adalah perkataan Arab. Ada juga mengatakan dia perkataan Arab pecahan daripada perkataan al-iblas yang bermaksud putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-iblas ni makna dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jauh daripada kebaikan. Tu makna dia juga tak comelah kedua-dua tu, tidak baik. Ia diklasifikasikan dalam kaedah mamnu' minasarf ini kerana tiada nama lain seumpamanya atau kerana perkataan ini hampir kepada perkataan ajam.
1: Ya, ya.
2: Itu asal nama dianya ialah adalah merupakan iblis ni bukan perkataan Arab lah kita pakai waktu satu.
1: Ya, ya.
2: Iblis juga kata dia merupakan bapa kepada para syaitan. Ha, iblis ni adalah merupakan bapa kepada segala para syaitan. Kalimah syaitan ini digunakan untuk jin, manusia atau binatang yang menderhaka dan menyeleweng. Ha, mana-mana makhluk, nama jin, nama manusia, nama binatang ni bila dimederhaka kepada Allah Ta'ala, dikira benda ni menyeleweng. Maksud syaitan di sini ialah mereka yang menderhaka dan menyeleweng dari kalangan jin. Ha, mana-mana orang ataupun mana-mana makhluk yang menderhaka, yang menyeleweng daripada perintah Allah Ta'ala, maka dia ni adalah merupakan dikirakan sebagai syaitan.
1: Ya, ya. Ha,
2: sebagai syaitan. Dan ia juga semuanya, syaitan ini adalah berasal daripada iblis. Semua syaitan itu asal daripada iblis. Syaitan adalah golongan jin yang menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan ini adalah merupakan golongan jin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya, kata dia. Nah, kalau kita tengok, kata dia, sekiranya malaikat adalah tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melambangkan kebaikan, melambangkan kejayaan dan pembaikan, iblis dan syaitan pula merupakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melambangkan kejahatan dan kerosakan. Oleh itu, kerja-kerja malaikat adalah bertentangan dengan kerja-kerja syaitan. Kat tadi kalau kita tengok, malaikat ni lain keadaan dia, iaitu malaikat ni adalah tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melambangkan kebaikan. Dia sentiasa tunduk patuh kepada perintah Allah. Dia tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan dia ni cuba membawa manusia kepada jalan kebaikan. Ha, adapun iblis ni dia lain. Ya, dan ya. Iblis dan syaitan ini adalah merupakan musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bila kata musuh kepada Allah Ta'ala ni, dia adalah melambangkan kejahatan dan kerosakan.
1: Ya, ya.
2: Oleh kerana tu, kata dia, kerja-kerja malaikat adalah bertentangan dengan kerja-kerja syaitan. Dia tak sama tu. Nah, malaikat nak bawa manusia kepada kebaikan. Syaitan nak bawa manusia kepada kejahatan. Jadi dua makhluk Allah Ta'ala ini, satu nama malaikat, satu nama iblis ni adalah merupakan tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tugas malaikat tu ialah lebih tertumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara tugas malaikat. Dan juga meninggikan martabat manusia, mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu malaikat yang cuba membawa manusia ke arah itu, menyusun urusan kewujudan ini. Ya, maknanya pagi, petang, siang, malam, hujan, panas tu, sistem-sistem ini yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala disusun atur oleh para malaikat. Dia ada kesejenis malaikat yang namanya adalah malaikat Israfil. Bukan Israfil, Mikail. Malaikat Mikail ni orang bahagia suhu hujan, suhu panah, nah, suhu banjir, ribut, bahagia, sebagainya. Itu di bawah urusan dia. Jadi dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga malaikat ni membina petunjuk kepada sistem alam ini. Dan membina petunjuk kepada sistem alam ini, mana kita tengok perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya ciptaan Allah Ta'ala tu, malaikat mengajar kepada kita tengok. Inilah antara kebesaran Allah. Malaikat juga berusaha untuk menyatu, menghimpun, menyelaras dan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebenaran. Maknanya dia cuba nak bawa manusia ni ke arah yang benar. Dan malaikat juga adalah sentiasa berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan kesalahan manusia. Jadi kita ngaji akidah hari itu, ada sejenis malaikat yang mengaminkan. Bila kita sembahyang berjemaah sebagai contoh makrik. Lepas tu bila imam baca surah Fatihah, sapa kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladhalin, imam dan makmum tu berkata amin. Jadi amin imam, amin para makmum juga adalah merupakan turut diaminkan bersama oleh malaikat. Maka sesiapa yang sempat amin bersama dengan malaikat ini, maka dia turut mendapat apa yang dipohon oleh malaikat itu, iaitu doa kebaikan. Mana ada jenis malaikat lagu tu? Ada malaikat belah pagi, hok belah petang, hok untuk mendoa kebaikan. Jadi tu kerja malaikat. Dan mereka juga adalah memelihara daripada kesilapan. Mana malaikat ni tak ada wasalah lah. Tak ada wasilah. Sebab dia ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang begitu sekali mulia. Dan kerja dia adalah taat kepada Allah Ta'ala 100% hidup. Ini makhluk Allah Ta'ala bernama malaikat. Lain pula dengan syaitan. Syaitan ni kata dia, kerja syaitan ni pula tertumpu kepada menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak kecek orang, nak pau orang ni supaya jadi orang yang diraka kepada Allah. Memecah belah, mengoyak, merosak dan membinasakan. Itu kerja dia. Ia juga berusaha memutuskan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya disambung. Kalau Allah Ta'ala suruh buat benda baik, dia cuba nak putus. Dia bertentangan tu kerana banding dengan malaikat tak sama. Dan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo Allah Ta'ala suruh baik, dia ni bawa manusia supaya buat jahat. Gapo Allah Ta'ala kata jangan buat jahat, dia ni bawa manusia supaya buat benda yang lebih jahat, lebih teruk lagi daripada tu. Dan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diputuskan. Tak usah dengar lah kata Allah. Tak usah dah pakar lah. Tak ada gapo pun. Itu kerja dia dah. Segala kejahatan dan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi mempunyai hubungan dengan syaitan. Segala kerosakan dan segala pengkhianatan yang berlaku di atas muka bumi ni mempunyai hubungan dengan syaitan. Maknanya dia tu tetap memainkan peranan. Nasuh orang ni jadi rusak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lah yang telah menghiasi perbuatan buruk umat yang terdahulu. Dan umat-umat dulu ke, maknanya ia jadi rusak, jadi punah tu buatan dia. Buatan siapa ya? Buatan iblis tadi. Dan mengelukkan perkara kufur. Hak kufur, hak ingkar tu, dia tunjuk senapa molek belakang. Dan begitu juga kala-kala maksiat yang ia lakukan. Menyeru manusia ni untuk mendustai para rasul dan menentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khijah iblis ni duk kecek orang, duk seru orang, duk panggil orang supaya gapo dia? Supaya mendustai ajaran dibawa oleh rasul. Supaya menentang perintah Allah. Allah Ta'ala kata aqimus solah, diri kala sembahyang. Iblis kata tak payah mayan. Supa ya orang mayan tak mayan pun. Allah Ta'ala kata posalah. Baik pada mudu posalah apa saja-saja. Tak ada gapo pun. Itulah perangai iblis sentiasa nak memunahkan. Nak merusakkan kita makhluk manusia khususnya. Supaya putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kerja mereka daripada dulu, kini dan selamanya. Maknanya kita ni penat. Sebab apa? Dari hidup kita, kita berdepan dengan benda-benda gini. Kalau ada malaikat saja je, semua manusia jadi baik belaka, orang tak panggil hidup di dunia pula. Kalau baik tu dari syurga, situ terbaik belaka, ya tak ada dah ujian apa-apa. Selagi kita hidup atas muka dunia, kita berdepan dengan benda-benda gini. Terutamanya, iblis ni lah yang sentiasa nak bawa kita tu sentiasa jauh, sentiasa bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Sentiasa menggoda umat.
2: Sentiasa menggodakan umat manusia. Bahaya. Kalau kita iman tak kuat, iman tak gagah, reboh. Nah, reboh kita. Enggak iblis ni dia pandai. Jadi sebab tu hal dia ni Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata kan, "Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik." Demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus para rasul kepada umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala wayak dia ni telah buat mari dah. Di kalangan orang dulu-dulu tu Nabi dan para rasul. Maknanya bukan setakat Nabi Muhammad saja dah yang Allah Ta'ala utus sebagai Nabi dan ada pengikutnya. Tetapi orang umat dulu pun begitu juga. Allah Ta'ala utus dah. Allah Ta'ala wayak ke Nabi. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka iblis ni kata Allah Ta'ala, dia memainkan peranan. Ini kerja dia memainkan peranan. Dia buat apa dia? Iaitu memperelokkan pada pandangan mereka. Dia gilak kita. Dia sapu kita ni. Dia kecek, dia bisik dan sebagainya. Di pandangan manusia tu nampak benda comel. Padahal benda tu benda dilarangan Allah. Padahal benda tu Allah Ta'ala tak suka. Tapi iblis dia pandai. Ada dia pandai. Maknanya itulah kadang-kadang kita jadi rebuh dengan benda-benda gini lah. Dia dan mereka ni dan memperelokkan tadi sehingga kan yang ingkar akan amal-amal mereka itu adalah menjadi jahat. Sehingga orang itu jadi rusak, jadi punah, sehingga jadi jahat. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. maka dialah yang menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya kita jangan biar syaitan itu memimpin kita. Jangan biarkan syaitan itu merajai hidup kita. Jangan biarkan syaitan itu bertakhta di hati kita. Sebab apa? Sebab kita tahu dah asal-usul dia, perjalanan dia, hijau buat dia tu tak ada satu pun ke arah kebaikan.
1: Kita tahu kisah dia dah.
2: Kita tahu dah kisah dia. Jadi walaupun kita tahu kisah dia begitu, dia turut macam.
1: Ya, ya.
2: Ini masalah kita.
1: Nak godoh macam.
2: Tak, kalau subuh kak, payuh seumur nak bangun.
1: Tak tahu terima dulu godoh.
2: Dia tak kenal.
1: Ya.
2: Iblis tak kira siapa. Tu imeh kau, tu lebah kau, tu aling kau, tu guru kau. Jubah tu tiga lapis lah pakar kau ada. Serban tu ekor dua. Tak ia tak era. Jadi sebab itulah kita kena menyediakan bekalan iman yang sungguh-sungguh untuk supaya apa ni? Supaya kita ni boleh beza dok ni yang ngaruk-ngaruk pun daripada iblis ni. Sebab iblis dia pandai tengok depan lagi dia ke cerita lagu mana lagi. Di mana dia kata di ayat. Ni ayat bin Al-Mujashi. Mujashi ini rahimahullah meriwayat radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pada satu hari menyebut di dalam khutbahnya. Ada sahabat Nabi ni cerita, Nabi ni satu hari dalam khutbah dia Nabi kata gana. Nabi kata ketahuilah Tuhanku telah memerintahkan aku supaya memberitahu kamu apa yang diberitahu kepadaku hari ini. Nabi kata Allah Ta'ala royak kat aku, pesan kat aku supaya royak pada kamu semua. Nabi kata, hari ni gapo Tuhan suruh royak? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahuku bahawa setiap harta yang aku kurniakan kepada hambaku adalah halal dimakan. Antaranya Nabi kata Allah Ta'ala suruh royak, setiap harta yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bekalkan kepada hamba dia ni adalah halal untuk dimakan. Iaitu harta yang halal untuk dimakan ni maknanya Tuhan berkata setiap harta yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia ni berdasarkan hukum syarak. Maknanya dia ada lunas-lunas dia lah. Adalah halal kepadanya seperti kurniaan pemerintah. Tu harta juga kepada seseorang hamba. Kurniaan hadiah daripada orang lain. Itu adalah halal juga. Perkilangan, pertanian dan segala kerja yang lain. Semua itu halal Allah Ta'ala perintahkan. Oleh kerana itu, jangan kamu haramkan ke atas diri kamu apa yang aku tidak haramkan ke atas kamu. Maknanya semua itu antara contoh-contoh yang disebut kata Nabi adalah Allah Ta'ala halalkan. Maka janganlah kita mengharamkan benda demikian. Nanti dipanggil bercanggah. Kalau iblis ni, mana Allah Ta'ala halal, dia dikatakan haram. Lalu itulah. Nah, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya sampai kepada manusia. Dan lagi kata Nabi, Allah Ta'ala memberitahu, aku telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan bersih. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayak, dia cipta hamba dia kita ni dalam keadaan bersih. Yang ni dalam keadaan fitrah semula jadi yang bersedia menerima hidayah. Setiap manusia ni, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kata, setiap manusia, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu. Maka ibu bapa dia lah yang mencorak kepada ke arah mana. Yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Dia nak corak anak yang baru lahir itu kepada ke arah Yahudi ke, Nasara ke, ataupun Majusi. Majusi ni agama semua hapi ke. Asalnya tak kira siapa sekalipun dilahir dalam keadaan fitrah. Dan Allah Ta'ala kata dicipta manusia begitu dalam keadaan bersih. Kemudian syaitan datang lalu menghalang mereka daripada agama mereka. Ini masalah. Dalam waktu hewat itu comel dah. Tapi mari syaitan. Nak punah kita ni. Muka kerja dia untuk nak munah orang. Nah, syaitan tu lah mari jadi merosakkan mereka. Mengharamkan kepada mereka apa yang telah aku halalkan, kata Allah. Ho, aku ayat gua tu halal, gua ni halal. Dia punah habis. Kerja dia je munah orang. Itu bahaya tak bahaya. Syaitan ini memerintah mereka agar menyekutukanku tanpa sebarang hujah dan bukti. Antaranya syaitan ajak manusia ni supaya menyekutukan Allah. Ya, tak sesembahlah Allah kata dia. Tak ada gapo pun. Yeah, yeah. Hidup ini kita bebas. Tak kita lah. Itu yeah, yeah. Syaitan memainkan peranan itu. Betapa bahayanya. Dan syaitan ini memerintahkan supaya menyekutukan Allah Ta'ala tanpa gapo, tanpa sebarang hujah atau bukti. Mm-hmm. Maknanya tidak ada alasan apa sebenarnya dia ajak supaya awak benar-benar buruk itu. Mm-hmm. Tapi nyetuhut demo. Ngadanya ikut kepada manusia ni kan. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada penghuni bumi. Dan dia memurkai mereka sama ada Arab ataupun bukan Arab. Kecuali sebilangan manusia yang masih mengikut kitab-kitabnya. Maknanya Nabi kata Allah Ta'ala raya ke dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maknanya apa nama ni, iaitu dia tengok berlaku kepada penghuni bumi. Duk mana pun semua dalam penglihatan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia murka. Allah Ta'ala ni tak suka. Allah Ta'ala tu murka kepada mereka ni, kepada kita semua ni lah. Kepada makhluk yang ada di bumi. Sama ada makhluk yang bernama manusia ke, binatang ke, jin ke. Yeah. Kalau tak dengar kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka. Walaupun kata dia, mereka ni bukan Arab. Tak kira dia bangsa apa sekalipun. Yeah, yeah. Kecuali sebilangan manusia yang masih mengikut kitab, yang berpegang kepada tali Allah, yang berpegang kepada wahyu Allah, hukni selamat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku mengutuskanmu hanyalah untuk menguji kamu dan menguji manusia dengan sebab kamu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata aku utuh kamu, utuh Nabi Muhammad ni, dia utuh para rasul ni nak uji setara mana manusia ni nak ikut ke tidak hak Nabi bawa. Ataupun terpedaya kalah dengan apa yang dibawa oleh iblis tadi. Maka Allah Ta'ala kata, aku tengoklah ujian ini, siapa sebenarnya yang berjaya, siapa yang akan tewas. Dan aku kata Allah Ta'ala, turunkan kepadamu kitab yang tidak akan dapat dibasuh oleh air dan akan dibaca sama ada oleh orang yang sedang tidur dan orang yang jaga. Maksud sini tidak boleh dibasuh dengan air ini kerana ia tidak berada dalam mushaf. Tidak berada dalam mushaf, bahkan berada dalam dada penghafalnya yang boleh dibaca pada setiap masa. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata dia bekalkan wahyu kepada Nabi tadi, iaitu ayat-ayat Allah Ta'ala tu untuk disampaikan kepada manusia. Jadi manusia ini bila dia kena, hak kata dia ajak, dipengaruhi oleh syaitan tadi, dia tak nampak dah benda kebaikan. Jadi kita perang dengan benda gini sejak daripada kita kecil sampai kita dewasa ni. Kita kenal kita, kuat kau tak kuat, gagah kau tidak gagah kita. Tak? Jadi bila syaitan itu dah tarik semua, dah erik semua, ajak semua tu kan, maka bimbangnya jadi semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Lama-lama, dia rasa buat benda yang salah tu, dia tidak rasa bersalah pun. Dia buat benda baik pun, dia tak rasa rugi. Bila dia boleh sampai pada peringkat tu kan, tak ada apa lah hidup dia. Punahlah dia. Maka syaitan berperanan, kata Allah Ta'ala ni, menyeru ke arah penyelewengan agama. Dia buat kerja sungguh. Keluar daripada fitrah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak erik manusia, so punah sahabat tahu tu. Dan juga mengharamkan yang halal. Syaitan main peranan ni, mengharamkan yang benda yang halal dan menghalalkan yang haram. Syaitan sentiasa menunggu manusia di setiap jalan untuk menghalang mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ni duk tunggu seumur. Orang panggil gapo, duk itar ruang seumur. Duk cari celah seumur. Nak buat gapo, nak erik anak cucu ada ni supaya jadi punah. Nah, dia pandai lah dihiasi. Contohnya kalau orang lelaki, dia minat kau gapo. Kalau dia minat kepada orang puan, hok comel, hok cantik, dah lah kawin tu dia kecek dah. Orang pakai ketat-ketat, kata dia. Nah, bawa orang tengok tu, orang terliur belakang. Hok ni pula pun tengok hok tu tak paling kelain dah. Tu syaitan memainkan peranan sedemikian. Nah, daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, dan memesungkan mereka daripada melakukan amalan yang mulia.
1: Kejadian sesak orang.
2: Kejadian nak sesak orang. Itu kejadian iblis. Tak serupa dengan malaikat tadi kan. Allah Ta'ala banding pada kita supaya kita nilai tengok. Orang mana orang baik, mana orang buruk. Jadi, kena ingat kejadian iblis mengajak manusia kepada keburukan. Sebab dia ni adalah ahli neraka. Sebab dia telah dimurkai oleh Allah. Sebab dia tu Allah Ta'ala tak reda dah. Jadi dia ni jalan daripada dia. Tak apa.
1: Sebab tu dia tak apa, tak mati ya.
2: Dia tak mati. Maksudnya, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya jangan mati ke dia. Sampai kiamat. Bukan setakat sampai kiamat. Sampai kepada tiupan sang kekala kali yang kedua. Tiupan sang kekala kali kedua tu manusia hidup semula dah. Hak kali pertama tu manusia mati. Jadi dia minta Allah Ta'ala benarkan dia setakat kiamat sahaja.
1: Ya, ya.
2: Tak. Untuk sampai pada hidup pada kali yang kedua tu, Allah Ta'ala tak bagi dia. Ni iblis. Ya, dia minta dengan Allah Ta'ala tu, dia bagi dia. Dalam hadis Sabrah bin Faqih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menanti anak Adam pada beberapa jalan. Syaitan ni ditunggu anak Adam di beberapa jalan. Antaranya apa dia? Dia menanti anak Adam pada jalan Islam. Ada gis kat situ, nampak dia ni Islam teh.
1: Ada.
2: Dan berkata, apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Bapa mu masuk Islamnya? Bapa mu tinggal agama untuk nenek kamunya? Dulu kata nenek kamu ni agama dia comel gini, gini. Dia start situ lagi. Maknanya dia nak seorang-orang terpesona dengan agama Islam. Namun manusia itu mengingkari syaitan. Dan masuk Islam. Orang tak pakar juga. Tak cara tu iblis. Kau mana-mana aku tetap dengar agama Islam. Itu peringkat pertama. Dan yang kedua pula, syaitan ini kata dia, syaitan ini menantinya pada jalan hijrah. Dah tadi pada jalan Islam dia sekadar tak berjaya. Lepas tu dia tanya pada jalan hijrah ni dengan bertanya, adakah kamu ingin berhijrah meninggalkan tanah air dan langit kamu? Mu nak hijrah nak pergi setara mananya? Kalau zaman Nabi hijrah, zaman Nabi tegak, hijrah fizikal, body tubuh badan ke, maknanya daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Tu pun terbagi pada tiga kumpulan. Kumpulan pertama tidak pertikai apa-apa. Terus melaksanakan diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Golongan yang kedua bertanya, untuk apa kita nak berhijrah? Iblis panah dah pergi kecek dah. Nak pergi cari makan sana, sini boleh makan dah. Kat sini ada rumah tangga, sini kapal halaman, sini gini-gini. Sana tak ada kenal siapa orang Madinah. Tak payahlah hijrah. Terbahagi dah sini. Nak pergi tak sikit, sikit bersama banyak. Golongan ketiga kata, tak sikit aku. Ambil keputusan terus, tapi keputusan terus tak sikit dah. Sebab apa? Sebab sia-sia, ya kata dia. Siapa yang memainkan peranan? Syaitan. Itu dia main di jarum kita. Supalah juga maksud hijrah Nabi kita, nampaklah kita. Hijrah kita hari ni, kita Ramadan baru ni comel loteng. Nak semayah Jumaat lima waktu sehari semalam. Nak boleh pergi semayah terawih. Puasa. Sanggup tak makan, tak minum. Dah ni kiam mulai lagi. Juru dah hari-hari baca Quran sedekah. Hari-hari bawa lepas Ramadan tu, subuh. Lain pula keadaannya.
1: Subuh tak pergi dah.
2: Subuh tak pergi dah. So ke mana lepas raya. Pagi raya tu tak ada dah subuh.
1: Tak ada
2: hadis sallallahu penuh belum ni. Maknanya bijak dia tu ajak manusia supaya apa dia? Allah tinggallah. Banyak dah buat ibadat baru ni. Mari puasa sunat ni hari di bulan Ramadan. Orang tak puasa kan sunat, tak puasa tak apa. Biar bisik pada kita. Kat kita pula moga tak gagah tak mana juga tu kan. Masa dia molek. Padahal sunat tu ni hari je.
1: Kita pergi anak puasa. Kau tak gagah.
2: Gitulah amalan-amalan ni. Dia nak supaya kita jangan hijrah kepada kebaikan. Nak suruh apa ni undur daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua, dak jalan Islam dia tak berjaya dah, jalan hijrah. Patut yang ketiga kata dia, kemudian dia menanti pada jalan jihad dan berkata, adakah kamu ingin berjihad? Ia membinasakan diri sendiri dan harta. Apabila kamu berperang, kamu akan terbunuh dan isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Harta kamu pula dibahagi-bahagikan. Namun dia tetap melawannya dan terus berjihad. Maknanya dia nak kecek kita. Tak segilah perang ke zaman Nabi. Perang-perang ni mati. Perang-perang ni mana habis harta. Dan kalau dia mu mati kat bini mu janda. Dia mu mati, harta mu boleh ke orang. Gini-gini dia kecek. Atau iblis dapat bagi orang nak jihad. Supalah kita nak jihad, kita tidak nak pergi perang pun. Jihad kita ni nak panggil orang buat benda baik. Dak jihad kita ni nak panggil orang turut tunduk kepada Allah Ta'ala. Nak baiki akhlak supaya jadi syomir. Tutup kata nak benar-benar gitu ya. Itu hijrah juga. Iblis ni itarwa seumur kata dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, sesiapa yang melakukan sedemikian dan mati dalam keadaan demikian, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi orang yang berjaya lawan daripada ajakan syaitan dan iblis tadi ni, nescaya Nabi kata Allah Taala tu rasa kagum, bangga dengan hamba dia ni, mana jenis orang kata tak tunduk pada Hiblis. Tak tunduk kepada Hiblis, dan untuk dia kan dia berjaya menghadapi suasana ini, maka Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Sekali lagi abang, syaitan ni adalah pemain utama dalam usaha menghapuskan Islam pada pertemuan pertama antara Islam dan musuhnya. Ketika mana? Iaitu ketika peperangan Badar. Dialah memainkan peranan utama. Bila tahu kalau cerita dia, ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni, wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Wa inni jarul lakum. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, dengan berkata kepada dia, pada hari ini tidak ada manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Di mana ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya Hiblis ni apa juga kata dia kacik kepada tentera-tentera Islam pada masa itu. Eh nak pergi pergerana, tengok orang tu ramah tumuh. Kita apa orang aja? Eh nak pergi pergi gapo adalah kakalak demo senjata tak ada ke sekarang. Kuda ada pekor aja, baju besi tak ada pun. Satu dia kecek. Ni nak Iblis memainkan perannya sampai berkata demikian. Falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Di mana Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku ni adalah pelindung dan penolong kamu, maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan tentera kafir musyrik ni perang berhadapan masing-masing, kelihatan berhadapan, artikel tu kan syaitan tadi ambil jalan kan, dia berundur ke belakang sambil berkata, lari dah dia. Undur ke belakang, tak berani dah nak lawan tentera Islam ni. Aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Iblis katakan, aku tak sedar dah puak-puakmu. Lemu pergi puak-puakmu, aku lari dia. Sebab dia kata, aku nampak apa kamu tak nampak. Iaitu ketika Allah Ta'ala datangkan malaikat sebagai tentera menyebelih tentera Islam. Berapa ramah, berapa banyak tu, wallahu a'lam. Di mana ada sahabat Nabi, lupa nama dia apa, dia kata aku tengok pedang tu bunyi kokeng-kokeng kaki tuan tu tak ada. Khabar-khabar tengok pala orang putus dua. Siapa yang memainkan peran ni? Allah. Maka dalam keadaan begitulah Iblis tak diundur diri. Dia tak berjaya tekan pun hal itu. Sesungguhnya wallahu syadidun iqab. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azab siksanya. Dia tahu bahawa sesat Allah tak berat takut. Sebab tu Iblis terjun dari laut. Ketika mana? Ketika Abu Jahal itu terbunuh waktu di dalam peperangan Badar. Itu nak ayat peranan dia tu bukan biasa-biasalah. Setakat tu lebih lebih dah. Wallahualam.
1: Dan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syasyam Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dan di mana rujuk Ustaz kerjasama Majlis Agama Islam dan Istiadatan Melayu Kelantan Ma'id, dan di mana terima kasih juga kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM. Terima kasih Suraini Kamarul Zaman Syukur, Alhamdulillah, dan Aniza Zulkifli, dan selamat petang kepada anda semua, dan terima kasih juga

0: Selamat petang Abang Lam dan Ustaz. Terima kasih kepada rakan kita Nurah Pangah di Selatan Thailand. Anda Azizan bin Uthman Azizan, alhamdulillah, dan salam Ustaz dan DJ, dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang memilih Kelantan FM pada petang ini dalam perangan Rudu Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, siapa ni kat sekasa? Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Gini Ustaz, macam saya nak kan ada iblis dari syaitan dia mengasuk kita bagai semaya Ustaz tu. Macam mana kok kita nak mengeluk dia? Kita baca dah, baca Quran dah. Tu aku biang juga dengan zatat saya itu. Kita dah bacanya Ustaz. Tapi ada juga dia main itu kita. Terlalu mana cara kita nak mengeluk ke dia tu Ustaz.
0: Okey.
1: Dengar dia Ustaz dah.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak mengeluk dengan gua syaitan.
2: Itulah ni ayat, bukan benda mudah. Mana kita ni semaya dah. Tapi dia mari ganggu lagi.
0: Ya, ya.
2: Nah, maknanya bukan biasa-biasalah kerja dia ni.
0: Ya, ya.
2: Jadi, maksud Kak Seh tadinya, kita nak usaha habis mungkin dah nak suruh jadi baiknya.
0: Ya, ya.
2: Tetapi tak sampai hasrat dah. Bisikan tu bisikan ni, tu dia mari semua. Pahala ke mana, kata dia, kita nak suruh berjayalah menghadapi iblis. Nah. Jadi, antaranya, kita tengok Nabi. Nabi ni, orang sentiasa jaga diri dia, tak pernah melakukan kesalahan. Tak. Maknanya sebab dia tahu dah. Maknanya benda baik, benda tak baik. Kita hari ni kita tahu benda baik, benda tak baik.
0: Goma
2: tapi
0: belakang.
2: Goma belakang. Itu silap kita. Yeah. Jadi kita kena jihad, kena lawan. Yeah, yeah. Segala yang salah, jangan kita buat.
0: Lawan
2: tak kira
0: kita
2: di segi apa sekalipun.
0: Yeah, yeah.
2: Lepas tu pula, kita kena banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat ini kita cuba usaha setakat mana kita mampu.
0: Ya, ya.
2: Kita banyak mohon kepada Allah Ta'ala dengan minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kalau kita perasakan bila ada orang pergi haji, salah satunya perkara wajib haji, melontar. Melontar ni bila adalah merupakan simboliknya. Simboliknya
0: menghalau syaitan.
2: Anak menghalaukan syaitan.
0: Ya, ya.
2: Dan berapa banyak kita kena lontar tu? 70 biji anak batu dalam masa 4 hari. Nah, melontar pada hari Nahar tu 7 biji dah. Di Jamarat Kubra tu. Lepas tu air ke sebelah tu 3 Jamarat 21, air 12 21, air 13 21. Jadi capur semua tu berapa? Sebanyak 70 biji anak batu.
0: Yeah,
2: 70
0: yeah.
2: biji anak batu ni kita baca doa ke apa? Boleh belaka. Ada baca doa a'udzubillahi minasyaitanirrajim, boleh. Nah, boleh kita baca lagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim rajmasyaitani wa hizbihi. Nah, boleh aku berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan direjam. Dia kuncu-kuncu dia ni. Maknanya sini kita nak raya segala kemungkaran, segala keburukan aku nak tinggal belaka dah, ya Allah. Dan aku tak sih makna tu iblis, dan aku nak jauh, aku dilindungi oleh iblis. Itu doa juga dipanggil. Supaya kita tu syomel. Jadi maknanya kita semua ni kita kena ingat sentiasa hubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, banyak mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Yang ini kata lain, beristighfar, bertaubat, mohon sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Jadi supaya dosa kita ini dikurang, dosa kita dihapuskan, perbuatan-perbuatan baik ini sentiasa meningkat. Jadi kita rapat dengan Allah Ta'ala, maka pada ketika itu syaitan ini tak berjaya nampak. Nah, sebagaimana kata tadi lah, Nabi sentiasa maknanya beringat semua benda-benda gini untuk kita ni tiru Nabi supaya kita juga berjaya menghadapi. Wallahualam.
0: Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ni?
3: Ni Fatih ni.
0: Fatih, silakan dengan Ustaz.
3: Okay, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okay, nak tanya ni. Kalau orang kena sapu ke iblis apa ni, ada amun dengan kena baca ayat kursi. Selain pada tu, ayat apa yang kena baca? Ada orang kena sapuk kan dia?
2: Kena rasuk lah.
3: Kena rasuk lah.
0: Masuk hatu lah sebenarnya.
3: Kalau kita nak menenai ke dia, kan kita nak tunggu apa. Kalau bagai tu, pasal kita ni, kalau bomo ni. Kita kena baca ayat kursi tu. Kalau kena baca ayat lain yang kita baca.
0: Okey.
3: Dapat
0: kerja rasa. Okey, terima kasih Wateh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bagus soalan Pak Teh ni dah. Mana kita tengok kadang-kadang orang tu kena rasuk kepada syaitan. Tadi panggil kena rasuk. Lepas tu tak khabar apa lah. Tak khabar apa. Tak tahu. Tak kenapa dah tiga tu. Maka nak bom.

0: Umur dia tak lagu mana. Begitu sampai selamat pada tu. Jadi antaranya betul dah. Kalau Pak Tia kata kita diminta membaca surah Ayatul Kursi. Nah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, la ta'khudhu sinatun sampai habis tu sah. Jadi baca Ayat Kursi ni, dia boleh baca sama ada kita nak baca sekali ataupun tiga kali ataupun lima kali ataupun tujuh kali. Nah, satu. Dan kita boleh juga membaca tiga kul tu. Tiga kul tu kan, kul huwallah, kul a'uz birabbil falak, kul a'uz birabbin nas. Ada juga mengatakan tambah satu lagi, kul ya ayyuhal kafirun. Boleh baca ayat-ayat tu. Dan juga boleh kita baca ayat ni juga ketika kita mana lepas kita sembahyang, kita baca hak dalam wirid itu. Iaitu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas pada kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amma baca ni. Da wa'fu anna wa fil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ini maknanya dia baca amanah rasul ni kan, nak rangkai sekali dengan ayat kursi tu pun boleh. Dan kalau kita nak mengelak daripada sahih keluarga kita ni, boleh baca kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Jadi ayat-ayat gini sebenarnya boleh membantu supaya iblis tu lari. Ataupun ambil ayat dalam surah Al-Hasyr, mula dengan ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Sapa habis tu ayat tu dia huwallahu allazi sapa habis itu wahwa alazizul hakim tu maka ni insyaallah nah, syaitan tak dia kata orang sedekat ada orang ni pun dia jadi pulih dia kita pun rasa segar semangat. Ini antara ayat-ayat yang dicadangkanlah. Maka mungkin ada lagi ayat-ayat lain tak sempat nak sebut sini. Itulah wallah, terima kasih pada Potih.
1: Dan terima kasih kepada para penonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook kerana anda sudi meluangkan masa mengikuti ruangan rujuk ustaz pada petang ini. Hafiz Mahmat, iaitu Hafiz Asa, terbaik katanya, dan Nursi-Nursi tanahnya bagus, dan Zamani Awira. Terima kasih kepada kalian kerana anda sudi menonton live Facebook Kelantan FM pada petang ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ni Puan Hamidah, silakan bersama ustaz.
2: Assalamualaikum ustaz dan belas.
1: Kena rasuk juga.
2: Dini ustaz nak tanya berkenaan kata apa lah. Mungkin kita tak nampak dia. Dia kita tak kecek dia. Kenapa kita boleh rasa sendiri nak buat ni, buat ni. Dia masuk kalau melalui bulu roma kita ke, atau dia melalui masuk kelebihan telinga kita ke, atau ke dan daging darah kita ustaz. Dengan rindu ustaz dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nak tahu masuk ke mana ustaz.
0: Bagus soalan pada Kak Amidah ni. Nak iblis ni ayat dia kata dia apa dia nak masuk nak rasuk kita ni dengan macam-macam cara. Dengan macam-macam cara. Jadi yang paling bimbangnya, sebab tu Nabi ajar kepada kita baca kepada surah An-Nas tu, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas tu, daripada bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas, syaitan manusia ni, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Jadi sebab jin ni ada jenis hak, apa nama ni, kena kacik kau syaitan. Manusia ada juga kena kacik kau syaitan. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada bisikan, daripada ajakan iblis. Tak kira lah melalui sama ada dia masuk melalui pendengaran, dia masuk melalui liang roma, dia masuk melalui maknanya darah daging kita tu telah sebati di tubuh kita. Kita minta Allah Ta'ala jauh sangat. Sebab tu kita nak ukur kita ni. Kadang-kadang kita apa ni, rasa manih, rasa seronok, rasa suka kalau kita boleh buat kara-kara yang lara. Maknanya apa? Maknanya kita telah dikuasai oleh kehidupan iblis yang nak kita jadi gitu. Dan kita kena usaha nak supaya kita ni jadi manih kepada ibadat. Bau iblis tu lari. Dan satu laginya, sentiasalah kita baca mudah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rajani. Baca sama-sama tak apa. Nak baca ayat-ayat surah-surah itu boleh. Jadi maknanya syaitan ni kan, dia akan masuk nak ganggu kita ni. Sapa kepada peringkat yang setakat mana yang dia boleh. Sebab dia nak target dia supaya hamba Allah Ta'ala ni dia panggil jadi golongan durhaka. Jadi golongan yang syirik kepada Allah. Jadi golongan yang dah jauh dah tetapi kepada Allah Ta'ala. Mana tu berjayalah dia. Sebab tu depan lagi ada di mana iblis ni, Dia lantik tentera-tentera dia supaya pergi kacau anak Adam. Maknanya kalau orang kecil-kecil sikit-sikit tu bagi dia tak berjaya. Ada iblis menaik wayak, dia kata aku telah berjaya buat pada orang ni sekian ni. Boh dia katakan tak, mu tak berjaya. Dia pun tanya iblis, mu gapa yang boleh buat hari ni? Orang ni dia katakan aku berjaya memisahkan pasangan hidup suami dan isteri. Menyebabkan mereka tu bercerai. Kata orang ni, aku nak. Tu perangai dia. Jadi kita hari ni posisi mana sekalipun kita, iblis memang masuk semua. Jadi minta lah semua-semua dengan Allah Ta'ala. Memang kita tak mampu, tak ada kudrat pun untuk kita nak halang. Gitulah dah. Wallah.
1: Dan Nabil Ustaz, masa yang datang mengisinkan kerana 7 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari Kota Media, dan mungkin Ustaz boleh rumuskan ataupun kesimpulan mengenai topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu iblis dan syaitan. Silakan.
0: Okay, terima kasih Abdullah sebagai akhirnya kepada kita. Kita jangan putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala walau diuji dengan keadaan bagaimana sekalipun. Sama ada kita Allah Taala uji dengan susah ke, uji dengan sakit ke, dan uji dengan kaya ke, dan uji dengan tak apa rajin buat ibadat ke. Maka semua ni kita pohon Allah Taala baiki kita, lindung kita, dan minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada iblis tadi. Sebab kita ngaku kita tak erok benar, kita tak mampu nak menghalang daripada iblis, andainya tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Syim Hal Ehwal Pelajar dan alumni Darul Quran Ma'id pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada Ma'id di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, ilmu berkat hari-hari rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami tentang topik yang telah pun dihuraikan oleh Ustaz sebentar tadi mengenai iblis dan syaitan, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan yang terbaik untuk diri kita ataupun pada masa akan datang, dan memperbaiki kelemahan kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1, 7, 9 minit malam. Zon 2, 7, 11 minit malam. Dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 7, 7 minit malam. Dan terima kasih kepada kalian kerana sudi menonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM dan ruangan rujuk Ustaz. Dan saudara akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Osman pada hari yang waktu yang sama pada hari Selasa. Assalamualaikum.

صفات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Dan saudara bersama lagu-lagu 70-an persembahan dari Khatijah Ibrahim. Mengapa aku disalahkan untuk hiburan kita bersama pada malam ini dalam ruangan Seleta. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik untuk saudara ikuti. Dan warga Kelantan, jom pakat meriahkan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang bermula pada 24 hingga 27 September 2026 bertempat di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang pesta berlangsung, antaranya pameran lanskap, pameran bunga ros dan paludarium, persembahan kebudayaan, dan anda juga bersama dengan pameran unggas, pertandingan fotografi dan video pendek. Anda juga dapat melawati ataupun mengunjungi gerai-gerai jualan usahawan IKS dan Floricultur serta pelbagai jabatan bertuah dan kuis dengan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi jangan duk tunggu lagi, pakat mermari ramai-ramai ke Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang bermula pada 24 hingga 27 September nanti di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, dan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 Alam Lestari Komuniti Harmoni. Dan bolehlah datang ramai-ramai untuk memeriahkan Pesta Flora Kelantan 2026. Kita dengarkan satu lilin, Sehening Malam.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit sing di simpan tuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

pergi jeje-jeje kita tak? Adakah kau pagi ni? Adik sudah baju kau? Ha, duduk buat kapur dia tu. Jeje-jeje, nanya kabarlah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak berasa. Tak berasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni deh. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kau boleh buatnya balah. Ha, tak kira lah jiran alik depan kau, jiran alik belakang kau. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepuluhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu lah cerita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke tidak? Menarak kau dia baru duduk sidar baju, kita pun lenyalah tangan nak jumpa. Sapu tain-tain tu juga. Tidak ke bawa sak kain jiye tu. Mugalah pagi ke orang duduk sidar baju. Oh, gak sikit tu mugalah petik. Oh, tain-tain orang angkat baju dah nyo. Oh, nak bakar pun bakarlah. Supa juga. Tain kita sidar baju. Pagi ya kita tidak pakai sapu. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata-kata pun ni. Common sense lah. Aku bahasa Inggeris dia tu biar kabar sikit deh. Gapa-gapa hak kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke gapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Adik, kita tolong sipir dulu sementar. Mungkin dia tak ajak masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Dengan jiran ni, jangan duduk pala. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pula deh. Jangan pula kata, Mek Bunga tak tegak. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.14 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masa menyambut solat Fardhu Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa, kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan, tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita, tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita, Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: pendekatan.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.50 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini di mana jua saudara berada. Dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sepanjang anda saya bertugas dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, anda akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis ataupun petang Kamis. Dan mudah-mudahan anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya gabungkan, lagu-lagu 90-an, 80-an dan 60-an pada malam ini. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu, sambutlah salam hormat daripada saya, Rosalam Cik Suha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal wapak bandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada. ada di kawasan-kawasan.
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud ada cici tugas ni abis ya. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatik bengkel. Terhibu popo kita. Sibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar abis ya. Ada saya, buka ya kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masa nak tugas ni.

Di tanggal 22 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ku hadirkan diri kembali menemani malammu di Sema Cekap Cerita Kita Kelate di ruangan Pujaan 90 selama 2 jam. Apa pun saudara, sebelum kita mulakan sekolah untuk dijeki ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkumandangnya azan sejam yang lalu tepat jam 8.14 minit malam untuk fardu isyak bagi zon 1 Negeri Kelate. Agak-agak satu nak berlaku lah adik-adik. Begitu juga untuk zon 2 pada pukul 8.15 minit malam dan zon besut sebagaimana waktu yang sama 8.15 minit malam. Dah, agak-agak beres berlaku adik-adik dari segi bak kewajipan kita kepada Yang Maha Esa. Dan diucap kejutan terima kasih lah kepada adik-adik kita yang sentiasa setia bersama kami di Kelantan FM. Kalau semalam kita bersama di Sahur 15, pada malam ni hari Selasa malam Rabu kita bersama-sama mengimbau kembali menyelak album kenangan, membuka semula helaian yang mungkin dah lama tersimpan tapi lagunya masih segar dalam ingatan, iaitu di ruangan Pujaan 90, ruang untuk kita kembali ke satu zaman, zaman kaset berpusing, radio jadi teme dan lagu-lagu cinta yang menjadi bahasa hati. Apapun saudara, ada lagu yang kita dengar sambil tersenyum, ada lagu yang membuatkan kita termenung jauh, dan ada juga lagu yang tiba-tiba membawa kita kepada seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Malam ini kita mulakan perjalanan nostalgia kita dengan sebuah lagu daripada Gama, lagu yang berjudul Kembang Terhalang.

Tu dia ada kakak eh. Kalau tadi Syima hadir dengan teringin, mungkin ada di antara kita yang malam ini sedang teringatkan seseorang, ya. Teringin nak bertanya khabar, teringin nak mendengar suara, atau mungkin teringin nak kembali kepada satu waktu yang pernah membuat hati kita begitu bahagia. Tapi begitulah saudara, kalau kecek bak rindu juga. Kita boleh cuba menyibukkan diri, kita boleh cuba melupakan, namun apabila malam semakin sunyi, kenangan datang mengetuk perlahan-lahan. Dan bila rindu itu datang, ada waktunya kita tak perlukan jawapan. Cukup sekadar membiarkan sebuah lagu berbicara bagi pihak hati. Apapun, sebentar lagi kita akan teruskan perjalanan malam ini dalam pujaan 90 dengan suara dan karya Adi Hamid, menerusi sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa mereka yang sedang merindui. Jadi, kalau malam ini ada seseorang yang bermain di ruang fikiran anda, biarkan lagu ini menjadi kiriman yang tidak perlu alamat.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Oh, masih terasa lagi Gelora yang dibawa oleh Nur Aniza Idris sebentar tadi. Itulah saudara lagu Gelora Rindu, sebuah lagu yang bukan sekadar didengar, tapi seolah-olah mengajak kita menyelami rasa rindu yang tersimpan jauh di sudut hati, di pujaan 90. Saudara, 9.40 minit malam. Kadang-kadang rindu ni pelik. Makin kita cuba sembunyikan, makin kuat dia datang. Tak nampak dengan mata, tapi boleh terasa sampai ke jiwa. Dan kalau tadi kita dibuai oleh Gelora Rindu, sebentar lagi kita akan dibawa pula kepada satu rasa yang lebih dalam. Bila hati mula merindu, menunggu dan berharap, akhirnya perasaan itu boleh menjadi sesuatu yang begitu gering di jiwa. Kita teruskan perjalanan malam ini dengan Terera Rosa menerusi lagu Gering. Untuk anda yang sedang termenung di sebalik cahaya malam, mungkin lagu ini ada sedikit cerita tentang perasaan anda. Layan di Pujaan 90, Kelantan FM. Ada sama.

Lembut sungguh. Lagu sebentar tadi saudara, itulah lagu yang berjudul Biar yang didendangkan oleh Elia. Ada waktunya kita memang perlu belajar untuk membiarkan sesuatu pergi. Bukan sebab kita sudah tak peduli, tetapi kerana hati juga perlukan ruang untuk kembali tenang. Apapun saudara, malam-malam begini bila suasana mungkin ke arah akan sunyi, kenangan pula datang tanpa diundang. Mungkinan ada di antara kita yang membayangkan wajah-wajah yang terlintas. Ada cerita yang kembali bermain di fikiran dan ada perasaan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana hendak diluahkan. Tapi kepada adik kakak kita sekalian lah, selepas gelap pasti ada cahaya. Selepas kecewa masih ada harapan. Dan selepas hati lama mencari arah, mungkin akan muncul satu sinar yang membawa kita kembali percaya kepada kehidupan. Jadi saudara, jangan terlalu lama menoleh ke belakang. Terimalah cahaya kecil untuk hati yang sedang mencari jalan pulang bersama kumpulan Mei.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda?
1: Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terkenal sebagai antara ikon ekonomi dan budaya Kelantan. Keistimewaannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

Itulah saudara, masih terasa lembutnya melodi yang baru sahaja menemani kita sebentar tadi. Itulah Nuri daripada Ayla. Sebuah lagu yang seakan membawa kita terbang seketika, jauh meninggalkan hiruk pikuk hari yang panjang. Untuk itu saudara, semoga lagu sebentar tadi dapat menjadikan teman anda, memberikan semangat kepada anda yang mungkin ada di antara kita yang sedang menjalankan aktiviti-aktiviti yang masih lagi belum diselesaikan. Apapun saudara, malam begini bila suasana mula semakin sunyi, kadang-kadang sebuah lagu mampu menjadi teman yang paling memahami. Tak perlu banyak bicara, cukup sekadar melodi. Kita sendiri tahu kemana hati kita mahu membawa. Dan sebelum tu adalah ada beberapa perkongsian lah. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, ni ada perkembangan lah ya, berkaitan dengan pihak polis Kelantan lah adik-kakak. Sebagaimana sedia maklum, pihak polis Kelantan kalau ikut kira agak sebelum-sebelum ni lah, sebagaimana dilaporkan, mereka akan membuat tangkap apel lah berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Tu dia dia agak. Jadi sebagaimana perkembangan semasa, kalau ikut kira lah, dua ketua polis balai di Kelantan menerima surat teguran lah apabila balai masing-masing gagal merekod ke sebagai tangkap apel berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Jadi teguran ni sebagai tindakan awal lah bagi memberi ruang kepada OCS memperbaiki pencapaian mereka. Kalau ikut kira sebagaimana perkembangan law ni adik-kakak, 9-7 balai di negeri kita ni, law ni tengah dipantau apabila dapat tidak merekod ke sebagai tangkap apel dalam tempoh seminggu. Jadi sebagaimana kenyataan, jika ada balai di kesel aso tidak membuat tangkap apel dalam masa seminggu, pihak ketua polis lah akan pastikan wakil pada ibu pejabat polis kontingen IPK turun ke kawasan berkenaan. Jadi sebagaimana yang telah pun dikongsikan lah oleh Datuk KP kita lah sini, bahawasanya dari segi bak tugas ni ianya merupakan perkara yang serius lah deh, perkara yang serius. Kerana sasaran satu tangkap apel sehari tu bukan sekadar panggil tubik mulut pihak polis saja, bukan sekadar royak saja, memang kena kokok mana pun kena igak bagi membendung adik-kakak, bagi membendung gejala-gejala dadah adik-kakak. Apapun kita ucapkan terima kasih lah kepada pihak PDRM, pihak polis Kelantan khususnya lah dalam membendung gejala-gejala dadah yang boleh merosok ke sekeliling kita lah. Dan begitu jugalah kepada abis-abis polis kita lah. Terima kasih lah. Mana Bukega pun dok main dengan pok-pok dadah ni lah. Tak ada siapa yang duduk tenang adik-kakak Banyak ke kat serabut perut adik-kakak Cuma agak gitulah. Diucapkan terima kasih lah kepada abis-abis polis kita yang tidak mengenal erti gelak cerah, sentiasa berusaha lah adik-kakak. Bukan nak cari payuh, bukan nak cari saluh ni adik-kakak Cuma kokok mana pun pihak polis, kalau ikut kira kerja lagu tu apa dah ni panggil lah, tugas lagu ni adik-kakak sore kokok mana kena cari sehari nak hari kak. Banyak sikit tu kita boleh tengok lah setara mana adik-kakak main dengan gejala dadah ni mungkin main bagi telek kalau sepan antara hari tu tak apa adik-kakak di tu dadah tu tak apa takutnya berlakunya perkara-perkara yang tidak diingin ni lah adik-kakak di masa kedatang tu dia. Cuma adik kita ni gitulah adik-kakak kalau ada perkara-perkara ataupun info-info lah yang dapat membantu pihak polis, gilah royak sepatuh ke pihak polis tapi biar tentu orang panggil betul lah deh. Ni nampak hanyut, nampak pening, kau itu darah tinggi masuk ke dalam kopi hanyut tepuh tiap-tiap apa ni bagai apa ni haji amat ni tak suka ni
Dok. Oh, nang ngaji-ngaji amak buat apa dah ni? Bokah dok. Berakut bukan dia nak. Pastikan tanggapan kita tu betul dulu. Neh, barulah kita buat kira. Tolonglah beri informasi ataupun orang panggil hang lah. Perkara-perkara, maklumat-maklumat yang dapat membantu pihak polis lah dia kata. Pihak polis pun lah. Neh, tokek dia nak mari ketuk sesorang. Ada hok ngesak ke dalam rumah eh? Dok. Tokek lah getuh dia kata. Neh, jadi maknanya kita sebagai masyarakat ni bukan sekadar tengok saja, dengar perkembangan saja, jangan. Kalau boleh tolong, tolong. Wih, maklumat sikit sebanyak. Tak, aku kurangnya rengis sikit alik pihak polis kita ni. Neh, tu dia. Apapun dia ucapkan tahniah lah kepada pihak polis Kelantan lah. Neh, kerana sentiasa dia panggil berusaha lah dalam membendung gejala dadah ni dia kata. Supaya buk-buk kita ni lah dia kata. Tidak dia panggil dikelilingi lah dengan benda-benda tak comel. Neh, dalam masa sama juga ia dapat memberikan panggil tanggapan negatif lah. Kalau orang luar dengar Kelantan. Lagi bagaimana tak belakang tak siap kita. Neh, kita ramai-ramai pun lah nak duduk dalam selamat, dalam tenang. Nah, tu dia. Jadi gitulah dia agak eh. Nana, kalau tadi kita ditemani dengan lagu Nuri, Nuri yang terbang mencari ruang di langit kenangan, sebentar lagi kita akan berdepan dengan satu lagi gambaran malam. Ya, lagu Gerhana, sesuatu yang seketika menutup cahaya tetapi tidak pernah memadamkan sinarnya. Kita teruskan perjalanan malam ini dengan suara yang cukup tersendiri daripada Datuk Hatan.

Itulah saudara, masih terasa hangatnya sinaran matahari yang baru saja kita dengarkan daripada Maya. Namun malam ini kita tidak perlu akan matahari untuk menerangi hati. Kadang-kadang cukup dengan sebuah lagu, cukup dengan sebaris lirik untuk menghidupkan kembali kenangan yang pernah kita simpan jauh di sudut hati. Itu dia adik-adik. Apapun adik-adik, pada suatu ketika dahulu mungkin pernah di antara kita ada sekeping nota yang kita tulis tapi tak pernah sempat disampaikan. Ada kata-kata yang kita pendam kerana kita sendiri tidak tahu kepada siapa yang harus kita luahkan. Dan malam ini yang sunyi begini, seolah-olah laut yang luas, kita hanya mampu menghantar segala rasa. Berharap ada seseorang di kejauhan yang sudi membacanya. Untuk itu, biarkan lagu ini menjadi nota kecil yang kita kirimkan bersama angin malam. Mungkin tidak sampai kepada insan yang dituju, tetapi sekurang-kurangnya hati kita sudah melepaskan apa yang selama ini tersimpan. Bersama Exis di Pujaan 90.

0: Eh, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senih je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senih kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran? Sah, ni mesti scammer. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Kalau dia suruh nyanyi, aku nyanyi. Kalau dia suruh aku doh, aku doh. Mujur lah pisah kat ni. Kewa ya kena ikamu dia suruh aku baca doa makan. Muka lain doh. Oh, kena ke sama weh. Kau warna-warna pun kena ke dia. Tapi lo ni kan sedih lah. Aku nak ayah cerita kamu lah weh. Sedih kau warna pula mak. Saat ni nyanyi molek-molek. Aku sedap dengar dah tahu sedih. Aku sebenarnya weh. Main kapus belum. Alolah.

Persetujuan kepada mak ayah untuk menerima anak baru dari mu ni. Aku nak tanya mu ni, mak ayah, cara nak kesan ni nak buat lagu mana? Ha? Dia ni panggil gini, raya. Pengesanan awam CSD. Aku boleh raya tahu tu lah, raya. Aku pun tak kerti juga. Tapi kau mana pun, raya, untuk apa-apa, kita kena buat pengesan awal, raya. Ni Rana, mu dengan mu dek. Aku nak

Itu dia saudara di pujaan 90 daripada Daddy Dores bersama Mayang Sari dengan lagu Jangan Pisahkan. Saudara, kita boleh berusaha mempertahankannya. Kita boleh cuba melupakan, tapi hati dia ada bahasa dia sendiri. Bila seseorang sudah terlalu dalam di hati, untuk dipisahkan bukan mudah. Jarak mungkin boleh memisahkan dua insan. Masa mungkin boleh mengubah banyak perkara. Tapi kenangan selalu tahu jalannya untuk pulang. Dan malam ini, kita teruskan lagi perjalanan pujaan 90 dengan sebuah lagu yang membawa kita kepada satu lagi sisi cinta. Cinta yang mungkin indah untuk dirasai, tetapi sukar untuk dimiliki. Cinta yang hadir tanpa diundang dan kadang-kadang terpaksa disimpan jauh di sudut hati. 10.43 minit malam daripada Allahyarham Salim Rajbalada, sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa para pencinta, lagu-lagu nostalgia.

yang mungkin kembali mengetuk pintu hati. Dan ada yang tersenyum mengenang masa lalu. Ada juga yang mungkin diam seketika kerana ada cerita yang cukup kita simpan dalam hati. Namun begitulah, indahnya lagu-lagu lama walaupun bertahun berlalu, perasaan yang dibawanya masih mampu hadir seolah-olah baru semalam kita mendengarnya. Apapun saudara, sebelum kita melangkah ke jam yang ketiga, sebelum kita ikuti berita utama 11 malam sebagai lagu terakhir malam ini, aku tinggalkan engkau dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan makna kesetiaan. Dengarkanlah dengan hati, kerana kadang-kadang dalam hidup ini tidak kita perlukan segunung janji. Cukuplah segenggam setia yang benar-benar ikhlas mengiringi.

Itulah saudara Beban Asmara yang merupakan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita. Lagu daripada Wan. Ya, sebuah lagu lantunan yang dilantunkan pada tahun sekitar 1997. Dan tanpa kita sedari, perjalanan Pujaan 90 untuk malam ini sudah sampai ke penghujungnya. Banyak lagu yang kita dendangkan bersama, banyak kenangan.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jelera je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jelera je dengar.
4: Frekuensi kami di Jeli 90.0.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri. Untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat kesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara, sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatima Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Ah, mari semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga setelah 2 jam kita telah pun mengimbau kenangan-kenangan dah hanya dengan lagu di era 90 eh. Jadi di jam yang ketiga ni sudah tiba masanya sesi ngulik lah untuk sama-sama kita rehat ke tubuh badan lah adik kakak ya. Eh, tapi rehat tubuh badan tu gitulah atas lagu juga kali. Eh, kena kaya nyah lagu salah tekan adik kakak dah. Oh, salah tekan lagu-lagu hok kena nganggak takut-takut tak ada nak rehat tubuh juga. Nah, tu dia. Apa pun sebelum itulah adik kakak sukalah untuk dijekit dengan akal lah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu taala untuk kali kedua. Agak-agak beres lah satu nak belaka. Tak kira lah hok duduk zoo mana. Zoo 1, zoo 2, zoo bersuka. Neh. Hok tentunya demo hok dengar kelas FM juga alik dijekit ni bahagia peringat terlepas dah adik kakak eh. Demo buat tak buat juga. Hok lah agak-agak buat belakang lah weh. Eh, jangan diwak main-main lah dengan kewajipan kita. Kita juga dari segi bab peringatan asas sebagaimana 2-3 karo hok dijekit duduk tekan ingat sama dia kakak eh. Dia mau bunyi supo rekah, supo remeh. Tapi hok tu lah, hok remeh tu lah kalau tak kena ada kabar-kabar agak tebal mata lah dia kakak eh. No. Oh, ada lah lesbesi tak kena ada kak. Dari itu antaranya lah dari segi bab pembaziran api air lah biar tentu. Oh, kena utama ke kecanaan eh, kita lah adik kakak. Dia tu juga dari segi bak keselamatan harta benda eh, begitu juga lah pada demo hok berkaitan dengan ubat tu lah dak, yang sentiasa panggil duduk ke orang panggil mengamalkan lah dak, kita lah kebuama ni kak, boleh kata kak banyak ke banyak kau ngamal lah dengan ubat-ubatan adik kakak. Ubat-ubatan hok tak boleh nak lari dah lah dengan nyakit kita tu adik kakak eh. Nah, golik dia lah adik kakak. Oh, lesah tu tegak beres belakang lah. Adik kakak eh. Jangan duduk main telah hari ni. Esok duduk lusa telah. Lepas tu tulak duduk. Lepas tu duduk berkedok begitu. Duduk. Berhenti duduk kan duduk. Kena ngepek ke doktor lah. Oh, dia janji temu. Dia hari adik kakak tak silah lagu tu. Tak ada disiplin. Eh? Oh, untuk kesihatan kita juga adik kakak eh. Jadi adik kakak di ruangan tak kenangan. Mungkin ni ada di antara kita yang tertanya-tanya. Bapa dia jekit tak pokok panggil leh. Bapa dia jekit. Bapa tak kena mana tak ada. Dia orang panggil latihan amal orang panggil. No. Eh. Oh, latihan. Latihan orang panggil latihan untuk membentuk kita semula lah. Ya. Duk main joma. Pukul sebelah manggil. Ni. Nangguk buat nyamuk tak nak cucuh. Duk manggil semacam. Tanya aku lah akak kak. Kalau akak. Waalaikumsalam. Kau mana tu? Tak ada gapo saja. Tak boleh main. No. Oh, kalau duduk pada duduk main modit tu baik kita tayar lagu dek agak sia lagu. Dak no, kokorannya hang lah. Gediklah juga kepala lutut dek. Oh, tapi kat hang lah. Kok bukan bermakna dia jekit beci dah. Dia jekit sayang dek kakak. Dek. Ah, setara mana nak kenal, mengenali rasa saya dia jekit kepada dek kakak. Oh, kita dengar lagu ni. Ah, baru tahu saya ke dak.

mata dia. Agak-agak lahirnya lah rasa kasih. Lah rasa sayang antara kita sebagai penghawa demo pendengar kita nyapa. Itulah dia guys, lagu itulah saya nyanyi Allahyarhamah Nurmadiyah bersama Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Adik kakak eh, sebagai pembuka tirah pertemuan kita lah. Kalau kecek bak saya ni, saya yang belakang adik kakak eh. Baik oge, baik menateng, baik bagai. Tak, oh, macam-macam lah adik kakak eh. Nah, oh, bila lahirnya rasa saya adik kakak eh, nak lepas tu payah. Nah, oh, tu dia adik kakak eh. Bila lahir rasa saya tu kat nyumah hilang teletas macam. Cara kau duk memikir hot tub. Tak, oh, tak ada saya enggak. Oh, ada teka mari tengok. Ya, dok-dok tak panggil saya belah tu dia kan. Dia saya juga ada kakak dia boleh lahir di bibi mulut saja tapi tidak di perut. Kalau ada dua-dua beres. Oh ya, abek saya kau ya sungguh. Oh, dok di bibi mulut jatuh ke hati. Ha beres eh. Sepenuhlah. Ya hanya. Oh, legalah ya. Dok. Ni kak abek saya kau ya. Halo sungguh ya eh. Oh, tanah halik jeli tu nama hok muda. Hok yah tu nanti dulu. Ha. Tak boleh bedah ni. Ah tu dia. Tapi kat gitulah. Coto yo ni. Oh. Tak kata siapa nak ayat coto. Eh, supaya kita nampak saya kita ni belah mana. Neh. Jangan disedak mah. Neh. Sedak teh. Suka kuat dia. Tak, gamuk orang pukul abah. Tak pukul abah, tak pukul siapa. Hak tu pukul rata.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

manis seyo seke. Neh, oh, sedap itu. Neh, start ke mana eh? Oh, agak-agak jelera molek eh. Neh, oh, jangan tukarlah. Kayalah meja dengan kaya selimut tu. Oh, muka tak boleh manggil ke. Mula rasa kau si kat nyanyi lah. Tapi kat tu lah, dia agak lagu kenenge demo lah. Terutama sekali sasa lama. Oh, marilah telitah mentah-mentah ni. Yang pergi ialah kau panggil running gitu. No. Oh, tak panggil running, dia panggil ledo tepi sungai. Ada belakang langgar ni. Hak tu rukah atas hak tu, hak ni rukah atas hak ni. Tak ada berbuk cara nak beli tiket. Tak, macam-macam lah. Tapi itulah kenangan dia kakak. Oh, boleh kita ingat semula malam ni. Bila-bila tepuk batang yang tidak dapat dijadikan semula. Yang lalu kepada masa yang akan datang. Apapun gitulah adik kakak eh. Kenangnya tetap kenangnya. Segala-galanya kita perlu orang panggil melahirkan sebuah pengajaran dan pengalaman dalam kehidupan. Kau ada hak kau capai kerja? Tak ada dah. Tak molek kot kik. Tak sama, tak sama kak panggil lah. Apalah molek kot tu. Moga-moga tak manggil. Sedap dia. Molek tak molek pun segala-galanya atas dia jekit belakang. Tapi kalau ada hok kau capek kerja, jangan stres-stres weh. Di ruang yang letak kenangan ni malam kita nak rehat ke diri sebelum kita pergi bangun esok hari. Kalau ada juga ngau capek kerja tak apalah. Kita wi hok ni.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klate, kemah gok.

0: kalau dengar lagu P. Ramlee ada sebut bagai yang lepas, kisahlah dikenal. Tapi bagi hamba sebenarnya, bagai-bagai lama ni ada rega kalau kena dengan cara dia. Jadi kalau rumah kita ada bagai-bagai lama kepunyaan mak, ayah atau tok kita, jangan letak merata, tapi bersihkanlah ia dan simpan elok-elok. Sebab bagai-bagai inilah yang akan mengimbau kenangan kita semua. Ingat, dalam hidup kita ni, yang berlalu jangan hanya dijadikan kenangan, tapi juga jadi pelajaran untuk kita. Pesanan ikhlas ini dari saya, Amir, cita barang-barang lama yang suka dengar Radio Kelantan FM.
1: Cita rasa anda.

Oh, mari-mari saya tidur-tidur, ayang. Oh, tidur-tidur lah. Dah. Oh, ada 10 minit lagi. Oh, mesti kerja. Ini je kira-kira kan. Marilah. Apa dah? Ada ekor dia gitu dah. Mari sayangku. Eh? Oh, tu dia. Tu hak klik rumah dah lah. Oh, duk cakur kedai kopi hari tu. Tahulah, habis lagu dah dia jekit ni. Tapi biarlah. Dan hak tu biar hak tu dia klik. Pada dia klik lah. Jadi kita nanti agaknya kita pun sudah berada di penghujung pertemuan di kesempatan inilah. Jadi kita nak ucap kejutan, terima kasih lah kepada demo yang masih lagi setia lah bersama The Jacket. InsyaAllah ada umur ada jodoh, kita jumpa pada hari Sabtu. Hari Sabtu malam Ahad di ruangan retro malam minggu. Dan jika ada sebagai kekurangan kekhilafan lah dalam menghiburkan adik kakak, dia jikit nak minta maaf banyak lah. Kalau ada lebih kurang agak-agak betul tu kau saya, kau berahi, kau minat, agak-agak jahat apa dah ni cemuh tu duduk di belakang. Dan di kesempatan ni jugalah dia jikit nak undur diri dulu lah adik kakak dengan lagu yang bakal lagu panggil mengiringi lah pergerakan adik kakak masing-masing. Mungkin ni ada di antara kita ni menghala ke dapur. Tak, beli-beli harga pesan dah. Pergi tengok ni pintu belakang. Jet pukul 11 hari tak? Mas ni baru nak tengok tak? Masa dia dah lah. Moga pergerakan orang kita tak boleh nak kawal. Melainkan ada remote tangan tak apa. Jadi gitulah. Mungkin ni lagu sementara lepas ni akan mengiringi lah pergerakan adik kakak masing-masing hak dalam kereta. Mungkin ni ada di antara kita menghala ke bilik. Tak? Gitulah adik kakak. Mungkin ni ada di antara kita hak tengah menyapu nak tutup kedah. Tapi pelagi tak reti-reti. Tak cakap sapu ke? Tak cakap sapu, tak reti-reti kelik. Nak guna pelanggi kita, okay? Jadi itu gitulah adik kakak. InsyaAllah ada umur jodoh, kita jumpa satu pula. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun ada kata, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al-Hayyil Qayyum, Dzil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Sayyidina Muhammad, Al-Mab'uth rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min thalik. Rabbana إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Katie, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, geng berhantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni. Sini. Oh, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan sihat walafiat ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat, ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rosaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Rasa minum kopi lah pula. Mama Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis. Comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan Geng Burung Hantu. Okay, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Gang Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat, ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni, kan? Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa, kan. Mungkin kalau rasa macam you all mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika, mana tahu minta jauh lah. Risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu, sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk, kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak, kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga, jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni, ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas. Kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Rasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kucing Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Geng Buruan tu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayanglah mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
1: Ini semua Kami For You To See.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula, nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama, dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan, kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurkan kan hidup dua alam, ada tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang, hukum ada dua makruh. Yeah? Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertama, ya? Orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ini, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni? Beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatang ke mudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka. Pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu. Lelaki. Cek, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubha. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wanatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, ada sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubha. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi. Kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste. Tertinggal selawat. Selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Eh? Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, eh? Subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, eh? Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat news orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami. Masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar, imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun pun bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak sahaja imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus letak, hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Ha, kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Ha, itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat abaat. Sunat abaat. Apabila kena sunat, sunat abaat, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Ha, kalau tahiyat akhir kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma

0: Duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu, bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu, kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar. Semalam, sabar dah. Dan hari ini sabar. Besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan? Dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.53 pagi, zon 2 5.55 minit pagi dan zon besut 5.51 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan, saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi mana kita Islam, selagi mana kita mengucap syahadah, maka solat menjadi keutamaan. Hari ini banyak benda baik kita boleh buat, banyak benda baik boleh kita lakukan dan kita dirikan. Kalau kita tidak melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat, kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau. Sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya. Allah akan jaga diri mereka. Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yeah.

0: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM. Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ni.
2: Hai.
1: Bagi edisi hari Rabu Iz, 23 September 2026 bersamaan juga dengan 11 Rabiul Akhir, 1448 Hijri. Alhamdulillah.
2: Apa khabar semua? Set-set go pagi, sihat kau belaka?
1: Harapnya sihatlah pagi ni tu. Hari ni dah pun hari Rabu tu. Jadi kita harapkan supaya segala urusan go pagi, pendengar-pendengar kita di mudahkanlah deh.
2: Aha, alhamdulillah, insya-Allah cuaca pun okey. Kata insya-Allah hari ni 23 hari bulan ni, siapa yang sambut hari jadi hari ni ni?
1: Hari kita, yang cukup bermakna ya.
2: Kita buka dulu tirai kita dengan pengumuman happy birthday to you Liz.
1: Ya, terima kasih.
2: Hari ni merupakan hari jadi Liz, okey guys. Jadi hari ni selama 4 jam kita raikan dia. Boleh ke tidak?
1: Tapi ke Liz. Jangan tanyalah umur berapa ya.
2: Rahsia. Jangan tanya Omo. Kalau boleh pemanggil-manggil kita lepas ni, selitkan sikit ucapan hari jadi untuk
1: ucapan
2: Lee.
1: Sebabnya Is, selama saya duduk konti lah. Tak pernah jatuh hari jadi saya lah.
2: Saya berkonti. Maka inilah dia. Hari inilah.
1: Hari ni kena.
2: Okey.
1: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil lah pagi ni. Yang mana nak berikan ucapan pagi anda. Boleh dipersilakan telefon kami sekarang. Ini kita nak ambil pemanggil pertama. Hello.
3: Hai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Ya.
1: Ya,
3: Liz, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Pak Ya sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, baik Pak Ya, segar suara tu nya. Okey, baik Pak Ya, pagi-pagi ni lah ucapan pagi Pak Ya khas untuk siapa tu? Silakan.
3: Pagi ni nojen selamat hari lah buat Liz pada pagi ni.
1: Terima kasih.
3: Semoga Liz sihat-sihat selalu lah disertai keluarga yang tersayang.
1: Amin.
3: Dan buat Abdul Jami amalah ngekak jadi kampung Jembar pada pagi ni. Ini satilah di kampung baku tu. Abis jual amalah belakang majlis kampung gosok. Abang Jura Jepatun Tanah Merah tu. Tuan Dino bertugas di IPD Bacuk. Tuan Sidik lah bertugas di Balai Polis Jetih bagian trafik tu. Buat Amin Malaysia Nasrat Selain lah pada pagi ni. Mak Drok Ambo sebut di apa ni, di kapur Gol Gajah Mudi tu, lama tak orang yang sepuk tu. Buat Asam Abdullah, aku besar sikit demi luar pada pagi ni. Ustaz Kamrusin berada di kapur Cak tu, Rusli Ismail berada di kapur Kesur, semua penduduk-penduduk kapur Kesur pada pagi ni. Isan lah PKM SK Beri Pacu, apa Mak Masih lah pada pagi ni. Dan buat kaya hamba di warga baru Haji Mahmud Sibung, Kasar Mahmud Ibrahim Melaka. Semua pendengar-pendengar Kasar Fan pagi pagi ni, tak kira di mana juga anda berada. Itu saja Liz. Selamat bertugas lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Ya, kita lah pemanggil pertama pagi ni. Seterusnya pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Pak Mak.
4: Ya, Pak Mak ni. Apa khabar Liz dengan Is?
1: Alhamdulillah.
2: Pak Mak sihat?
4: Selamat hari lahir ni, Liz.
1: Terima kasih,
4: Pak Mak. Selamat lagi.
2: Bila Pak Maknya?
4: 25-12 ni.
1: Allah, hujung tahun. Hujung benar tu, Pak Mak.
2: Kalau ok dulu semata, muda lagi setahun.
1: Tak ada, tumpik dulu. Okey, hari ni ucapan untuk siapa tu?
4: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan Is di Kota Tengah pagi dan selamat bertugas. Buat Pak Ya, Pak Sili kan maksudnya baca, kasih baca, kanun nipo, iwan tak iwan beri. Kaya, wakah baru, Haji Mek atau Pak Mek Seribu, Pak Benjelo, Mukhtar Khusia, Kak Ani Kuala Kere, Wipah Tanjung Kelo, Ambil Mak Berten, Pak Jakob Kiyok, Pak Nomni, Pok Suh labuk, kamar macam, Pok Suh mi pasir putih. Dan yang tak sekali buat isteri lah ucapkan semoga happy semua. Okey, apa ni, Pak Tijab di sore lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, kita ambil lagi Is pemanggil seterusnya. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, awak kena nyanyi eh. Satu, dua, tiga, go.
1: Happy birthday nak beliaunya.
5: Yeay.
1: Bunyi pun kekok sebenar nak awak happy birthday tu.
2: Ada hati nak nyanyi ikut Inggeris ni.
1: Kemain dia pagi-pagi eh.
5: Selamat hari lahir
1: ni. Terima kasih Kak Syima. Amin.
5: Sehat
1: hendaknya
5: selalu.
1: Amin.
5: Sampai keluarga yang
1: tercinta. Amin. InsyaAllah. Okey, terima kasih Kak Syima. Ucapkan happy birthday dan juga nyanyi itu. Sangat
2: yang,
1: merdu.
2: Yang sangat merdu itu. Terima kasih.
1: Okey, ucapkanlah Kak Syimanya.
5: Selamat pagi. Kepada Kak Su, Kak Nu, Kak Lon, kepada Kak Ti, Kak Ros, dan Kak Tislisi, dan juga kepada Pak Lam, dan kepada Pak Suli semualah, dan kepada Isratik Selabok, dan kepada semua yang mengenali diri ini, dan kepada semua yang menelpon melalui WhatsApp ataupun telefon, dan kepada semua guru Kelantan FM, di mana saja mereka ada, semoga dijamin ya Allah selalu. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Amin.
1: Ya, terima kasih. Kak Syima kita tu dari Macik. Baik Is, kita bacalah dulu sikit eh. Ada kirim ucapan ni daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapannya selamat pagi buat Pok Nikmat Tau eh. Habis Pak Berik 12, Pak Awang, Abang Hamid Kota Baru. Pok Jakob Kio, Ipah Tanjung Kala, Pok Teh Jabi dan juga Kak Tis Lisi.
2: Ni kita ada juga Kak Sah ni. Selamat pagi Liz dengan Is dari Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucap selamat pagi kepada Pok Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Suli, Hajah Halijah, Kak Ma, Pak Kak Pah Syimah, Cik Usup, Labok, Syah Pasir Putih dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, lepas inilah kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggilnya. Tapi ini kita lain dulu lagu Cinta Gila.
2: Cinta kalau memang kalau disebabkan cinta memang boleh buat kita jadi gila.
1: Boleh gila.
2: Di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.

0: Yo, cinta tu sebenarnya tak gila. Tapi yang membuat Akil jadi gila tu adalah orang yang bercinta tu sebenarnya.
1: Disebabkan oleh cinta.
0: Okey,
1: baik Is. Kita nak ambil lagi lah pemanggil pagi ni. Yang mana nak berikan ucapan pagi. Ada siapa ni? Di taliannya kejap. Ni, hello. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Waalaikumsalam. Is Andi.
1: Ya, ni orang Jabi juga ni.
2: Ya, saya Potih ni.
1: Okey, baik. Potih. Lagu mana sihat hari ni?
2: Alhamdulillah sihat ni.
1: Okey, baik.
0: Alhamdulillah. Potih, pagi ni ucap apa untuk siapa, Potih?
1: Okey,
2: terutamanya saya ucap selamat hari lahir lah kepada Lik tu. Semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Selamat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih.
2: Ya, apa tu? Kepada mula kepada Pak Mak dari Bezah Lasin Jabi, Kak Yah Jabi, kepada pada Pak Mak di Sipo, kepada Pak Ya di Kapuruso, Kairu Datang Panjang, kepada Umi Habibah di Gunung, dan kepada semua-semua lah orang mana mengenali diri Pak Tik ni tak kira lah. Dengan melalui artis yang keli ataupun diversi radio masing-masing. Dan kepada Ihdan Lih lah.
0: Semoga
2: berbahagia selalu.
1: Okey,
2: baik. Kita belakang. Ada kok mau.
0: Yo, good kita belakang. Yo,
2: saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan lagi kita ambil ni.
0: Boleh.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hai.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Su.
1: Iya, Pak Su.
0: Pak Su sihat.
3: Allah, saya orang tua dan betul lah. Dia orang muda ni, dia tenaga banyak.
1: Ya, okey. Baik, Pak Su. Ucapannya, Pak Su. Silakan untuk siapa tu?
3: Ucapan pagi ni pada apa ni dua-dua DJ yang bertugas ni. Pak Su, doa-doa apa ni. Biar saya selalu dan lama hari jadi lah list. Apa, semoga
1: yo,
3: banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Tak lupa kau pada abang juga. Apa ni, Raja Batun. Tanah Merah tu. Dia ada batu abang. Habis je apa ni, benarnya Pak Lan tu lama tak punya khabar Pak Lan tu. Pak Mak tu tak simak. Baca apa tu pun. Tak kat Min Kuala Kerai, Pak Min Seribong. Apa ni, Kak Ida Kapuraja tu. Habis Fadil Betun. Kak Suhulah Melaka tu, Kak Su baca. Kak apa, Zul Ali Usman Gubay. Habis Hidup Pak. Habis Min Arum. Apa tu, habis Surabot tu Bonda. Habibah, amin, minggu ni. Dan semua sekali lah, ya, mata orang baik. Bajak kopi. Itu saja. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Okay, Is, kita baca kirimil lah, Is. Ada banyak ni.
0: Yo.
1: Ada daripada, mana ni, Mokhtar ni ke? Yang ni katanya, selamat pagi. Semoga anda sihat. Saya Mokhtar Kampung Kusial nak bawa ucapan selamat pagi. Rabu pada Pok Mak Besut, Abang Mak Pertam, Pok Suli, Pok Jak, Kak Hima, Macik, Kak Su Bacok. Kak Ipah Tanjung Kala, Abang Mat Tok Ngulu, itu sahaja. Terima kasih DJ Liz E terbaik.
0: Ya,
1: sama-sama.
0: Sama-sama. Yang ini ni, assalamualaikum. Hai-hai semua. Apa khabar sahabat kita? Harap ceria semua. Buat DJ harap ceria semua juga. Dari Eddie Felda, Cikgu Tiga.
1: Hai, ini pula kirimeh daripada Piai Kalai. Nak ucapkan selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli. Hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Terima kasih orang Negeri Sembilan tu.
0: Ni ada Nordin Ibrahim.
1: Pokdeng tu.
0: Pokdeng, nombor baru lah ni. Assalamualaikum, selamat pagi Liz dan Is. Pokdeng nak ucap selamat ucap selamat hari lahir buat Liz. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin.

0: Tahniah untuk Lee, selamat hari raya. Terima kasih. Untuk semua pendengar Radio Kelantan FM, tak kira di mana sahaja kalian berada, doa Kak Cik, semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah selalu hendaknya.
1: Ya, ni Umi Habibah Gunung. Wow. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan E. Selamat pagi. Semoga selamat bertugas. Semoga sihat ceria sentiasa. Umi buat ucapan selamat pagi buat Rubiah Ahmad, Ipah Tanjung Kala, Kak Ni Kemahir, Kuala Beran, Kak Zan Jin Baye, Kak Yah Wakah Baru, Pok Sum, Pok Su, Mok Su Baca, Zakaria Tanah Putih, Abel Him Tupak, Pok Teh, Abel Fadil dan buat semua rakan-rakan taulan Umi melalui Radio Kelantan FM. Yang tak sempat tu maaflah. Semoga kalian sihat ceria selalu dan rahmat Allah. Umi Habibah Gunung. Selamat hari lahir juga buat DJ Liz di Konti. Semoga Liz sihat ceria sentiasa. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga bahagia sentiasa dalam keluarga.
0: Terima kasih Umi. Ini pula ada kiriman daripada Ida Muhammad Jertih. Asal Kota Kinabalu, Sabah. Katanya saat pagi sama petugas buat gandingan duo DJ Liz East. Selamat pagi juga buat pendengar setia radio yang mendengarkan ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Ida, tu comel gambar di atas.
1: Ya, weh lah. Ini pula ada Assalamualaikum dari Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tuju kepada Umi Habibah Gunun, Osman Gubay, Abah Fadil Pahan, Haji Ali Jah Songkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi. Semoga semua ceria selalu. Amin. Pada DJ. Terima kasih.
0: Okey, baik. Lepas ini seperti biasalah kita nak ke utama 7 pagi is. Okey, balik semula bersama dengan kami berdua. Di jam yang ke 2 nanti. Dan untuk anda lepas ini kita ada lagu-lagu

sesetia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: macam buka kat radio tu abang. Musnya sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, klibot. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur dah kali ni.
2: Acu kecek derah gak sikit.
0: Lantai FM lah abah weh.
1: Ni baru yolo. Lantai FM. Jeligo je berasa.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan kami. Aduh, seumur deh.
6: Sentiasa ada. Sentiasa ada, Liz.
5: Ya.
6: Eh, cantik betul lah cuaca hari ni. Bersinar-sinar memancar ke mukaku.
5: Ya, saya nampak pagi ni muka Liz berwarna kuning ya.
6: Ya, saya tak tahu. Ini bukan gerhana matahari tapi... sinaran dia warna kuning lah. Biasa orang
5: ni. Comel paginya. Comel. Apa kita harapkan supaya cuaca pagi ni pun secantik sinaran matahari pagi ni lah.
6: Ya, dan saya harap juga mood dan emosi anda semua pun secantik sinaran mentari lah. Tak silap, bad mood, bad mood.
5: Betul, pagi-pagi ni kita kena sentiasa positifkan diri, Is. Dan juga sentiasa ceria lah deh. Bila kita bangun pagi tu, masa cetung pun nak mahu orang.
6: Tak boleh, celik mata tu senyum dulu.
5: Senyum dulu lah.
6: Dulu.
5: Kalau dia bangun tu cetung, siapa kau malam habis cetung
6: je. Kalau Liz bangun pagi apa buat dulu? Minum air dulu ke pergi telefon dulu ke apa dulu?
5: Saya bangun tutup alam dulu. Muka alam kejut pagi ni.
6: Benar sekali. Tapi Liz ni kalau sejak duk main pagi seumur kan, alam tak ada bunyi lagi, bangun dah.
5: Bangun dah. Oh, awal dia pada alam. Oh, baguslah Liz.
6: Tapi dekat-dekat nak alam tu ngatuk. Itu tak boleh.
5: Okey. Baik. Dan pagi-pagi ni sebab kita tengok cuaca pun cantik ya di sekitar Wakaf JIH ni. Kita harapkan supaya pagi ni pun comel-comel lah cuacanya di Kelantan ni. Tapi jomlah kita tengok dulu ramalan untuk negeri Kelantan hari ni lah. Bagi edisi hari Rabu hari ni.
6: Ya, kalau mengikut map Malaysianya, pagi ni tiada hujan diramalkan. Cuma petang dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
5: Okey, baik.
6: InsyaAllah semoga tak terjadilah .
5: Ya, betul. Sebabnya Is, kalau di Macet pun dia maring gelak sementara aja.
6: Bila tu?
5: Maring. Apa time maring dia maring gelak. Tapi alhamdulillah lah, dia macam tak ada lah hujan sangat pun.
6: Sama juga macam malam di kita punya Tunjung ni pun. Saya duduk dalam tandas, saya bunyi guguf.
5: Bunyi pun nak hujan ni.
6: Ya, tapi tengok luar tak ada pun.
5: Tak hujan pun.
6: Tak hujan, alhamdulillah.
5: Okey, baik. Dan untuk anda semua, sentiasa lah kita bersedia tak kira di mana sahaja kita berada. Dan pagi-pagi ni masih ramai yang busy lah atas jalan raya. Nak anak sekolah ke gapo. Cuma kita harapkan supaya anda yang mana melalui kawasan sekolah tu sila berhati-hati.
6: Berhati-hati. Abang-abang kakak-kakak bawa kereta tu tak usah tekan minyak laju-laju sangat lah. Siapa suruh bangun lewat, lambatlah sampai tempat kerja. Tapi jangan tekan laju-laju depan sekolah. Bukan depan sekolah saja. Traffic light kadang-kadang nak kejar lampu merah. Takut dia merah ni gak gung tekan lalu. Jangan.
5: Lorak kata
6: kan. Lorak.
5: Hati-hatilah untuk anda semua tak kira di mana sahaja berada. Okey. Dan lepas ini ada macam-macam lagi kita nak kongsikan untuk semualah gugu pagi-pagi ni. Tapi ni layar dulu lagu Jangan Curi Adik Saya.
6: Adik saya Jangan Curi. Pagi ni siapa-siapa yang kena curang, jangan sedih-sedih. Dia kena happy-happy. Sebab apa? Kami berdua ada di sini.
5: Ya, betul. Ni nyanyian daripada Aries dan juga Ada Ezri.
6: Di Gugu Pagi.
5: Gugu kita belakang.

0: Hey, apa ni pulang-pulang dah ni? Awal sangat nak pulang ni.
1: Kita baru nak start je ni.
0: Kenapa dah ajak pulang ni Wani Khairi?
1: Baru je masuk di jam yang kedua. Cumanya nak ingatkanlah kita ni, kalau tak kira lah alah mari ko, alah kelik ko, yang mana sedang memandu tu kenalah berhati-hati. Tak kira lah atas jalan raya besar ko, jalan raya kecil ko.
0: Terutamanya adik-adik kita ni yang mungkin sekejap lagi pukul 2 ko, pukul 11.45, 12.45 ko akan pulang ke sekolah. Beringat molek deh, saya faham ya, abang faham. Adik lapar ke, letih ke, nak balik, ada apa-apa urusan di rumah, siapa kau belorak gitu mo, litah jalan tak tengok gigi kan ni. Hati-hati sebab apa, uncle-uncle dengan auntie-auntie yang bawa kereta tu, kadang-kadang dia pun letih juga.
1: Kadang-kadang dia pun lorak juga.
0: Dia pun lorak juga.
1: Yang inilah kita kena sentiasa berjaga-jaga, berhati-hatilah. Tak kira lah kita duduk mana pun sebenarnya. Sebabnya kemalangan ni dia boleh berlaku sekiranya kita cuai ataupun kita lalai seketika.
0: Sekejap je. Microslip lah apalah.
1: Inilah yang mana sebenarnya berlaku bukan di Kelantan tapi di Kedah Alostar lah. Dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Langkawi ni. Ni mari ni kejadiannya dalam perjalanan kelik daripada sekolah.
0: Ngamutunya pelajarnya. Baik, ketua polis daerah Langkawi ACP Khairul Azhana Nuruddin, dia ada rojaklah dalam kejadian 1.51 tengah hari waktu itu, kedua-dua mangsa yang berusia di bawah 16 tahun disahkan meninggal dunia, Liz. Di lokasi kejadian itu akibat kecederaan paruh pada kepala dan badan.
1: Desa Sate awal ni mendapati motosikal hok mano dibonceng lah oleh kedua-dua mangsa ni dalam perjalanan dari simpan Kenyum menuju ke Nyo Cabek.
0: Jadi setibanya dia di lokasi tu, motosikal yang dinaiki mereka tu dipercayai memotong dua kenderaan yang datang dari arah sama sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung pula dengan sebuah lagi kereta yang datang dari arah hadapan.
1: Dia juga mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit hospital, unit forensik hospital Sultanah Malihah di Langkawi untuk bedah siasat sebelum diserahkan kepada waris lah.
0: Dan tiga pemandu kereta yang terlibat dalam kejadian itu tidak mengalami sebarang kecederaan pun. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Sebab itulah Is, kita ni bila kita nak memotong kenderaan, kena pastikan kawasan itu selamat, bukan di double line, bukan di selekoh. Dia juga bukan di kawasan yang berbahaya lah.
0: Dan terutama jugalah untuk anda yang bawa kereta tapi jenis ada nyakit was-was dan tak berani.
1: Tak berani tu tak payah lah.
0: Nak buat ni, nak terang, nak terang. Tak berani. Hak jenis gini ya, bahaya.
1: Saya pulaknya is kalau sebelah malam lah kitanya tak nampak mana, silau lagi becah lah dek. Malam-malam ni memang dia sangat kena berhati-hatilah. Tak nampak nak litah ni.
0: Benar sekali. Saya cadangkan untuk anda yang bawa kereta tu dapatkan khidmat nasihat dari DJ Shah Abis Shah. Sebab pemanduan dia saya tabik
1: sangat berhemah.
0: Sangat berhemah. 5 bintang saya kasi.
1: Kalaulah kita berlorak nak sampai pukul 2, okey. Naik dengan dia 2:30 tu belum lagi
0: belum
1: sampai.
0: Belum tentu dek.
1: Belum ya. Okey. Lepas ini is kita nak dengarkan sikit sawit yang sama dia saya. Ini berkenaan dengan kad pengenalan ni, Mike. Ni hok baru ni.
0: Sama saya pun nak buat kad penalis juga. Baik, tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Maroon 5
1: lagunya. Dengan lagunya Animals untuk
0: Good
1: anda.
0: Pagi.
1: Duh kita belakang.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.
2: Kiwi, aku nampak menggaduh nogil kuano kiwi. Aku saya nogi bana lagi ni. Aku nogi JPN. Aku nogi tukar kak nanda lah saya. Bapa mu nogi tukar kak nanda. Kak nanda mu tu punuh ko ada rusak ke. Mu ni saya tak tahu kapa satu na saya. Lo ni ke. Okay, aduh, kak kena baru lah, sayang.

Mereka tu suji. Toleh ni rana. Kak kenada baru ke. Comel lah. Tak puas tengok lah. Kalau aku ni enggak. Aku nak punya. Kena pergi kedai dulu lah. Aku banyak lagi nak royak kamu ni rana. Aduh. Kelebihan kau cik uji kat negara baru ni aku nak tanya mu. Aku ustaz madiyah kan. Alah ustaz na tak sanggup ni moyo. Dengar belakang aku nak royak. Mereka hok baru ni dia ada 53 siri keselamatan aku nak royak. Kalau sebelum ni ada 23 je. Bapa ada kenangre baru ni cuci. Aku nak tanya mu. Pertamanya untuk memperkukuh sistem identiti nasional. Yang kedua juga tak sebuah orang itu tiru-tiru lah. Nak menangani pemasukan kat Kanada. Situ je aku nak royaknya. Mungkin nak ingat ni Rana. Maikak-maikak ni

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya ada sokmo. Sedar tak sedar kita pun dah nak hampir habiskan jam yang kedua, nak masuk pula jam yang ketiga, guys.
2: Ya, betul tu, Is. Dan juga untuk anda, di jam yang ketiga nanti, sepuluh sekalalah kita ada kelas bahasa setiap hari Rabu. Jadi boleh standby dah lah. Nak telipung kami berdua. Selepas ini di jam yang ketiga.
1: Dan sedar tak sedar, bukan sedar tak sedar. Untuk pengetahuan anda semua, kita dah pun bersiaran langsung di live TikTok lah, TFM.
2: Okey. Untuk live di Facebook nanti kita cuba usahakan ya. Ada sedikit masalah teknikal. Jadi kita akan cubalah selesakan supaya boleh tengok pelakon kita. Dia tak kira lah di media sosial mana-mana pun. Boleh tengok kami. Tapi kalau lah rasa macam berada jauh daripada Kelantan ni, nak dengar ke Kelantan FM lagu mana, Is?
1: Kalau jauh boleh dengarkan kami di RTM Click. Download sahaja aplikasi RTM Click. Jadikan RTM Click tu sebagai aplikasi wajib dalam telefon anda. Sebab apa? Senang sahaja. Buka RTM Click, type radio, pilih negeri, pilih Kelantan dan dengarkan kami.
2: Ya, betul tu. Okey, cuba cek kita klik dalam telefon masing-masing tu. Ada ada kedok lagi.
1: Ya, download itu percuma, dek.
2: Betul tu. Muat turun sekarang. Sebabnya RTM Click ni betul-betul percuma. Tak kira di mana sahaja anda berada. Sebabnya saya test dah. Test dah nudu. Duk apa mana? Tu saya gialah ke China hari tu. Di atas puncak gunungnya. Sambil-sambil boleh-boleh duduk menyelam dalam salji tu. Saya boleh dengar Kelantan FM.
1: Dalam salji?
2: Iya, boleh.
1: Ini baru betul jiwa Kelantan FM. Duduk dalam salji pun Kelantan FM tak tinggal.
2: Tak tinggal. Jadi dah terbukti boleh dengarkan. Sakit kita ni ada internet lah.
1: Dan untuk yang tertanya-tanya, RTM Click ni boleh dengar radio saja ke? Bukan. Yang terlepas nak menonton telemovie ke, rancangan travelog ke, drama bersiri ke, hot lepas-lepas dah. Keluar dari TV 1 ke TV 2 ke TV okey ke, boleh tonton ulang di RTM Click tu nanti, okey. Dan paling penting, siaran tak pernah terganggu. Janji ada data telefon.
2: Ada data internet lah deh. Boleh dengar ke kami di mana sahaja anda berada. Dan juga insya-Allah lah, betul-betul percuma untuk anda. Jangan nak gusi.

Eksploitasi kanak-kanak, penjualan bayi serta penjualan organ. Ini aktiviti jenayah pemerdagangan orang. Bantras pemerdagangan orang dan penyelundupan migran dengan menghubungi 999. Ingatan dari Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Malaysia. Kelantan.

0: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jika ku tak bersama.
1: Buruh paksa, eksploitasi seks,